0: waktu terbaik untuk berbahagia adalah sekarang. Anonim.
1: Kuotamu, kuot untuk kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Untuk arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 30 km per jam. Suhu udara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca wilayah Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan selalu waspada dan berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tentunya kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita mau bacain WhatsApp dulu sebelum update lagi informasi-informasi lainnya, teman Pro 2 ya. Ada Kak Prapto yang sudah menyapa pagi ini, pagi Mbak Sisil, sehat-sehat ya Mbak Sisil, iya terima kasih. Lanjut lagi ada Kak Musang di Solo Baru, semangat Selasa, semoga hari ini bisa lebih rileks lagi dan nggak begitu panikan katanya ya. Oh iya Kak, timku Prancis lolos loh, tim Bunda Argentina juga lolos, seru nih nanti kalau misalnya Prancis juara aku ditraktir makan sama Bunda gitu. Tapi kalau Argentina yang juara, jadinya Bunda yang traktir makan aku Kak. Mantep kan? Mantep banget. Jangan lupa ajak Sisil ya kalau traktir-traktiran ya. Pokoknya Sisil nanti bakal hadir aja. Lagunya aku minta lagu Juwita Rosa ya Kak. Siap, terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada Kak Theodorus Yudhistira. Halo pada Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang. Hai Kak Theo, aku mau request lagunya Mangu dong, terima kasih. Oh termangu-mangu. Iya lama banget loh aku gak muterin lagu Mangu loh teman Pro 2 ya. So habis ini deh bakal aku puterin dua lagu pilihan kamu ya teman Pro 2, ada Mangu sama ada Juwita. Jangan kemana-mana, udah di sini aja terus ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: dengerin lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Oke, lanjut kita bakal update informasi lagi kali ini ya. Kita bakal update tentang lowongan kerja di Infoloker di Snacker.
1: Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota

0: juga mampu mengendarakan truk tronton, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, untuk leader marketing tentunya kamu dibutuhkan untuk kualifikasi tertentu ya, seperti wanita maksimal 35 tahun, pendidikan minimum S1 manajemen atau juga pemasaran, dan juga punya pengalaman minimum 2 tahun di perusahaan plastik, teman Pro 2. Kemudian ada mampu berkomunikasi dan juga mudah bergaul, mampu bekerja dengan target, jujur dan dapat bekerja dengan tim, punya kemampuan untuk memotivasi dan juga memandu tim menuju tujuan bersama, teman Pro 2. Nah, untuk surat lamaran dan lain-lain kamu bisa kirimkan via email, teman Pro 2 ya, atau dikirim langsung ya di alamat The Began 04 RT 04 RW 02 Mojosongo Jebre Surakarta. Jadi kamu bisa kirimkan, atau mungkin bagi kamu yang ketinggalan, teman Pro 2, kamu bisa langsung aja kontak ke Pro 2 FM Solo, terus kamu tanyain aja, "Sil, tadi info yang lowongan kerja boleh enggak dikirimin?" Nah, nanti biasa, karena biasa ada teman Pro 2 tuh yang ketinggalan informasi tentang lowongan kerja, terus dia chat lah ke WhatsApp Pro 2 FM Solo, terus tanya, "Mbak Cecil, saya boleh minta tolong difotokan nggak?" Boleh. Kita dengan senang hati tentunya ya, teman Pro 2, untuk membantu kamu bisa mendapatkan pekerjaan. Siapa tahu ya kan, dengerin informasi, terus dapat kerjaan.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena kenapa? Karena kita bakal adu dua lagu yang temanya jangan, cuy. Ini langsung ya, jangan kemana-mana. Karena tema kita Battle Song Today kali ini adalah yang nuansa-nuansanya jangan ya. Aku kepikiran pengen jangannya Marion Jola, teman Pro 2 yang aku akan battlekan, sama jangan bawa perasaan, jangan baper gitu kan ya, dari Rizky Febian. Nah, kamu vote yang mana teman Pro 2? Tapi sebelum vote, aku mau ingetin lagi nih lagunya, siapa tahu kamu lupa kan lagunya yang mana. Ini nih lagunya dari Marion Jola dengan Jangan.

Oke, katanya aku tuh gak kayak mainan kamu yang lain loh. Ya, ya beda lah kakak, ya kan? Oke, itu dia tadi potongan lagu Marion Jola dengan Jangan ya. Atau kamu vote untuk Rizky Febian, Jangan Bawa Perasaan. Kayak gini nih lagunya teman berdua.

bercanda aja deh. Makanya jangan bawa perasaan teman pro 2 ya. Nah, kamu vote untuk siapa teman pro 2? Mau jangan nyamar Yon Jola atau jangan bawa perasaan atau jangan baper dari Rizky Febian? Jadi untuk kamu yang mau vote, caranya gampang banget. Tinggal ketik rek spasi vote kamu, mau pilih yang Marion Jola jangan atau Rizky Febian dengan jangan baper ya, langsung aja kirim ke 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar satu konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi salah satu konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih di Battle Song Today yang bakal ngadu dua lagu. Ngadu gak tuh kan? Yang mengadu maksudnya ngadu kayak anak kecil, mama aku dipukul gitu. Itu ngadu namanya ya. Nah, dua lagu yang bakal kita adu pagi ini Teman Pro 2 bertemakan jangan ya. Jadi temanya tuh jangan, wis, jangan main-main. Yang pertama ada Marion Jola, jangan ya. Jangan, pokoknya wis jangan gitu ya.

Waktu udah yang pasti-pasti aja ya tahun Pro 2 ya. Itu dia potongan lagunya Jangan Marion Jola, teman Pro 2 yang pertama. Dan ada lagi lagu berikutnya pastinya bertemakan jangan juga ya. Yang kali ini Jangan Baper atau Jangan Bawa Perasaan Bercanda gitu, dari Rizky Febian.

kasihan sih si ceweknya ya, kalau misalnya tadinya kan niatnya cuma pengen deket dulu aja, nggak pengen niat gimana-gimana, tapi si ceweknya udah kebaperan duluan. Yaudah lah ya teman Pro 2, daripada kita bahas lirik lagunya orang-orang ya. Gimana kalau kita bahas kisah kamu aja, Cia, kisah kamu gak tuh? Oke deh teman Pro 2, bagi kamu yang mau vote jangan Marion Jola, langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Atau kamu kalau vote Rizky Febian dengan Jangan Baper Bercanda ya, kamu juga sama, tinggal kirim ke 081-327-866-966.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih di Battle Song Today yang bakal mengadu dua lagu, ya gak sih? Jadi yang lagu pertama adalah Jangan dari Marion Jola, Teman Pro 2, ya. Kayak gini lagunya.

Oke, itu lagunya Marion Jola dengan Jangan, teman Pro 2. Ini Marion Jola featuring sama Eka Gustiwana ya. Lanjut lagi yang kedua, ini ada lagu dari Rizky Febian, teman Pro 2 ya. Karena memang which mean kita cuma ngadu dua lagu gitu ya. Jadi ada Rizky Febian dengan Jangan Bawa Perasaan.

Canda. Diajakin serius malah bercanda, ya kan? Hah, ya udahlah, telepon Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang memilih lagunya ragu enggak tuh? Ah, jangan ragu-ragu kali ah. Lagunya Rizky Febian Jangan Bawa Perasaan, atau lagunya Marion Jola dengan Jangan ya, Marion Jola featuring Eka Gustiwana, langsung aja kirim ke 081-327-866-966. Setelah satu puteran, cie, satu puteran gak tuh? Setelah satu puteran ini teman Pro 2 ya, aku bakal balik lagi untuk kita mulai berhitung, hitung. So jangan kemana-mana, di sini aja di 101 105,5 FM Pro 2 Solo.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat

udah deh, kita bikin romantis dulu teman pro 2 ya, sesuai lagunya Malik dan Sosial ini gitu ya. Jadi kalau udah romantis sama Malik, kita ngapain ya? Kayaknya kita bacain vote-nya sih. Ya kan? Sesuai jenis saya bahwa kita akan nge-vote, baca vote, nge-vote lagi. Kita akan baca vote hasil dari vote kalian teman pro 2 ya. Jadi ada dua lagu yang kita adu pagi ini. Dari Marion Jola dengan Jangan, terus Jangan Bawa Perasaannya Rizky Febian ya. Yang pertama ada Kak siapa ini? Oh, Kak Zulia. Kak Zulia katanya, "Kak, aku mau tolong diputerin Remuk dong." Oke, nanti kita bakal puterin ya. Terus salamnya aja, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat kakaknya aja, terus sama ada Inji seluruh Indonesia. Terima kasih, happy Monday gitu. Hah? Monday. Iya. Kemarin itu ya. Hari ini udah beda lagi. Aku sampai cek kalender lah, apakah hari ini hari Senin? Enggak. Apakah salah seragam? Tidak juga. Lanjut lagi ada Kak Tin, vote untuk Rizky Febian. Oke. Okay. Kak Yunike magang, don't katanya, berarti jangan, jangannya Marion Jola ya. Terus Kak CTR nih, Kak Catur. Bekerjalah agar bisa membayar pajak tepat waktu. Oke okay deh, terus katanya vote untuk Marion Jola, jangan dong gitu. Ini jangan aja, jangan dong nih. Lanjut ada Mr. Johnny, yes papa, katanya jangannya Marion Jola. Ada Kak Dita Sari, jangan dong, katanya jangan Marion Jola. Terus berarti jangan Marion Jola nih, berarti vote-nya artinya yang Rizky Febian gitu ya. Lanjut ada Kak Rizky Dias ST, yang Iki Gasken itu winner itu, jangan by Marion Jola. Oke, ini sebenarnya ikinya Rizky apa Marion Jola? Oh, yang winner itu jangan my Marion Jola. Oke, siap lah kalau begitu. Next ada RBM Family yang vote untuk Marion Jola ya. Ada juga Kak Lea Pisces pilih Rizky Febian. Oke, terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Arya Tititi yang vote untuk Rizky Febian. Ada Kak Dia Ristanti vote untuk Rizky Febian, oke. Okay. Kemudian ada Kak Ahmad Dwi, vote untuk Marion Jola dengan jangan. Terus ada Kak Julius yang vote untuk Marion Jola. Pagi Kak Silviazi, pagi juga Kak Julius, sehat selalu ya. Ada Kak, siapa ini? Kak Ninda. Kak Ninda katanya vote, oh enggak. Request ya, request sumpah matinya. Oke, nanti aku puterin. Terus juga Kak Prapto katanya, "Mat bertugas, selamat pagi, jaga kesehatan ya Mbak Sisil. Tolong dipilihkan lagunya ya Sisil." Siap, nanti aku pilihin lagunya ya. Gimana kalau jangan aja, boleh gak? Vote jangan berarti ya. Oke deh, kalau gitu teman pro 2 kita udah dapat hasilnya nih ya. Marion Jola mengungguli ya hasil vote pagi ini dengan jangan. Dan juga di posisi kedua ada Rizky Febian dengan jangan bawa perasaan. Tapi tenang aja, dua-duanya bakal aku puterin. Dan selamat tentunya untuk Marion Jola yang menjuarai Battle Song Today pagi ini ya. Dan juga terima kasih buat kamu teman pro 2 yang udah vote ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Sisil bakal balik lagi untuk kasih kamu info-info ter-up to date.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: teman Pro 2, kita update dulu yuk dari kasus-kasus apa yuk. Kamu membahas kasus apa yuk? Enggak, kita lagi bahas tentang BPOM teman Pro 2 ya, yang belakangan ini lagi nemuin bukan emas, bukan tapi hidroquinon di kosmetik-kosmetik nih ya. Ada yang mau ikut komentar kayaknya nih teman kita ya. Ada apa kakak? Ada apa guru? Iya.
1: Gimana tadi apa yang ditemuin? Enggak.
0: Ada temuan 14.
1: Ya, sekarang kan yang ditemuin banyak tuh, ada yang di brankas, di kafe, ada yang di dalam rumah sentil.
0: Tau enggak kalau enggak ngakuin aku ikhlas loh, ngakuin itu duit aku, itu yang emas aku. Sekilo aja enggak apa-apa deh.
1: Di kolom komen kan pada ribut enggak ada yang mau ngaku punya siapa. Oh iya, maaf waktu itu habis kafe lupa ketinggalan di kafe gitu.
0: Kan enggak lucu ya.
1: Iya, semuanya mengklaim itu punyanya. Sayangnya itu tadi kita enggak dapat apa-apa.
0: Iya, kita indeks ekonomi sekilo aja enggak apa-apa sih sebenarnya sih.
1: Sekilo. Kemarin saya tuh sama teman-teman sampai buka ini AI gitu loh, buka Gemini, tanya gitu, kira-kira kalau 10 kilo itu berapa? Jawabannya kan sekitar 16 miliar. Satu kilo, 10 kilo.
0: 10 kilo.
1: 10 kilo okay. Nih, kalau kita kilo. Logika 10 kilo, kita hidupnya kita enggak usah bertambah atau tidak usah merubah style atau lifestyle kita. Udah kerja kayak gini aja, siaran, buka toko online nyari promo, tetap aja. Nah, sehingga kita niscaya insya Allah kita akan hidup dengan sangat indah itu.
0: Dulu, kalau kayak gitu kira-kira bisa menampung berapa tahun ya?
1: Iya, staycation per 3 bulan gitu ya. Tapi ngetehnya di Basha gitu. Ngetehnya udah beda, gak usah. Pokoknya intinya minimal kita itu terjamin 3 turunan lah.
0: Oh, 3 turunan tujuh, ya, enggak
1: cocok juga. Karena baru miliar gitu. Oh, sekarang gara-gara sering lihat ada kasus-kasus TTT gitu ya. Iya.
0: Miliar jadi kecil.
1: Kecil. Padahal ngelihatnya belum pernah saya, Bu. pernah deh waktu dipajang.
0: Kan dipajang sampai ribuan triliun gitu.
1: Iya, aduh
0: kan, ya Allah. Dipajang itu, Pak. Tapi balik lagi. Sampai kemarin ada konten kreator yang datang ke polisi. Aku enggak tahu ini apakah mungkin salah satu ini satire kali ya. Satire enggak tuh.
1: Yang dia ngaku-ngaku itu.
0: Dia ngaku bahwa, "Pak, saya mau buat laporan." Laporan apa? Itu yang disentil duit saya gitu loh. Mas saya gitu. Terus yang kayak polisinya tuh kayak, bisa gak sih, kan kita lagi damai.
1: Wah, kok ngeri.
0: Ngeri. Karena, dan update-nya, terupdate-nya sih aku baca dari kompas.com ya. Katanya sih seluruh, apa namanya?
1: Aset.
0: Bukan, salah. Tetot. Enggak, BGN yang bermasalah di stop dulu katanya.
1: Oh, SPG, SPPG.
0: SPBGN lagi.
1: SPBG.
0: SPBG salah, Pak. Salah, Pak. SPBG yang bermasalah katanya lagi mau di stop dulu. Ya iyalah. Maksudnya penyelidikannya.
1: Bukan
0: di stop SPBG-nya, Pak. Jangan salah.
1: Iya,
0: jadi betul, itu duit masih ngalir tuh.
1: Oke, baiklah. Iya, tadi saya waktu berangkat ke sini masih ada beberapa lalu lalang kok masih nganterin
0: Karena sejalan. Kan liburan doang.
1: Iya, di bawah kepemimpinan baru ya.
0: Iya.
1: Ibu Nenaik.
0: Iya.
1: The young. Nanti yang selalu muda. Nanti as the young.
0: Jadi muda selalu gitu ya, Pak ya. Tapi balik lagi nih, daripada kita ngomongin 14 ribu, apa namanya, ngomongin masalah emas dan yang itu bukan milik kita.
1: Temuan apa ini?
0: Temuan produk-produk kosmetik yang bermasalah, Bro.
1: Oh iya.
0: Jadi ini kan bermasalah juga. Jangan pikir, Anda pakai sunscreen?
1: Pakai ini lagi glodoki gitu enggak?
0: Enggak tahu, enggak paham.
1: Itu apa namanya, ngeletek. Ganti kulit, ngelungsungi.
0: Oh, faktor U, Pak.
1: Tahu ini kering terus nih. Kalau faktor U berarti begitu dikeletek saya muda lagi nih kayak Mr. Krab. Kayak tulang krab kan tulangnya jadi lunak tuh.
0: Iya.
1: Tulangnya lunak.
0: Kepiting soka kali ya.
1: Iya. Terus, kenapa dia?
0: Jadi BPOM itu kembali menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan juga bahan dilarang. Berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026, Bro. Gitu. Dan temuan ini tuh diperoleh setelah pengawasan terhadap penjualan daring dan juga distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi emang benar sih, tahu nggak sih, salah satu kosmetik ternama Okay. Depannya
1: oh,
0: L. Nama.
1: Oh ini ternama nih?
0: Enggak. Huh? Belum aku jabarin ya.
1: Iya.
0: Ada apa namanya produknya L, terus belakangnya Y, agak panjang. Okay, nah itu kalau dijual di daring dengan embel-embel mall loh, itu yang jualnya mall, entah super mall, super model atau apalah itulah ya. Tapi dia mall, berarti kan udah terverified tuh.
1: Iya, harusnya kan kita sebagai customer percaya banget tuh.
0: Ya, udah trusted artinya kan. Kayak orang-orang baca info kan pasti di rri.co.id.
1: Oh, mantap. Udah trusted. Ada AdSense tambahan ya. Terus.
0: Ini bayar loh sebenarnya RRI kayak kita loh.
1: Iya, emang bayar sih.
0: Iya, kan digaji, Pak. Nah, terus udah gitu ternyata dibandingin sama yang dibeli secara offline, itu palsu, Pak.
1: Maksudnya gimana?
0: Pelsong, yang beli di online tapi mall padahal lo bertuliskan mall.
1: Palsu.
0: Pelsong, palsu itu.
1: Oh, I see.
0: Ngeri gak sekarang?
1: Berarti arti gini, palsunya itu dia barang-barang truly fake atau dia kayak misalnya sudah expired tetap dijual atau gimana?
0: Bener-bener palsu dan beda dengan produk offline-nya.
1: Itu ngeri, kebayang kalau itu diaplikasikan ke muka orang atau ke kulit orang kan bisa pecah-pecah itu muka.
0: Itu masalahnya memang produk kulit untuk muka, moisturizer.
1: Skincare.
0: Iya, skincare-nya gitu. Dan itu jujur itu gak murah skincare-nya. Ratusan ribu dan kayak ngebayang gak sih ratusan ribu aja sekarang tuh orang udah bisa cloning. Asik, bahasanya cloning.
1: Iya, bener. Kagak ada pita cukainya kali.
0: Itu beda ya? Itu beda, Pak. Kalau peta cukai, Pak. Peta lagi. Pita, gitu. Nah, terus ya, jadi pengawasan ini kan dilakukan bersama seluruh unit pelaksana teknis BPOM ya, dengan menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Nah hasilnya nih teman-teman, kalau ini tuh menunjukkan sebanyak 14 produk kosmetik terbukti mengandung bahan berbahaya dan juga bahan yang dilarang digunakan gitu.
1: Pertanyaannya gini, terus orang caranya mengetahui ini barang asli apa enggak tuh kan harus dibuktikan secara laboratorium gitu loh.
0: Nah,
1: kalau saya beli nih di toko yang trusted tadi dibilangnya. Tapi kan bahkan toko yang sudah terpercaya pun dia ternyata bisa aja menjual barang yang palsu. Itu gimana? Terusan nah, gimana sebagai konsumen saya?
0: Harus dibedain, Pak. Jadi kayak misalkan kemarin tuh ya aku dapetin, aku baca secara di rame ya kantor ya.
1: Sebelahan ada ini pangsiunan.
0: Iya. Jadi misalkan dia bedakan yang dia gunakan dengan krim yang asli dan yang palsong itu. Yang
1: palsu. Jadi dia kalau pengguna baru susah ya? Nah, artinya itu. Dia kan sebenarnya kan kayak udah terbiasa dengan krim yang no gitu ya. Kalau pengguna baru susah, Ci.
0: Bener banget.
1: Atau gini.
0: Ya jadi gimana dong? Masa kita mesti kasih tahu?
1: Iya bener ya, gimana ya?
0: Jadi kita mesti lebih aware lagi sih.
1: Mungkin kayak ini, kayak pakai ini kali.
0: Apaan?
1: Kayak pakai cat rambut, ada dicek dulu gitu sebentaran gitu, diolesin. Ntar kalau terjadi reaksi alergi, jangan diterusin gitu kali.
0: Tapi pada dasarnya ya, seluruh kosmetik tuh harusnya kayak gitu loh, cek dulu loh.
1: Sebenarnya ya.
0: Cuma kita sering membandel aja.
1: Karena kulit kita belum keruan cocok. Misalnya satu produk itu sebenarnya aman, tentrem Kertora Harjo. Tapi sebenarnya
0: harus ya.
1: Beda orang itu beda reaksi alergi kan.
0: Oh iya benar. Ya kan?
1: Ada yang mungkin dengan zat kimia A, it's okay, I'm fine.
0: Thank you.
1: Gencana yo. Terus kalau misalnya ada orang yang si B, dengan kimia yang sama, dia terjadi merah-merah, ruam, gatal-gatal, itu bisa terjadi. Sebenarnya makanya harus cek dulu sebenarnya.
0: Malah lebih parahnya ada yang sampai asma, bikin sesak napas.
1: Oh iya, emang alergi itu bisa sampai ke pernapasan.
0: Dan itu bahaya banget sih teman produk. Nah ini juga. Terus juga BPOM tuh nemuin ya kandungan kayak asam retinoat, hidroquinon tuh kan, tapi sayangnya tidak menemukan unsur emas di sini kayaknya.
1: Ya? Iya.
0: Sepertinya enggak ada. Iya. Adanya ditemukannya merkuri, kawan. Ya.
1: Untung enggak ada unsur hara, Bu. Pupuk, Bu. Unsur hara.
0: Nah, tentunya ya sama dua bahan-bahan tadi yang aku sebutin kecuali emas ya. Kalau emas itu malah buat cemengkling.
1: Cemengkling apa?
0: Cemengkling tuh jernih.
1: Oh iya bisa emang.
0: Emas tuh bikin kita jernih. Coba kamu dapat emas 1 kilo, jernih gak mukamu?
1: Iya sih, tetap ya kan? Kusam Bu. Cuma hidupnya seneng gak ya? Kusam, cuma hidupnya seneng.
0: Karena tidak menaikkan standar tadi ya, balik lagi ya. Iya
1: tetap aja, jangan kelihatan gitu loh.
0: Oh iya.
1: Yang penting hidupnya kita seneng gitu.
0: Benar juga sih. Nah, tentunya bahan-bahan tadi yang aku sebutin teman Pro 2 itu tuh berpotensi untuk menimbulkan kulit kering. Oh, Bapak mungkin salah, Pak. Salah pakai, Pak. Terus rasa terbakar, kebakar enggak, Pak?
1: Perasaan saya enggak pakai stadium 3, stadium 4 kebakarnya, Bu. Jadi justru karena saya kulitnya kering, saya jadi pakai, bukan kebalikan.
0: Oh, gitu.
1: Kan ada misalnya cewek-cewek itu kan biasanya pakai skincare gitu ya. Kalau saya tuh ada beberapa orang yang mungkin seperti saya yang dia baru terjadi reaksi sesuatu dengan kulitnya, baru terjadi apa kayak tindakan,
0: baru tindak
1: pencegahan kayak atau terus perawatan kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ngefek.
0: Jadi nggak ada rasa kebakar-kebakar gitu ya, Pak?
1: Bahaya tapi nggak ngefek sih, maksudnya masih ngikutin proses alami aja.
0: Oh, mungkin cekat-cekit gitu rasanya?
1: Iya, iya. Kalau gatal-gatal kan garuk-garuk biasa, Bu.
0: Wajar lah ya dampaknya gitu ya. Betul. Terus yang pastinya ada gangguan organ janin ya, makanya jangan sembarangan pakai gitu ya. Sampai resiko kesehatan lainnya teman Pro 2. Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa banget cek ya. Di mana, brother?
1: Di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan juga kebudayaan. Hal itu disampaikan dalam Wisis Forum 2026 Ministerial Roundtable di Swiss baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menyatakan Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus juga memperluas kesejahteraan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya datang dari Sragen, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sragen memastikan program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat sekolah dasar atau SD dan juga tingkat SMP negeri tentunya tetap berjalan pada tahun ajaran ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen menggelontorkan dana sebesar 4,1 miliar rupiah dari APBD 2026. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tengah mempercepat proses pendataan sejumlah real penerima manfaat termasuk rincian ukuran baju dari masing-masing siswa. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno menjelaskan bahwa pengumpulan data ukuran ini menjadi tahapan paling krusial untuk menghindari terjadinya salah ukuran pada saat pakaian dibagikan. Mengingat pendaftaran siswa baru tingkat SD terkadang masih fluktuatif hingga minggu kedua masuk sekolah. Disdikbud juga bergerak taktis agar data yang masuk itu benar-benar valid dan siap diolah. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pro 2 Hitlist. Now on air, Shirley Anjali.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola teman Pro 2.
1: Wina.
0: Mana denger lagi.
1: Enggak. Oh yeah. Yes. Jadi di kesempatan siang hari ini ya.
0: Iya.
1: Kita ada acara ya di depan. Iya.
0: Ada gangguan sih sebenarnya. Oke, ya,
1: astagfirullahalazim. Yes. Dan di siang hari ini juga santai siang santai ada Syahri Anjali.
0: Yes, sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat aku temenin kamu teman Pro 2. Kita lewati segmennya bareng-bareng, tapi kita mulai seperti biasa aja dengan Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist. Segmen request lagu.
1: Kenapa? Kok kayaknya ada beban-beban yang ingin disampaikan gitu, Syahri? Ada ya, apa ya? Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang saat ini sedang dialami. Cerita deh ke teman Pro 2. Mungkin ada solusinya teman Pro 2.
0: Iya begitulah ya. Nanti kita cerita-cerita deh teman Pro 2.
1: Gak usah deh.
0: Gak apa-apa. Teman Pro 2 baik kok. Okay. Mana ternyata gak mau dengerin lagi. Yes, yang jelas kita masuk ke segmen Pro 2 Hitlist. Segmennya request lagu sampai nanti jam 12. Kamu bisa request lagu Indonesia maupun mancanegara. Kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Bener seperti yang Ridu Caksono bilang, teman Pro 2 lagi ada pertemuan rutin ya di dekat studio kita di Lobby Timur RRI Surakarta. Jadi mungkin kalau kamu kedengeran ada suara-suara apa
1: sumbang
0: gitu ya.
1: Sumbang.
0: Bukan.
1: Maksudnya ada yang mungkin minta sumbangan gitu kan ya. Sumbangan suara.
0: Sumbangan suara benar. Nyanyi dong ya bisa. Atau sambutan nyumbang suara tapi sambutan gitu bisa enggak ya? Enggak ada ya kayaknya ya.
1: Dan memang acara ini cukup meriah karena di sini kita ada undang juga musisi yang sangat populer di kalangan RRI Surakarta dan se-RRI Solo Raya ya. Itu ada Fariza Jidugraha. Di Fariza Music Entertainment juga sedang menghibur kita saat ini. Dan lagi menyanyikan apa nih kalau gak salah nih ya? Kisah sedih di hari Minggu ya?
0: Bukan, lebih ke himne guru sih.
1: Oh kayak guru semua ya emang.
0: Oh iya juga, oh iya bener juga sih.
1: Iya.
0: Aduh, ya udah kalau gitu teman Pro 2 aku tungguin WhatsApp dari kamu. Request lagu apa, monggo silahkan aja ya. Halo. Masa kata catur gini Rido?
1: Apa?
0: Ketinggalan KRL lagi pasti gitu. Ih enggak salah tuh. Catur tuh sukanya so tau deh. Bener-bener ya.
1: Kalau Sheila tuh kesini naiknya bias. Ketinggalannya KRL.
0: Mana nyampe Madiun lagi.
1: Ya tadi gimana Kelutuk Jolodoro-nya lancar perjalanannya?
0: Lancar, lebih ke kecepetan sih ya. Enggak dong.
1: Sueno. Mana Sheila itu kalau naik Kelutuk Jolodoro dia selalu pengen persis di depannya tungku.
0: Di atasnya tungkunya itu di malam.
1: Panas dong. Minimal di depannya biar sesek gitu. Sama mukanya langesan tak.
0: Semua ya ampun saja. Enggak catur, aman tadi emang naik KRL tapi enggak ketinggalan ya alhamdulillah.
1: Oh, naik KRL seriusan ya?
0: Iya,
1: lagi gitu.
0: Iya, saya lagi males bawa kendaraan sendiri.
1: Wala.
0: Saya lagi malas berangkat sendiri. Jadi saya naik KRL.
1: Bune.
0: Wala Bune.
1: Jadi kayak sandiwara di perempat. Ya Allah.
0: Bukan deh Bune itu Somat gak sih? Iya. Pak Somat itu loh.
1: Oh iya. Yang kalau ngomong apa kumisnya yang gerak. Bukan mulutnya kumisnya gerak.
0: Lucu banget. Ya udah aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak. Kita kalau gitu cooling down dulu ya teman Pro 2. Harus calm down Charlie pikiran nya ini.
1: Iya nih, gara-gara tadi terlambat naik KRL.
0: Enggak ya. Lagunya dari Rema featuring Selena Gomez, Calm Down, enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hit List.
1: Hola hola hola, santai siang Pro 2 Hit List. Aku mau buka dulu deh WhatsApp-nya. Sudah ada yang bergabung sama aku, Catur. Coba deh. Emang iya ya, Shiano tuh sebenarnya aku tuh juga kadang bingung. Dulu tuh aku berpikir bahwa saya tuh adalah orang yang pandai untuk menyembunyikan perasaan gitu. Tapi aku itu tipe orang yang misal nih, kayak aku gak suka gitu ya, gak suka gitu ya, aku tuh bisa kelihatan gak suka yang gak suka gitu. Jadi sebenarnya aku bingung. Mungkin beberapa hal ya aku bisa menyembunyikan perasaan, tapi kalau tentang gak suka gitu ya, biasanya kelihatan gitu. Itu sih kayaknya satu hal itu yang aku gak bisa menyembunyikan perasaan ya. Itu, begitulah. Kalau ini tadi mau cerita, tapi kan ada Bray Rido ya, jadi ntar aja dulu deh gitu. Enggak, lagi ada-ada aja gitu sih teman Pro 2, jujur. Pikirannya lagi kencang banget. Dari kemarin sampai mungkin beberapa waktu ke depan, tapi aku coba untuk tetap mengontrol itu, jangan sampai terlalu apa ya, overthinking gitu ya. Aku selalu coba untuk satu-satu gitu ya, meskipun juga sebenarnya nggak bisa, tapi the power of focus. Kalau sekarang apa yang di depan mata, yang itu dulu deh yang harus dipikirin juga gitu. Jadi sempat ada file yang hilang gitu ya. Kalau lagi apa harus nyelesain apa namanya pendidikan gitu kan, tugas akhir skripsi gitu tuh, kayak rasanya tuh jadi satu hal yang kayak gitu ya. Terus sedang ngerjain gitu ya, dan itu benar-benar cemerlang sekali gitu pada saat saya ngerjain itu gitu ya, maksimal lah gitu, saya merasa itu sudah maksimal. Kemudian tadi saya cek filenya, bab satu hilang dong. Kan sedih banget ya, oh my god, ada aja gitu. Kemarin juga mau ngerjain laptopnya perlu diservis, komputer juga, komputernya nyala, udah standby dia gitu loh. Cuman CPU-nya tuh kok nggak bisa, aduh my god, jadi emang sad sekali gitu. Makanya dari kemarin itu pikirannya lagi kenceng banget. Cuman semalam abis maghrib itu udah lumayan enak, terus tidur jam 9 lewat lah. Terus pagi ini tadi nyampe, karena masih banyak waktu luang gitu kan, KRL juga aman, dapat tempat duduk. Terus habis itu ngecek, pasang flash disk. Loh, bentar deh, kayaknya kemarin aku tuh udah ngerjain, udah aku save, tapi kok gak ada ya. Jadi aku sedih banget. But it's okay lah, mau gimana lagi ya gitu. Terus tadi udah minta tolong masku sih untuk coba komputernya dinyalain gitu, karena aku sempat backup di komputernya rumah gitulah. Jadi begitulah Catur, teman Pro 2 yang tadi mungkin menyimak. Gitulah ya. Oke, bentar aku mulai dulu dari Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lara. Selamat siang, mau izin request lagu Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith dan Era Estarvika. Oke, coba nanti saya cek terlebih dahulu ya. Kemudian ada April Kakak Shirley. Hai, halo, gimana? Anak sekolah udah masuk. Aku malah masih libur. Wuh, enak banget. Tapi kalau kemarin anak-anak sudah mulai libur, kamu masih masuk kan? Mau lagunya Ariana Grande yang Seven Rings? Boleh, aku hadirkan lagunya buat kamu ya. Requestannya Lara, nanti aku cek terlebih dahulu ya Lara ya. Ditunggu ya. Oh, bisa. Ready. Lagunya ready. Oke, terus ada Seven Rings juga, baik. Ya udah April, selamat berlibur ya. Lagi di Magetan berarti kalau libur kayak begini. Ada Kak Dia Ristanti juga sih, Firly. Hai, terima kasih. Selamat pagi Kak Dia, semangat buat hari ini. Semangat ya. Terus aku juga mau sapa buat teman Pro 2 Ama, mau request lagunya Taylor Swift yang Exile. Oke, coba nanti aku cek dulu ya. Kemudian ada teman pro 2 Brian Anavi. Halo Brian, apa kabar? Sehat-sehat, semangat terus. Lama tidak jumpa, semoga kamu baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Makasih udah sempetin gabung sama aku lagi. Cerita ketinggalan kereta hanyalah pengalihan isu. Cerita file hilang juga. Iya, bener. Sebenarnya gak ketinggalan. Tadi si Catur aja bilang, kan Rido Caksana tadi bilang, kayaknya hari lagi ada beban apa gitu ya, coba cerita gitu kan. Terus katanya Catur, ketinggalan KRL lagi pasti gitu. Terus aku bilang, enggak. Alhamdulillah aman sih tadi ya. Terus ya udah deh akhirnya cerita ya. Lagi sendiri, kalau ada Rido tuh gimana gitu ya, cuma mau cerita ya. Makasih udah dengerin cerita Shirley ya. Si Pirili, Brian mau di request lagu apa? Boleh kasih tahu aja ya. Ada Vero juga. Hai Kak Shirley, Kak minta lagu Budi Doremi ya, yang ada untukmu boleh. Satu persatu lagunya aku hadirkan buat kamu ya. Tuh kan, sukanya suuzon sama Shirley Catur nih, bener-bener deh. Heran bukan lagi. Brian, kalau mau diputerin lagu atau lagu yang emang lagi sering banget kamu dengerin akhir-akhir ini, bagi tahu aku ya. Kalau Shirley tuh lagi suka sama lagunya, kemarin sempat Die on This Hill. Sekarang lagi suka Ocean Eyes-nya Billie Eilish. So, aku akan puter juga nanti lagunya, cuman requestannya Lara Purnamasari dulu deh. Teman pro 2 pertama yang request lagu. Enjoy the song.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, barusan lagu-lagu requestan kamu yang udah aku puter ya, teman Pro 2. Ntar abis ini, sambil kamu request lagu, sambil nanti aku ditemenin sama kawan aku, ada kakak Afra dari Biskuit Coca-Cola. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Nanti kalau kamu juga mau nitip pertanyaan, boleh banget stay tune di Pro 2 FM Solo. Beberapa lagu aku hadirkan dulu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama Coca-Cola. Okidoki, bentar deh, coba aku mau sapa dulu buat teman Pro 2, ada Zulia di Jakarta. Salam aja buat kakak penyiar. Terima kasih, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kamu juga ya, Zulia. Saya stay tune via RRI Digital ya, Kak. Terima kasih. Ada juga teman Pro 2, Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizky. Selamat siang Pro 2 FM. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Adele yang judulnya Hello. Lagunya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas saja buat Shirley. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang. Selalu diberi kesehatan dan bahagia terus ya. Makasih. Makasih Mbak Rizky, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Siap-siap, gimana Pacitan hari ini cuacanya? Kalau di Solo jujur hari ini cerah sih, cuman sempat ada mendung-mendungnya, tutupan awannya sih gak begitu banyak, cuman agak-agak mendung gimana gitu ya teman Pro 2. Tetap semangat aja buat kamu dan jaga kesehatan ya. Halo, selamat siang juga buat teman Pro 2, Kak Timothy di Purwokerto. Oh baik, puterin lagu dari Tarot, oke, lagunya Fish ya, yang judulnya Tarot, siap aku hadirkan juga buat kamu. Siap, semangat-semangat, alhamdulillah ini lagi sibuk, MBG-nya baru aja datang ya, Mbak Timothy, Kak Timothy. Siap, siap, oke. Boleh nanti aku hadirkan ya, oke, kalau di mau cerita-cerita juga boleh banget. Nanti aku akan bacakan sambil ngobrolan barengan sama Kak Afra dari Biskuit Coca-Cola ya. Oke, Mbak Rizky, senang banget bisa ditemenin langsung dari Pacitan ya. Jumlahnya? Iya Mbak, betul, MBG baru datang, jumlahnya 2.000. 2.000? Seriusan? 2.000? 200 kali? 2.000 banyak banget. Typo ya? Ya udah, nanti aku lanjut ya ngobrol barengan sama kamu. Tapi stay tune di Pro 2 FM Solo terlebih dahulu. Ada lagu-lagu enak, lagu yang udah kamu request satu-satu aku hadirkan ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu di Santai Siang, teman Pro 2. Sambil kamu request lagu juga boleh banget, tapi ditemenin sama Kak Afra di sini. Hola Kak Afra, apa kabar?
1: Halo.
0: Ini gak halusinasi kan, aku kan ketemu banget lagi.
1: Enggak dong. Ini adalah hari Kamis ya? Rabu
0: ini
1: ya?
0: Lebih ke Minggu sih.
1: Selasa ya? Aduh, aku pinjanya hari Jumat deh.
0: Berasanya hari apa sih Mbak Afra?
1: Berasanya pengen nonton finalnya Piala Dunia gitu.
0: Oh my God, emang bener sih ya. Coca-Cola versi edisi Piala Dunia. Harusnya kayaknya menarik sih.
1: Iya betul.
0: Ada
1: apalagi yang cookies gitu ya. Black.
0: Bener. Itu favorit saya untuk saat ini sejauh ini.
1: Udah, nyobain ya.
0: Udah dong. Nanti kita nyobain lagi nggak?
1: Iya. Boleh.
0: Yes, teman Pro 2 di Santai Siang hari ini aku ditemani sama Kak Afra sampai nanti sekitar jam 12 ya. Dan tema kita ngobrol barengan sama Kak Afra adalah cookies black, hitam, renyah, nagih. Bener-bener nagih sih jujur ya. Kalau kemarin aku sempat sukanya itu yang apa sih Mbak Afra, yang kemasannya gede ziplock gitu loh, yang
1: ziplock.
0: Itu aku suka.
1: Pouch.
0: Yang pouch. Terus Malkis aku juga suka, tapi karena cookies black kemarin habis nyobain kayaknya tergantikan.
1: Kayaknya semua
0: sih
1: produk yang aku bawa itu kamu suka. Jadi kalau besok aku bawa apa lagi pasti kamu suka lagi.
0: Iya, takutnya
1: itu berarti habisin. Menandakan semua produk Coca-Cola tuh enak semua.
0: Betul.
1: Yes.
0: Emang apalagi kalau lihat dari komposisinya itu juga bergizi.
1: Iya, betul.
0: Ada susunya. Susunya tuh kerasa banget, apalagi yang cookies black ini ya. Meskipun warnanya black, mungkin orang mikir kayak
1: pahit
0: gitu
1: ya,
0: kan. Tapi
1: betul,
0: enggak, teman Pro 2. Dan yang aku suka adalah karena dia itu enggak yang tebel banget, tapi juga enggak tipis.
1: Iya. Crunchy ya.
0: Crunchy, renyahnya tuh emang bener-bener dapat gitu. Tapi Mbak Afra gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bagaimana kemarin nobarnya? Maaf ya saya gak dateng.
0: Parah sih.
1: Aduh,
0: iya loh. Udah tak
1: nanti dapat suguhannya Coca-Cola ya.
0: Iya dong, kita selalu goodie bagnya Coca-Cola ya.
1: Karena itu dadak kan ya kakak ya.
0: Parah sih. Tapi
1: jadwal tuh sudah tertata rapi, tiba-tiba dapat callingnya dari RRI ada nobar. Waduh, ada tidak bisa nih ya Allah. Tapi aku menyaksikan dari ini status-status kalian di media sosial.
0: Begitu. Status siapa salah satunya?
1: Salah satunya status bapaknya.
0: Oh begitu ya. Baik.
1: Sempat lihat juga ternyata UMKM-nya rame ya.
0: Iya emang.
1: Luar biasa loh. Berarti RRI itu salah satu media yang membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di UMKM-nya.
0: Betul.
1: Keren.
0: Yeay. Karena support juga dari Coca-Cola.
1: Betul.
0: Yang selalu setiap event RRI Surakarta tuh pasti selalu ada Coca-Cola dan selalu jadi pilihan banyak teman-teman juga sih.
1: Betul.
0: Yang mau jajan-jajan atau pengen ikut kuisnya biar dapat biskuit Coca-Cola biasanya juga
1: hari
0: gitu.
1: Hari ini juga kita akan bagi-bagi hadiah nih.
0: Okay.
1: Jadi buat 3 orang yang bertanya dengan menyertakan screenshot sudah follow TikTok ataupun Instagramnya Coca-Cola, nanti bisa dapetin hadiah goodie bag dari biskuit Coca-Cola.
0: Ya, sekalian kamu kasih tahu aku sama Kak Afra pertanyaan apa aja nih yang mau kamu sampaikan ke kami berdua seputar biskuit Coca-Cola. Yes, tapi kalau ngomongin Kak Afra, mungkin teman Pro 2 juga udah hafal, cuman aku mau ngingetin lagi. Jadi Kak Afra ini adalah public relation dari biskuit Coca-Cola Jateng DIY, teman Pro 2 ya. Bentar deh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini udah ada teman Pro 2, Mbak Afra. Saya sering beli Coca-Cola, ini dari Kak Timothy di Purwokerto.
1: Yes.
0: Di Purwokerto emang udah ada kan?
1: Iya ada dong.
0: Di seluruh Indonesia kan
1: iya,
0: sudah ada.
1: Iya, kita sudah ada di Alfamart, Indomart, Superindo, semua sudah ada. Bahkan di TikTok Shop kita juga sudah ada.
0: Yes you. Terus ini dari Kak Timothy juga bilang, buat Kak Afra sukses selalu ya. Terus ngirimin biskuit Coca-Cola favoritnya Kak Timothy, yaitu cookies mochaccino sama cookies butter sama cookies kelapa.
1: Oke, itu biasanya kalau cookies itu teman untuk sarapan.
0: Iya, ya,
1: cocok banget.
0: Cocok di.
1: Nah, kemarin kita mungkin ini agak sedikit sharing sedikit ya untuk teman Pro 2. Kemarin kan kita juga barusan selesai banget event Pekan Raya Jakarta. Di tanggal 11 Juni sampai 12 Juli 2026. Baru banget 2 hari kemarin kita closing di Pekan Raya Jakarta. Alhamdulillah banget antusiasme masyarakat walaupun itu event pertama kami ya di sana, karena ini first time Coca-Cola itu hadir di Pekan Raya Jakarta. Jadi kita kan event nasional yang besar banget. Jadi Coca-Cola itu hadir untuk memeriahkan sekaligus memperkenalkan produk Coca-Cola ini ke masyarakat lebih khusus adalah masyarakat ibu kota Jakarta ya. Jadi karena memang PRJ itu kan event yang sudah mengena di hati masyarakat ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan booth kami ini yang menarik sehingga masyarakat itu datang untuk mencoba dan membeli produk Coca-Cola. Jadi kemarin sedikit cerita di Pekan Raya Jakarta itu kami ini hadir pertama kali, itu yang pertama. Terus yang kedua, nuansa booth kami itu seakan-akan berada di dunia biskuit. Iya, jadi kalau masuk tuh kayak masuk tahu cookies bolongan. Nah, bentuk booth-nya itu cookies. Jadi bolong gitu. Apa kayak
0: seru banget.
1: Lingkaran ya, ada bolongannya gitu. Jadi kayak kita berasa di dunia biskuit.
0: Aduh, seru banget.
1: Terus kanan kirinya tetap ada biskuit-biskuitnya. Terus bisa gak Mbak Afra di PRJ itu nyicipin? Bisa. Jadi kita juga ada SPG-SPG yang menawarkan produk sekaligus memberikan tester. Sehingga masyarakat tuh selain sebelum membeli kan harus mencoba dulu. Dan yang bikin rame itu di tanggal 21 Juni sama 10 Juli itu ada undian kayak hadiah utama gitu loh. Emas senilai 1,5 gram.
0: Itu dari Coca-Cola juga?
1: Dari Coca-Cola. Yang bikin rame ada mamah dedehnya.
0: Ih, mamah dedeh ada loh.
1: Iya, tapi benar, curhat dong. Iya, benar-benar. Jadi sebelum diundi, Mama Dede sedikit memberikan tausiah. Tausiahnya enggak jauh-jauh dari Coca-Cola ya, kayak Mama Dede tuh pernah datang ke pabriknya dan mengetahui cara pembuatannya. Terus sehingga itu pada duduk di bawah di karpet itu ya. Jadi sehingga jalanan untuk lalu lalang itu jadi satu jalur aja yang tadinya bisa bolak-balik itu ya, karena masyarakat yang datang itu mendengarkan tausiah Mama Dede ya. Jadi itu rame banget sih, beneran.
0: Seru banget. Besok kalau RRI ada event, bikin kayak gitu juga ya. Jadi kayak booth-nya tuh benar-benar kita berada di dunia cookies. Besok kalau ada nobar kali bisa ya. Bisa ya Mbak Afra ya.
1: 2030 ya. 2030 ya.
0: 2030. Wow, seru banget. Tapi Mbak Afra kemarin sempat kesana juga?
1: Iya, saya kesana. Nah, itu pertama kali saya juga kesana.
0: Dan ketemu Mama Dede.
1: Iya.
0: Curhat nggak sama Mama Dede?
1: Kalau ketemu Mama Dede itu udah berkali-kali ya. Ini berarti kali pertama, kali berapa kali udah sering. Cuman kan saya ke PRJ-nya tuh baru itu. Jadi maklumin kalau belum ngerti mana-mana ya. Kan kayak aduh, sampai kita masuk ke PRJ tuh kayak bingung gitu loh. Kan orang semua ya itu ya isinya tuh orang semua, dan semuanya tuh bawa tentengan loh, gak ada yang gak bawa gitu ya. Terus kayak kesan pertamanya itu ketika masuk PRJ ya, kayak kita mikir itu kan kadang weekday kadang weekend ya. Saya datang itu kan hampir 4 hari. Saya mikir tuh kalau weekday orang itu apa nggak kerja ya, itu sangat penuh loh, antri banget. Walaupun memang itu lagi musim liburan ya, tapi kan bapak ibunya itu kerja apa ya, penasaran gitu ya. Kok bisa ya liburan sebanyak itu orangnya gitu ya. Kami, saya tuh heran-heran gitu. Terus semua jajanannya tuh kalau mungkin kita kalkulasikan dolar Solo dengan dolar Jakarta itu beda sekali gitu betul, ya. Jadi betul. Memang kalau di PRJ tuh semuanya pada belanja. Memang fungsinya kan untuk belanja ya.
0: Salah satunya belanja Coca-Cola.
1: Yang paling penting lagi adalah ini yang khas di PRJ tuh giant bag. Tas yang besar-besar ya. Coca-Cola kan juga punya yang gambarnya adalah mari susu madu yang besar.
0: Oh wow, kok nggak pernah dibawa? Aku kan juga pengen lihat.
1: Yang mari susu dua-duanya itu ada yang ya persis gambarnya kayak yang pouch itu, yang kuning itu.
0: Oh gitu. Wah, seru juga kalau itu jadi indoor prize deh. Goodie bag gitu, tapi intinya
1: itu waktu di PRJ harganya 100 ribu, itu dapat 20 piece biskuit.
0: Wow.
1: Ya kayak pada umumnya PRJ tuh yang ada keripik, ada apa macam-macam. Itu kan banyak cemilan-cemilan yang kita juga punya.
0: Oke.
1: Karena khasnya itu.
0: Oke.
1: Dan satu lagi koper. Koper. Khasnya orang di sana tuh bawa koper kalau belanja. Karena kan pada just tip, pada belanjanya banyak. Nah itu semuanya nenteng koper.
0: Mbak Afra belanja apa aja?
1: Saya belanja enggak. Karena itu jauh ya, saya bawanya susah gitu loh.
0: Betul. Oke, tapi aku dari tadi udah ngelirik-ngelirik cookies black di situ ya. Aku di rumah udah abis Mbak Afra. Tapi kalau cookies black, kalau yang sebelumnya kan sudah ada tuh di Alfamart, Indomaret ya, betul. Di minimarket, supermarket sudah ada. Tapi kalau cookies black juga udah ada belum? Atau masih ada di online?
1: Cookies black itu sudah ada di Indomaret.
0: Oke.
1: Di Superindo juga sudah ada. Terus sama di TikTok Shop.
0: TikTok Shop. Oke. Nah kalau TikTok Shop biasanya live-nya dari jam berapa aja? Karena kan siapa tahu ada keberuntungan ya buat yang join-nya di live.
1: Biasanya tuh kalau di jam-jam 7 ke atas 7 itu
0: malam.
1: Sudah ada, terus sore juga ada, di jam-jam prime time. Terus sama kalau bisa sih biasanya ini ya, kalau udah follow itu biasanya kan dapat notifikasi. Nah memang harus follow dulu.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena sewaktu-waktu jam kan bisa berubah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan biasanya kalau udah follow dulu, ntar biasanya ada potongan-potongan khusus buat followers gitu. Betul. Ya, teman-teman Pro 2. Tapi yang mau kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi seputar cookies black apa nih Mbak Afra?
1: Iya, yang paling mungkin ini ya fun fact untuk mengkonsumsinya. Karena kadang kan ada yang bilang, Mbak itu cookies hitam ada krimnya enggak ya, gitu ya. Sebenarnya tuh enggak ada krimnya karena memang kita cookies aja. Jadi cookies tanpa krim. Tapi itu bisa dinikmati dengan berbagai macam cara. Kalau saya biasanya saya potekin. Habis itu saya siram susu. Okay. Nah, terus kita kayak sereal gitu.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tapi cocok bener-bener.
1: Cocok, betul.
0: Sayangnya gak bisa ya sekarang banget gitu, praktikin gitu gak bisa ya.
1: Gak bisa, gak ada susunya.
0: Oke, tapi bener sih. Karena serenyah itu teman Pro 2. Nanti kita bakalan coba cicipin langsung juga ya teman Pro 2. Boleh ya Kak Afra ya?
1: Yes.
0: Biar teman Pro 2 juga nanti bisa ngebayangin ya kan, sambil dengerin gimana renyahnya cookies black. Seperti tema kita di siang hari ini. Cookies black, hitam, renyah, nagih.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti

0: Raisa featuring Ahmad Dhani, Biar Menjadi Kenangan. Lagunya aku kasih spesial buat Kak Afra yang kurang bisa menikmati lagunya ya.
1: Iya, karena harus menikmati kokola dulu.
0: Betul dong, iya dong. Oke, teman berdua kita lanjut aja. Cookies Black ya, hitam renyah nagih. Benar-benar nagih. Tapi kalau Kak Afra nih siang-siang begini ya, dengan banyaknya varian kokola ya, ada malkis, ada cookies, ada apa namanya biskuit, banyak deh gitu. Siang-siang gini kalau versi Mbak Afra yang cocok buat dinikmatin apa? Jam-jam segini.
1: Jam segini saya biasanya cookies black sama ice cream.
0: Eh, ice cream?
1: Iya, es krimnya di cocol pakai cookies
0: juga sih, benar sih.
1: Itu cocok banget sih.
0: Benar.
1: Kayak toppingnya gitu loh.
0: Iya lagi, apalagi misalnya
1: mau pakai es krim yang tung yang lewat yang itu bisa.
0: Betul. Atau yang pakai pouch habis itu tadi kayak sereal jadinya di apa namanya? Dipotek-potekin. Itu juga cocok banget sih jujur. Oh my god. Ya udah deh kalau gitu ya. Kita lanjut aja teman Pro 2, kalau kamu juga ada pertanyaan silakan, karena ada goodie bag dari Kokola yang siap menemani hari-hari kamu. Makanya follow dulu baik itu di TikTok maupun Instagram, dan juga kasih pertanyaan kamu seputar biskuit Kokola. Oke. Okay. Nah, Kak Afra, sebenarnya rahasia apa sih yang bikin tekstur dari cookies black itu tuh serenyah itu, dan jujur bikin aku dan kemarin waktu itu Rama kan, oh sorry, sama Atika juga.
1: Iya.
0: Itu kami nggak bisa untuk berhenti.
1: Berhenti. Karena
0: apa sih rahasianya, please deh.
1: Rahasianya tentunya kita bikin biskuit itu yang apa sih, nyaman untuk di lidah masyarakat ya. Jadi kan sebelum kita buat tuh kan kita harus tes dulu nih kalau kita makan tuh gimana ya rasanya. Nah ternyata si cookies black ini alhamdulillah ya, ketika sudah share ke masyarakat itu pada gini, Mbak yang ini enak banget loh Mbak, kayak gitu.
0: Wow. Oke.
1: Nggak pahit ya ternyata. Saya pikir kalau hitam itu pahit, ternyata enggak gitu.
0: Mantap sih. Berarti biasanya Kokola itu ketika bikin produk-produk baru itu ada tesnya dulu, ada tes foodnya itu bahkan ke masyarakat, nggak hanya ke karyawan ibaratnya gitu.
1: Iya betul. Tapi lebih kalau awal tuh ya kita tesnya ke ke karyawan sih kak.
0: Oke.
1: Karena kan karyawan kan berbagai macam suku ya.
0: Betul.
1: Dari mana-mana, jadi yang bisa menentukan itu sebenarnya dari masyarakat.
0: Oh, oke. Wow, teman Pro 2, aku baru tahu loh.
1: Iya.
0: Benar-benar keren.
1: Jadi kalau misalnya ada produk baru itu biasanya karyawan dikumpulin untuk ngambil dan mencicipi, terus kayak ngasih testimoni gitu.
0: Oke. Nah, dari segi bahan sama proses produksinya nih ya, apa yang ngebedain cookies black ini dengan varian biskuit yang warnanya juga sama yang lainnya gitu lah ya?
1: Yang bedain adalah, terima kasih, yang membedakan itu sebenarnya dari packagingnya. Kalau yang dulu-dulu tuh kan packagingnya agak
0: glossy gitu,
1: glossy
0: ya.
1: Kalau ini matte.
0: Benar. Tapi emang cakep sih jujur ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mungkin penasaran seperti apa rasanya, terus packagingnya beda gimana sih, ya udah belinya di Indomaret, Superindo sudah ada.
1: Sudah ada semua.
0: Atau kalau kamu suka banget belanja online, berarti nonton aja live-nya
1: TikTok Kokola.
0: TikToknya Kokola di situ ya teman Pro 2. Tapi kalau Mbak Afra ditanya nih, eksplorasi makan cookies black selain dijadiin sereal pagi-pagi kasih susu, apa menurut kamu selain es krim juga ya?
1: Ini bikin puding.
0: Bikin puding.
1: Ya.
0: Terus diapain?
1: Di cookiesnya. Cookiesnya ditaruh di bawah sendiri tuh loh, terus kayak disiram puding terus tinggal.
0: Oh iya, cocok juga. Betul. Atau mungkin bisa juga dijadiin topping. Jadi dia di apa namanya, dipotek-potekin, tapi lebih ke ini sih yang lebih kecil-kecil. Jadi kayak
1: dessert box bisa.
0: Emang bisa banyak cara sih untuk menyantap cookies black, tapi mau gitu aja pun juga udah enak banget ya jujur teman Pro 2.
1: Iya betul.
0: Jadi penasaran, Rido udah pernah nyobain belum?
2: Iya mana?
0: Cookies black.
2: Iya suka.
0: Sudah,
2: ya,
0: suka kan?
2: Iya
0: kan?
2: Pakai kopi enak banget.
0: Pakai kopi, benar.
2: Enak banget itu.
0: Betul, enak banget. Apalagi rasanya itu jujur meskipun hitam, dia ada enggak gitu, kan namanya juga cookies black, tolong. Dia ada manisnya dikit, susunya tetap dapat juga teman Pro 2, oke? Okay? Jadi kalau kamu nih yang sekarang juga masih stay tune di Pro 2 FM Solo, udah ada yang masuk juga, masih ada kesempatan buat kamu yang mau dapetin goodie bag dari Coca-Cola, stay tune di sini aja. Kasih pertanyaan kamu dan coba bagi tahu Shirley juga, udah follow atau belum?

0: dikirim ke bumi dan orang-orang sepertiku.
1: Dari planet lain, Sal Priyadi, Kokolani benar-benar udah satu planet sama aku sih. Karena seenak itu teman Pro 2 dan sekarang aku udah bawa Kokola Cookies Black. Cookies rasa coklat. Nah, mungkin kamu bertanya kayak, Black itu rasa apa toh, Cher? Mbak Afrin rasa apa toh, kok warnanya hitam? Di kemasannya udah jelas ya. Nanti kalau kamu beli, di situ udah ada tuh namanya.
2: Rasanya coklat.
1: Coklat. Kokola Cookies Black, cookies rasa coklat gitu. Dan yang jelas sudah ada logo halalnya, Halal Indonesia, sudah ada nomornya juga, ID-nya sudah ada di sini. Kamu bisa lihat juga teman Pro 2 nutrition facts-nya ya. Kemudian total energinya ini juga ada 150 kalori gitu ya.
2: Yeah, setara 4 kilo lari. Jadi kalau makan itu
1: Iya yang habis lari.
2: Makan itu jadi jangan lari, jangan setelah lari jangan makan itu ya. Balik lagi.
1: Sama nanti. Aja nanti ya.
2: Capek-capek lari.
1: Iya. Nah, ini untuk berat bersihnya 110 gram ya, teman Pro 2. Abis ini aku mau cobain, mau kasih tunjuk ke kamu ya. Yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga, tapi kita ke WhatsApp dulu, sudah ada yang gabung. Mbak Afra, ini ada teman Pro 2, Vika. Halo Kak, mau nanya dong, pengen gak sih keluarin varian kayak sereal gitu buat mendamping susu dalam bentuk sereal? Dan untuk cookies Black kira-kira Sun mau dikasih krim gak tengahnya atau tetap otentik dengan only cookies Black? By the way, favorit aku yang cookies Black cookies dan madu. Bisa
2: mari susu madu,
1: habis yeah. sendiri, sumpah satu bungkus gitu katanya. Ini juga udah follow, terima kasih.
2: Kenapa, apakah ada rencana mau dikasih yang krim,
1: ya,
2: sementara tidak, tidak ada gitu. Jadi kita memang khusus untuk yang cookies Black ya, seperti itu. Apakah ada bikin sereal? Sebenarnya kita nggak ada ya bikin sereal. Cuman untuk membuat itu seperti sereal bisa dengan si cookies Black itu dikasih susu juga bisa. Enak kok, sama.
1: Bener.
2: Sama kayak sereal persis.
1: Yes,
2: gitu.
1: Terima kasih buat Vika udah kejawab ya. Yang jelas coba deh, kamu kan suka banget sama cookies Black. Nah, terus kamu cara santapnya, kamu kasih susu, terus cookies Black-nya kamu potekin kecil-kecil gitu lah ya. Pokoknya sesuai selera kamu itu masuk banget ya. Kamu bisa cobain. Thank you Vika. Ada juga teman Pro 2, ini ada Zize. Ada Zize, Kak, apa yang paling spesial dari Kokola?
2: Yang paling spesial dari Kokola dibuatnya tidak pakai pemanis dan pewarna makanan buatan. Jadi yang pertama manisnya alami, warnanya juga alami gitu.
1: Wow. Kalau ini warna blacknya ini dari apa, Kak?
2: Dari coklat.
1: Dari coklatnya itu tadi ya. Oke, wow, menarik teman Pro 2. Udah ya, udah kejawab ya,
2: yes,
1: terima kasih. Ada juga teman Pro 2, Paramita. Kak Afra, apa ada kemasan khusus yang disediakan buat cookies Black ini? Misal kemasan ekonomis dan keluarga gitu.
2: Kalau sementara masih di ukuran yang seperti yang saya bawa ini ya, di 110 gram. Masih itu. Jadi belum ada yang saset ya.
1: Betul. Dan kamu bisa nanti kalau dapat, kamu lihat packagingnya ada tulisan light and crunchy.
2: Yes.
1: Ulala, bukan main ya. Ada Kak Timothy lagi nih, Mbak Afra. Mbak, Kokola ada jenis mari kayak mari regal gitu katanya. Yeah.
2: Kalau untuk mari, kita punya mari susu madu ya. Ya, itu kita punya yang itu.
1: Enak. Bahkan itu juga kemasannya lucu banget. Warnanya kuning pula. Aduh, gemes banget ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Shirley mau terakhir di segmen kita terakhir. Aku mau kasih tunjuk ke teman Pro 2 ya. Meskipun gak bisa dilihat, tapi kamu bisa dengerin aja nih. Ini aku ambil dua ya. Kita ASMR. Wah, baunya nih ya. Enak banget. Favorit saya. Makan ya. Bismillah. Buat lagi. Enak banget, selalu jadi favorit sih. Bahkan gak mau.
2: Udah sering.
1: Enak banget teman Pro 2, serius deh. Dan sebenarnya kalau kan ini cookies Black ada apanya ya? Ada jadi di cookiesnya itu ada apa sih Mbak Afra, kayak gini namanya?
2: Apa? Batikan.
1: Ada
2: apa ya?
1: Gitu ya?
2: Gambar apa sih? Ukiran.
1: Ada ukiran, asik. Ukiran ya. Yang bagus juga sih warna-warna, bukan warna ya. Apa? Gambar-gambar bunga gitu dan Terbukti kan kalau tema kita siang hari ini adalah hitam renyah nagih. Seriusan nagih banget.
2: Tuh bunyinya. Aduh, kuping.
1: Enak banget. Suka banget. Bener-bener setuju sama apa yang sudah tertera di packagingnya, light and crunchy, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau nyobain, langsung aja kamu beli di TikToknya Biskuit Coca-Cola atau bisa beli secara langsung di Indomart dan Superindo udah ada. Apalagi nih Mbak Afra yang mau disampaikan ke teman Pro 2?
2: Iya, mungkin buat teman Pro 2 untuk pastikan selalu update segala informasi seputar Biskuit Coca-Cola bisa langsung ke website kami di www.coca-cola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitcoca-cola.
1: Baik, di situ ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan lupa siapin Coca-Cola dimanapun kamu berada, di kos, di rumah, di tempat kerja, buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Oke, karena yang jelas ini tuh bergizi juga. Semua biskuit Coca-Cola itu selalu mengandung bahan-bahan yang alami, gak pakai pewarna dan juga pemanis buatan. Jadi nutrisinya sangat baik dan tercukupi. Terbukti orang tua ya, ibu-ibu, salah satunya juga mama dede selalu sedia Coca-Cola di rumah buat anak-anak juga dan buat kita yang masih dewasa ya. Cocok apalagi aku yang juga punya asam lambung, biasanya aku selalu bawa biskuit Coca-Cola, bisa yang Malkis ataupun aku sih lagi suka yang cookies black ya.
2: Yang cookies black ya.
1: Jadi aku bawa-bawa buat biar perutnya nggak pernah kosong gitu, biar asam lambung nggak naik ya kan. Ya udah, terima kasih Mbak Afra, sehat selalu, sukses selalu, ditungguin produk-produk Coca-Cola yang lain.
2: Ya terima kasih Kak, sehat selalu.
1: Sehat selalu, sukses juga buat biskuit Coca-Cola. Di sini aja teman Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Zonasi-zonasi yang kita update aja teman produ informasi seputar kuliner dan UMKM. Kalau kamu juga mau ngasih rekomendasi juga boleh, atau kamu punya UMKM terus pengen ngobrol barengan sama Produ FM Solo di sini juga bisa banget. Coba bagi tahu aja UMKM kamu di bidang apa, boleh itu fashion, kuliner ataupun yang lainnya juga bisa banget. Siapa tahu nanti bisa ngobrol langsung di Produ FM Solo di segmen kuliner dan UMKM, karena Produ FM Solo selalu support UMKM di Solo Raya dimanapun itu berada. Oke. Yuk kita bahas aja kulinerannya. Lagi pengen makan siang apa teman pro 2? Aduh, lagi gak nafsu makan deh ya. Kenceng aja di pengen, seri banget deh. Tapi it's okay. Jangan lupa makan siang buat kamu. Pastiin asupan tetap aman, minum juga aman. Jangan es-es terus. Meskipun emang cuaca juga lagi panas banget, enaknya minum es. Tapi kalau bisa jangan kebanyakan deh ya. Tetap air putihnya, anget-angetnya juga ada ya, minum makan yang bergizi, bernutrisi. Oke, teman pro 2, pedes-pedes emang enak sih. Cuman kadang-kadang aku juga diingetin buat ngurangin pedes gitu. Kalau udah ngerasa gak enak gitu ya. Jangan sampai imunnya turun, ntar jadi gampang sakit. Jadi biasanya ada momen dimana aku ngurangin pedes-pedes dulu deh ya. Gak tahu kalau Cheryl lagi gak kepikiran makan apa-apa. Jadi kamu jangan lupa makan siang aja, atau mau ngasih rekomendasi buat aku juga boleh banget. Nomor WhatsApp-nya 081-327-866-966.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapat belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Panas-panas gini emang cocoknya kalau ada rekomendasi rujak apa lotis gitu. Iya apa ya? Ada loh ini tuh rujak ulek seger khas Jakarta. Dia pakai pisang kluthuk sama ubi. Harganya 10 ribuan aja, teman Pro 2. Tempatnya itu di Rujak Ulek Mas Woyo Timur Pom Bensin Dagen Palur Karanganyar. Ada yang udah pernah lihat atau cobain lewat ya? Aku belum pernah lihat ya. Menarik sih. Dan ini tuh spesial teman produk karena pakai pisang kluthuk dan ubi gitu loh. Kayak rujak-rujak Jakartanan begitu. Oh, unik. Kayak mana rasanya ya? Tapi masuk sih menurut aku ya. Pisang kluthuk sama ubi terus dicocol sama sambelnya bahkan dijadiin rujak sama berbagai buah-buahan yang lain ya. Ada jambu, ada ini pakai jambu air juga. Terus habis itu nanas, ada juga mangga. Jadi kepikiran mangga yang belum mateng terus cocol sama sambel ulek ya. Aduh enak banget sih teman Pro 2. Tapi nggak pedes-pedes dulu deh. Aku lagi menghindari pedes-pedes dulu soalnya. Terus seger ya karena buah-buahannya ini yang jelas masih fresh juga. Bahkan pisangnya ini tuh pisang kluthuknya tuh yang belum matang banget gitu loh teman Pro 2. Penasaran sih soalnya aku belum pernah makan pisang kluthuk terus dicocol pakai sambel. Dia enggak ada kacangnya juga sih. Karena kalau rujak ataupun lotes itu ada yang beberapa tuh sambelnya dikasih apa? Kacang, ada juga yang enggak. Kalau aku sih kebetulan karena suka-suka aja sama kacang jadi enggak masalah. Kalau teman Pro 2 gimana? Lebih suka sambel lotes atau sambel rujak gitu yang pakai kacang apa enggak? Bagi tahu aku karena ada orang yang emang nggak suka tuh kalau pakai kacang gitu. Tapi enak-enak aja sih menurut aku. Kadang malah enak kalau ada kacangnya gitu ya. Nah, terus yang bikin ini tuh jadi makin sedep gitu ya. Aku lihat juga dari gambarnya. Pengen langsung nyobain ke sana. Apa aku ke Palur Karanganyar aja sekarang ya? Nggak usah. Itu adalah sambal rujaknya itu otentik lah teman Pro 2. Ada yang jelas pedes, manis, terus dia pakai terasi juga ya di bumbu sambal rujaknya itu dikasih terasi dikit teman Pro 2. Apalagi kalau pakai ini ya ada kedondong juga ya. Enggak tahu aku suka aja gitu sama kedondong, enak ya. Kedondong dari Cikini itu lagu. Jadi kalau kamu pengen nyobain boleh di Rujak Ulek Mas Woyo itu di daerah Palur Karanganyar atau tepatnya di timur pom bensin Dagen Palur Karanganyar. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore teman Pro 2, harganya 10 ribu per pack. Penasaran sih. Soalnya pakai ubi dan apa? Pisang kluthuk, gedang kluthuk. Kayak mana itu rasanya? Cocok sih menurut aku.

0: RRR, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Aku lanjut teman Pro 2, ada rekomendasi kalau tadi di daerah Karanganyar sekarang ke Solo aja ya. Ada Batagor, suka gak sih sama Batagor? Pilih Batagor apa Somai? Saya pilih Somai sih, baru Batagor. Tapi kadang ada momen dimana kayak lagi pengen Batagor sih jujur ya. Ini ada Batagor Jadul Legend yang laris juga, ini di area Gledak ya teman Pro 2, Car Free Day juga buka gitu. Tempatnya itu dia, sorry, dia jualannya udah lama juga teman Pro 2. Tapi ini tuh yang Batagor versi jadul gitu loh. Mungkin zaman-zaman waktu masih sekolah, masih SD dulu gitulah teman Pro 2. Batagor Barokah Buyul namanya. Cuman batagornya tuh lain daripada yang lain. Mungkin kalau kamu nemuin kayak ini berasa batagor model zaman waktu masih SD dulu gitu lah ya. Yang sekarang itu udah jarang banget yang jual batagor model seperti inilah teman Pro 2, tapi enak ya. Aduh, pengen lagi. Ngelihat gorengannya ya, habis digoreng itu loh, plus disiram sambal kacangnya tuh loh, mantap gitu. Aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Dan mirip kayak ini sih sebenarnya, mirip-mirip kayak apa pempek gitu loh teman Pro 2. Tapi kalau dari segi potongannya ini lebih gede-gede juga gitu ya, mirip-mirip bakwan ataupun juga pempek gitu. Cuman gorengannya aja ya, karena ini kan pakai sausnya saus kacang. Tekstur batagornya juga kenyal, rasanya juga pas lah teman Pro 2. Sambal kacangnya juga masuk gitu. Tekstur kacangnya juga masih kerasa lah dipadu-padankan dengan gorengan batagornya itu. Lala, apalagi kalau gorengnya tuh cantik begini ya. Masya Allah, ibunya sehat-sehat ya Bu, yang jual ya, laris manis ya Bu ya. bukan lagi. Mantap. Ah, masuk sih. Tambahin apa? Saus sama kecap. Lala, endulita. Versi kalau makan pakai apa namanya tuh? Pakai disunduk ya. Pakai apa namanya tuh, ditusuk gitu apa kamu tali, habis itu makannya dari bawah gitu. Jadi di apa namanya, disobek ya bagian bawahnya tuh plastiknya ya, langsung dimakan gitu aja, atau pakai tusukan teman Pro 2. Sama-sama enak sih. Aduh. Batagor Barokah Buyul ini di area PGS, jualannya di depan BTC Solo jam 10 sampai jam 11 siang. Terus juga jualan di depan Luas Sangkrah itu jam 11 sampai habis ya. Jadi pindah tempat. Kalau Minggu jualannya di Car Free Day dekat PGS gitu teman Pro 2. Mantap ya, 5.000 juga dapat kok teman Pro 2. Ibunya jualan juga udah dari lama banget. Mantap, mantap, mantap, mantap. Enak, enak, enak, enak, enak, enak, enak. Batagor tapi versi jadul. Boleh kamu cobain ya. Dua rekomendasi yang menurut aku menggoda sekali ya buat saya. Kamu kalau keracunan, kalau pengen tahu tempatnya di mana, nanti boleh aku kirimin ya. Aku screenshot ke kamu. Jadi WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

Zonasi sekarang update-nya seputar informasi olahraga teman Pro 2. Yuk kita bahas aja gimana Piala Dunia sejauh ini menurut kamu, komentar kamu apa bagi tahu aku ya. Cuma yang emang lagi viral, yang rame selain Cristiano Ronaldo gitu ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sampai akhirnya dia harus terhenti perjalanannya bersama dengan timnas Portugal di Piala Dunia edisi tahun ini. Ya, yang dia nangis juga, aduh gak mau bahas, gak mau inget ya. Tapi ada Erling Haaland juga yang viral banget ya. Gak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai dunia gitu. Gimana Mas Haaland kemana? Ada Erling Haaland yang dia tuh bilang kalau bangga lah dengan pencapaian timnya di Piala Dunia 2026. Meski harus tersingkir setelah kalah 1-2 dari Inggris di laga perempat final, dia menilai bahwa Norwegia sudah menunjukkan perkembangan yang positif sekali. Dan menurut Erling Haaland, keberhasilan Norwegia untuk melaju sampai babak perempat final itu sudah membawa kebanggaan bagi masyarakat di negaranya. Bahkan penampilan tim itu juga membuat sepak bola Norwegia itu semakin mendapatkan perhatian dunia karena Bang Haaland juga ini ya. Bahkan Erling Haaland juga bilang sejak awal bahwa dirinya tuh punya ambisi lah untuk menjadikan Norwegia sebagai tim nasional yang disegani di level internasional. Dan dia menilai target itu mulai terwujud lewat penampilan tim pada Piala Dunia 2026. Ya, meskipun memang langkah Norwegia harus terhenti di babak perempat final, tapi penampilan mereka dinilai sebagai salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola di negara itu. Bahkan performanya Haaland dan kawan-kawan itu ya, menjadikan Norwegia sebagai salah satu tim yang paling menyita perhatian sepanjang turnamen. Yes, you, bener banget lagi. Bukan lagi, bener-bener deh ya. Nah, kalau ngomongin seputar info-info Piala Dunia 2026, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, kamu bisa cek di rri.co.id. Begitu ya teman Pro 2. Oke. Besok ada pertandingan yang menurut saya bagus ya dan sangat berpotensi sekali. Seru banget ya teman Pro 2. Kalau kemarin Norwegia Inggris 1-2 skornya, kemudian di tanggal 12 Juli kemarin ada Argentina versus Swiss dengan skor 3-1, kemenangan berpihak untuk Argentina. Yes you. Selanjutnya ya, ada di tanggal 15 Juli, berarti besok itu ada Prancis versus Spanyol. Gimana ini? Milih siapa ya? Jagoan saya Inggris ya, teman Pro 2. Sulit ya. Inggris aja wes. Inggris, Prancis apa Spanyol ya? Kalau Argentina kan udah banyak pendukungnya, ya sudahlah, nggak usah ya. kalau nggak Spanyol, Inggris deh kalau saya ya. Karena aku lagi suka banget sama ngikutin kerajaan Inggris soalnya ya. Ngikutin lebih ke pakaian-pakaiannya yang bagus-bagus sih ya. Karena pakai topi, karena kan saya suka Shirley si topi kan. Jadi saya dukung Inggris aja deh. Jadi tanggal 15 Juli ada Prancis versus Spanyol jam 2 dini hari ya, 2 WIB. Kemudian ada lagi di tanggal 16 Juli antara Inggris versus Argentina jam 2 WIB juga. Ya, gimana teman Pro 2? Sudah semifinal, kamu jagoin siapa bagi tahu aku ya di 081-327-8669-6.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Marcel, jangan pernah berubah dan jangan dirubah frekuensinya di 105.5 FM aja ya, oke? Okay? Santai siangnya masih lanjut dengan informasi olahraga. Ada timnas basket putri U18 Indonesia mengawali perjuangan pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan sangat meyakinkan. Wow, 127-6. Gimana coba itu? Jauh banget ya sih. Dari Oman ya, Indonesia menang di laga penyisihan grup A di Bangkok, Thailand hari Senin kemarin. Indonesia langsung mengambil kendali permainan dari awal pertandingan, bahkan tim Merah Putih menutup kuarter pertama dengan 34-1 ya, 34-1 setelah Oman kesulitan menembus pertahanan. Dominasi Indonesia berlanjut sampai kuarter kedua dengan permainan yang cepat dan pergerakan yang oke banget dari tim asuhannya Freddy yang akhirnya membuat selisih makin jauh, yaitu 73 ya, jadi 70 untuk Indonesia, 3 untuk Oman ketika break kuarter kedua ya. Sampai serangannya efektif, pertahanannya juga disiplin yang akhirnya membuat keunggulan terus bertambah bagi Indonesia di kuarter ketiga. Gitulah teman Pro 2. Dan kemenangan itu menjadi modal penting buat Indonesia menghadapi laga-laga berikutnya di grup A yang juga diisi India dan tuan rumah Thailand. Gitu deh. Kemarin sih sebelum berangkat ke Bangkok, pelatih kepala timnas basket putri U18 Indonesia yaitu Freddy juga bilang kalau tim itu memfokuskan latihan pada penyempurnaan strategi yang sudah dibangun sejak kualifikasi SIBA. Begitu deh. Emang sih akan berlangsung turnamen ini dari tanggal 13 kemarin sampai 19 Juli. Dan untuk menjaga peluang promosi ke Divisi A, Indonesia harus mengakhiri fase grup di posisi 3 besar biar bisa lolos ke perempat final.

0: Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, you, Zonasi masih sampai jam 3 ya teman Pro 2. Santai siang sampai jam 3 masih terus dilanjut temenin kamu, bahkan sampai jam 12 malam ya. Ada sore ceria juga nanti setelah santai siang, bahkan ada jaga malam, jangan galau malam-malam juga nemenin kamu. Pokoknya Pro 2 FM Solo setia deh dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, lagu-lagu enak juga siap dihadirkan nemenin kamu. Dan kalau kamu juga misal mau request lagu, kepikiran waktu dengerin, oh my god, kayak aku pengen dengerin lagu ini deh gitu ya, coba bagi tahu aja. Atau update-update kejadian peristiwa yang ada di sekitar kamu gitu ya, itu juga bisa. Atau mau titip salam, pengen diucapin selamat ulang tahun juga boleh. Makanya save aja nomor WhatsAppnya di 081327866966. Habis ini aku mau hadirkan informasi entertain buat nemenin kamu. Sekalian kalau teman Pro 2 punya sesuatu yang bisa menghibur Shirley juga boleh banget ya. Mau kasih trik sulap, aduh bukan lagi, apa itu trik sulap ya? Mana dipraktekin di sini lagi? Mana aku yang menghilang lagi? Gimana ceritanya? Makanya stay tune di sini aja ya. Masih ada lagu-lagu enak yang aku hadirkan buat kamu. Ada satu lagu dari Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Apa yang membuat hidup itu menarik adalah goncangan dan perubahannya. Tanpa itu, hidup akan mudah ditebak, bahkan datar dan membosankan. Mavis Gumi.

Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM Solo masih terus mengudara dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Bagaimana? Ih, bisa ya pilih-pilih headphone gitu ya. Di depannya juga ada. Oh my god sih. Itu oh, iya iya itu punyanya Rido sendiri. Aku enggak suka kalau
1: bagusan, bagusan ini kok.
0: Iya. Sebenarnya bagusan yang itu sih, tapi iya, kenapa iya. sih itu buat ditandani gitu.
1: Sebenarnya kalau dibandingin
0: loh.
1: Sama yang itu bagusan itu benar. Iya. Enakan itu. Enakan cuman itu. Entah kenapa itu kupingnya kayak satunya
0: mati ya.
1: Mati gitu. Setelah dicek kok yang lainnya normal, ternyata yang mati kupingnya. Kupingnya.
0: Coy.
1: Oh ternyata kuping saya.
0: Coy.
1: Budek sebelah.
0: Ya Allah gak enak banget sih itu iya. ya.
1: Kok okay. bisa ya satu pro dua isi kupingnya sebelah kiri mati semua.
0: Semua
1: ya?
0: Yang ngeri sih. Jangan dong.
1: Iya.
0: Rido tadi udah makan siang.
1: Sudah. Akhirnya tadi sebenarnya kan kita ngidamnya itu ya San ya. Ngidamnya lote.
0: Mm-mm,
1: si Shelly juga tadi sempat pengen makan lote. Yang ada di sekitar shelter itu tuh shelter Perumda atau PDAM Solo.
0: Colomadu, Solo benar.
1: Itu kan satu deret itu kan banyak banget tuh pilihan kulinernya.
0: Mm-mm.
1: Sampai ketemu Bulis juga sama
0: oh,
1: Pak
0: iya?
1: Sundoro ternyata makan siang di situ.
0: Oh.
1: Ih, so sweet aku bilang.
0: Iya dong. Ih, so sweet, so sweet.
1: Soalnya kepedesan kan keringetan mereka. Oh. Ih, begitu berkeringat. So sweet.
0: Oh iya juga sih benar-benar. Yeah, oh yeah, gitu.
1: Yeah. Gitu ketemu, akhirnya kita lanjutin. Tapi tadi lotenya habis.
0: Aduh.
1: Akhirnya kita memutuskan untuk mengganti makanan yang jauh sangat berbeda dari lote yaitu gado-gado.
0: Sama dong, mirip. Iya 90%, 98% itu. Oh gitu ya. Ya udah deh. Kok tahu kupatnya tadi habis juga?
1: Tahu kupatnya?
0: Kok enggak dibawain?
1: Jualan sih tadi. Jualan ya. Emang
0: jualan.
1: Dia enggak mau tadi ya?
0: Iya, enggak mau.
1: Terus tadi
0: pengennya
1: kita
0: lote aja soalnya.
1: Pengen beli rujak es krim kan. Karena kan rujak es krim mana enak tuh cuaca panas kayak gini.
0: Bener.
1: Terus pedes-pedes campur dingin. Ternyata juga tutup. Gitu. Kayaknya esnya mencair deh. Saya kira dia pulang lebih cepat.
0: Enggak tuh. Dong.
1: Lupa ditutup. Ini tutupnya es puternya.
0: Enggak dong. Ini hari apa sih kok pada
1: Salsa.
0: Ini Selasa ya. Selasa. Mm-hmm. Oke ya sudahlah enggak apa-apa teman pro 2. Mungkin kalau kamu mau kasih. Oh makanya tadi kan udah paling benar saya tadi kulineran pro 2 tadi kan bahas seputar rujak. Beli dong
1: oh
0: di
1: iya.
0: Karanganyar.
1: Di mana
0: masa
1: tuh?
0: Di Karanganyar.
1: Karanganyar di Colomadu
0: di
1: tuh.
0: Palur,
1: di Colomadu depan itu juga enak di Karanganyar
0: iya,
1: juga
0: betul,
1: kan.
0: Betul, itu enak juga
1: enak,
0: sih.
1: Enak.
0: Dia juga ada apa topping kacangnya ya.
1: Oh iya, iya. Ya, mete ya, kalau gak salah sama
0: bukan, bukan dong. Bangkrut nanti ya, mete.
1: Iya, karena dia juga ngikutin trending juga. Terakhir dia mungkin mau mencoba trend itu. Trendnya pakai kacang chestnut katanya.
0: Weh, bukan lagi.
1: Enak.
0: Mana?
1: Rujak es krim pakai chestnut.
0: Nah, ada info terupdate ini dari bintang Jurassic Park yaitu Sam Neill.
1: T-Rex, T-Rex. Lah bintang
0: iya,
1: Jurassic Park kan T-Rex.
0: Iya sih, iya sih.
1: Kenapa T-Rex kenapa?
0: Bukan. T-Rex nakal, serem dia mah.
1: Eh, Bremo kelewat tuh.
0: Iya.
1: Mana engkle lagi.
0: Enggak. Mana naik T-Rex lagi tetap cari makan siangnya.
1: Bremo kok mana nih enggak kelihatan nih. Tutupan tembok Bremo kok.
0: Iya lagi. Bener-bener. Ih sombong banget aku ngeliat kan dari sana bisa kelihatan soalnya.
1: Iya, dia ngapain?
0: Dari langsung lewat aja gitu
1: oh,
0: tadi.
1: Oh iya iya. Ini lagi banyak pikiran dia.
0: Iya, kayaknya iya. Bab satunya hilang deh.
1: Itu sih.
0: Enggak punya simpati, enggak punya simpati. Nah, enggak Rido
1: si ini. T-Rex kenapa sih T-Rex?
0: Bukan, ini namanya Sam Neill ya, bukan si T-Rex-nya.
1: Ini saya bintangnya Jurassic Park ya si T-Rex
0: iya,
1: sama T-Rex, si
0: tapi
1: Stegosaurus.
0: Tapi ini tuh apanya namanya dia tuh ini loh apa pemerannya
1: oh,
0: iya. Gitu loh maksudnya
1: oh,
0: tapi bukan T-Rex-nya
1: dubbing-nya T-Rex dubbing-nya
0: iya gitu
1: yang, war. Eh ada loh yang satu-satu kan dikasih ini T-Rex menurut kamu suaranya seperti apa
0: war
1: gitu terus akhirnya gak banyak kan wajahnya T-Rex serem
0: iya,
1: terus
0: iya. Oh iya itu lucu banget
1: lucu,
0: sih
1: lucu.
0: Itu
1: terus ada kucing yang ngeng gitu lucu
0: banget enggak tapi ini
1: jadi
0: adalah,
1: dia adalah si antagonisnya di film T-Rex atau gimana
0: bukan ini kabar yang kabar duka ya
1: oh gitu
0: iya ini
1: aduh,
0: kabar
1: sedih
0: duka
1: ya udah saya pasang suara sedih
0: iya
1: Kan gitu. Kalau gitu ngomong ya? Kamu kelahiran tahun berapa? 1900.
0: Oh iya. Itu Jurassic waktu Park. Itu. Ini bintang Jurassic Park yaitu Sam Neill meninggal dunia hari Senin kemarin ya, 13 Juli, Teman Pro 2.
1: Coba yang mana sih Sam Neill?
0: Sam Neill yang itu, coba.
1: Yang
0: nih,
1: pemeran ini kali ya, T-Rex ya. Jurassic Park pertama deh kayaknya.
0: Iya, dia emang aktor legend ya. Sam Neill nih yang ini. Nih yang ini nih.
1: Coba. Dia sebagai nih, apa? Nih. Oh, iya benar. Iya, antagonisnya si Jurassic Park. Iya. Oh, I see. Benar-benar.
0: Ikonik juga dia nih
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banget, banget.
0: Makanya nah. Aktor asal Selandia baru ini menghembuskan nafas terakhirnya di Sydney, Australia di usianya 78 tahun, betul. Yeah, yeah, yeah. Dan dia membintangi lebih dari 150 proyek loh di masa karirnya itu ya. Tapi ternyata masih ada juga dua proyek yang masih dalam tahap post produksi sampai sekarang, Amit. Dan dua proyek itu adalah film yang akhirnya dipastikan bakal rilis sebagai posthumous Teman Pro 2. Dan 2027 sih emang ya. Seperti kemarin April 2025, Sam Neill ini dipastikan terlibat lah di waralaba MonsterVerse dengan membintangi film Godzilla X Kong Supernova yang nantinya dijadwalkan tayang tanggal 26 Maret 2027. Wow.
1: Film itu seru yang... tuh, tapi dia emang ini ya, mendiang Sam Neill-nya ini selalu kayak ada hubungannya sama hewan-hewan gede ya berarti iya, ya. Itu Godzilla sama Kong. Kong tuh liat tuh.
0: Oh iya, Kong. Kongnya masih tapi sedeku gitu. Mini Kong itu ya, benar-benar. Dan aku sering juga melihat wajahnya mendiang Sam Neill ini di film-film besar, film-film keren ya Teman Pro 2 ya. Bahkan film-film ini juga sih. Kayak thriller gitu ya, aku juga sempat lihat tapi lupa sih nama filmnya apa. Nah selain Godzilla X Kong Supernova yang nanti dijadwalkan tayang 26 Maret 2027, ada juga film lain yang nantinya juga akan dirilis di tahun 2027 dan ada mendiang Sam Neill yang terlibat dalam film itu adalah The Last Resort. Okay, baiklah. Nanti di proyek film itu Sam Neill berperan sebagai Gerard, seorang konglomerat berpengaruh sekaligus ayah dari tokoh utama. So, yaitu namanya Brooke yang diperankan sama Daisy Ridley gitu, Teman Pro 2.
1: Okay. Ya banyak sih emang ya film-film yang sebelum berpulang ya, dia ternyata sudah enggak tahu ya apakah sudah berhasil menyelesaikan seluruh syutingnya atau baru tengah-tengah. Tapi ya kayaknya yang pusing sutradaranya nih.
0: Iya sih.
1: Antara mau diganti orangnya sekalian atau mungkin ada teknologi yang sekarang kan bisa pakai CGI kayak dulu si Paul Walker tuh. Bisa dipakai CGI terus pakai body double.
0: Iya, ya, benar.
1: Tapi body double-nya saudaranya sih.
0: Bisa si masih saudaranya. Mirip-mirip ya. Tapi semoga aja sih proses syutingnya udah selesai ya, jadi tinggal ya produksi-produksi yang lain gitu ya, ataupun memang scene-scene yang memang masih butuh diambil shootnya, tapi ya nggak tahu sih ya. Nanti kita tungguin aja, apalagi Godzilla X Kong ini adalah film yang
1: wah itu keren sih,
0: keren
1: kalau sih yang salah satu terakhir-terakhir sukaan. Itu banyak yang ekspektasinya terpuaskan gara-gara si Godzilla X Kong karena dimensi dari Godzilla kemudian dimensi literally loh ya. Artinya yang dulu tahun 97 itu Godzillanya tuh kata orang-orang terlalu kecil. Godzilla tuh harus mega. Yeah. Godzilla itu harus sangat besar dan Godzilla itu bukan superhero. Godzilla itu kebetulan aja musuh bersamanya adalah monster kan gitu. Jadi bukan dia menolong manusia, enggak. Jadi di situ wajar kalau misalnya ada ketika si Godzilla-nya itu berantem. Korban-korban berjatuhan itu ya hal yang wajar. Emang dia enggak peduli kok sama manusia dan itu emang akurat sih. Filmnya keren-keren.
0: Keren-keren banget. Yuk kita lanjut dulu aja sama lagu enak dari Juicy Louis. Ini adalah lagu favorit saya. Saya baru tahu lagu ini waktu masuk ke chart Indonesia.
1: Oh iya, ini Gurun Sahara nih bagus nih.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Your Idol dari Saja Boys nemenin kamu masih di Santai Siang. Meskipun habis ini Santai Siang kelar, dilanjut sama Sore Ceria. Ada Plat AD terlebih dahulu barengan sama Detik Teman Pro 2. Zona Detik juga terus nemenin kamu tiap harinya. Ada Desva Fitra dan juga Atika Raharja dari hari Senin sampai Jumat. Oke, Shirley Angeli si Pirili harus turun mengudara. Terima kasih banyak, maaf-maaf kalau selama nemenin kamu ada salah maupun kurangnya. Tetap sehat-sehat buat kamu dan bahagia terus ya. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. See ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si

0: Bayakan diri sendiri, makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, kita jumpa lagi di sore ceria ya. Di plat AD bareng ini selalu kekencengan ya emang.
0: Iya,
1: ya.
0: Agak aduh, OP ya dia.
1: Aku harus gini.
0: Hey,
1: teman Pro 2 ya.
0: Jauh amat.
1: Kejauhan ya. Kita kadang suka lupa ya.
0: Ya udah. Oke. Gini aja udah gini. Oke.
2: Enggak dong.
1: Enggak, nah oke, jumpa lagi sama Detik Teman Pro 2 ya. Di plat AD, gimana kabar kamu pada, apa ya, termasuknya ya, sore, siang, siang menjelang sore,
0: sore
1: ya,
0: ya sore.
1: Ini jam 15.19 ya Teman Pro 2 ya. Semoga keadaan kamu baik-baik dan selalu happy di hari ini. Ini hari Selasa, masih hari kedua di rutinitas kita sehari-hari Teman Pro 2 ya, menuju weekend.
0: Masih jauh ya deh.
1: Masih jauh banget ternyata, tapi it's okay. Nanti ditemenin sama Detik sampai jam 7 kayak biasanya ya. Yuki. Tapi kali ini Pot Adi nemenin kamu sampai jam 4 sore nanti. Kita bakal bahas sesuatu info yang ada di Solo Raya aja Teman Pro 2, jadi stay aja ya. Dan buat kamu yang pengen request lagu atau pengen apa ya, curhat atau pengen kasih info juga boleh Teman Pro 2 ya.
0: Di... Tuh katanya gak boleh friendly.
1: Beda.
0: Kok bolehin curhat?
1: Beda, maksudnya kan teman Pro 2. Teman Pro 2, bukan bukan ini, beda konteksnya pokoknya.
0: Beda. Ya.
1: Beda.
0: Okay.
1: Jadi kita tungguin di WhatsApp aja di 081 327 866 966.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.

0: Ada informasi lucu nih teman produser.
1: Wih, lucu banget.
0: Lucu atau kasian ya?
1: Tapi, lucu sih ini ya.
0: Kan lebih ke kayaknya di awalnya iseng.
1: Iseng.
0: Tapi malah jadi malapetaka.
1: Juicy Lucy. Juicy Lucy malapetaka ya.
0: Jadi,
1: ada apa sih
0: jadi,
1: di Solo? Huh?
0: Ya ini loh deh, aku kasih tahu ya. Dan teman kedua juga ada dua pelajar SMP nih tiba-tiba datang ke makonya Damkar Sukoharjo.
1: Ngapain?
0: Tebak, ngapain?
1: Minta ini uang jajan.
0: Jangan gitu banget dong. Enggak dong.
1: Enggak ya? Enggak. Terus ngapain ke Mako Damkar?
0: Takut banget. Takut huh? Takut salah.
1: Ngapain ini? Ngapain ini?
0: Enggak ya. Kok tapi tiba-tiba ternyata teman-teman pelajar dua pelajar SMP ini teman Pro 2 datang ke Damkar Sukoharjo tuh untuk meminta bantuan melepaskan borgol yang dipakai temannya Des.
1: Loh. Kok bisa?
0: Ya ampun.
1: Kok dia punya borgol? Borgol mainan sih. Ya? Borgol mainan.
0: Beneran borgol beneran.
1: Serius.
0: Sampai enggak bisa lepas.
1: Wah.
0: Dia sampai datang ke Damkar untuk meminta tolong.
1: Waduh,
0: ya
1: kok bisa mainannya main itu baru mainan polisi-polisian kali ya di sekolah
0: mungkin
1: ya.
0: Mungkin kan latihan buat jadi akpol mungkin. Kan cita-citanya mungkin
1: semi militer ya.
0: Iya,
1: semi militer
0: gitu.
1: Ya.
0: Nah, kejadian ini teman Pro 2 terjadi pada hari Senin lalu ya.
1: Kemarin.
0: Tanggal 13 Juli 2026 pukul 13.36 teman Pro 2. Kayaknya sih ini waktu jam pulang sekolah ya teman Pro 2.
1: Belum dong. Emang
0: atau waktu ya istirahat kali ya. Istirahat
1: mungkin
0: kedua kali ya.
1: Biasanya istirahat kedua kan siang hari ya.
0: Benar banget. Dan tim Damkar Satpol PP Kabupaten Sukoharjo teman Pro 2 langsung membantu membuka borgol tersebut.
1: Okay.
0: Ada kronologinya juga nih Des.
1: Kenapa tuh? Gimana?
0: Jujur lucu ya. Jadi kejadian tuh awalnya saat pelajar tersebut bermain borgol yang ada di salah satu coffee shop di Sukoharjo ya.
1: Oke. Okay.
0: Pas mereka tahu bahwa borgolnya itu enggak bisa lepas, mereka pinjem kunci borgol ke pihak coffee shop itu guys.
1: Gitu.
0: Iya, jadi mereka main borgol ya kan.
1: Loh, tapi kan jam sekolah.
0: Ah, ya, itu sih? Dia. Itu
1: kok
0: urusan
1: di
0: gurunya. Itu urusan gurunya ya Des. Terus tiba-tiba dia tahu borgolnya kok enggak bisa lepas nih gitu kan. Terus minta tolong sama pihak coffee shop buat dibukain.
1: Bener.
0: Tapi ternyata teman Pro 2, pihak coffee shop tuh enggak punya kunci dari borgol itu.
1: Ya ternyata kan? Itu borgol asli ya.
0: Iya.
1: Bukan mainan.
0: Betul. Atau mungkin buat hiasan coffee shop.
1: Tapi asli pakainya. Masih bisa berfungsi gitu.
0: Iya,
1: maksudnya
0: bener.
1: Kita mainan dikrekin ternyata enggak ada kuncinya.
0: Agak bahayul ya itu ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian mereka coba datang ke Damkar tadi ya Des ya di Sukoharjo untuk membuka borgol tersebut Des.
1: Dan ternyata teman Pro 2 ya, kan awalnya borgolnya enggak bisa terlepas ya. Terus akhirnya ke Mako Damkar untuk membuka borgol. Akhirnya bisa gitu ya.
0: Benar.
1: Dan ternyata dari hal ini sebenarnya lucu sih.
0: Iya sih. Cuman
1: lucu.
0: Aneh-aneh ya ini anak SMP nih.
1: Tapi ya mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua teman Pro 2 ya. Terutama mungkin kepada pemilik coffee shop ya untuk tidak menyediakan alat-alat permainan yang tidak perlu mungkin seperti borgol gitu kan. Karena ternyata borgolnya asli gitu
0: asli,
1: ya. Bukan yang replika
0: ya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Mungkin kalau di aksesoris di coffee shop dikasihlah borgol mainan gitu ya.
0: Iya, betul. Mending
1: borgol
0: borgolnya buat
1: replika
0: nangkep,
1: gitu kan.
0: Buat nangkep siapa ya?
1: Nangkep siapa?
0: Nangkep kamu deh.
1: Iya ngapain, nanti aku juga ke Mako Damkar nanti.
0: Lo enggak, biar kamu tuh enggak kemana-mana gitu.
1: Oke. Enggak, aku enggak akan kemana-mana sih, aku di sini.
0: Maksudnya
1: di studio, aku di studio gitu ya.
0: Iya, tapi nih ya teman Pro 2 ya, ini juga himbauan juga nih kepada masyarakat, terutama pemilik coffee shop tadi ya Des ya. Benar, jangan menyediakan alat-alat permainan yang gak perlu teman Pro 2. Yang sekiranya tuh, biasa anak SMP tuh kan suka kayak
1: kepo gitu kan.
0: Explore banget ya kan, jadi semua dicoba. Jadi alangkah baiknya mending disimpan aja.
1: Bukan kopinya aja yang dicoba, borgolnya pun kecoba.
0: Lagian itu borgol coffee shop dapat dari mana sih? Kan perlu dipertanyakan juga tuh begitu.
1: Makanya, tapi iya keren sih, keren ya. Maksudnya Mako Damkar Sukoharjo ya. Kita apresiasi, appreciate juga buat Mako Damkar Sukoharjo. Bisa apa aja, buka borgol bisa.
0: Palu gada deh pokoknya.
1: Palu gada ya. Dan bagi kita teman Pro 2 sebagai mungkin masyarakat gitu ya.
0: Yes.
1: Mungkin kalau ada borgol atau hal aneh, alat aneh gak usah coba-coba ya.
0: Takutnya ntar beneran kan gimana.
1: Betul. Oke, teman Pro 2 nanti kita lanjut lagi. Yay. Di Plat AD masih sampai jam 4 ya. Jadi stay aja sampai jam 4 bareng Detik di Pro 2 Surakarta. Di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Cat's Eye Teman Pro 2 akan merilis film dokumenter perdana bertajuk Cat's Eye Wild Hearts yang dijadwalkan tayang terbatas di bioskop mulai 12 Agustus 2026. Disutradarai Nadia Hellgren, film ini mengangkat perjalanan 6 anggota Cat's Eye sejak mengikuti program Dream Academy hingga berkembang menjadi grup pop global, lengkap dengan rekaman eksklusif, video dari penggemar, dan wawancara para anggota. Cat's Eye sendiri, Teman Pro 2, lahir dari ajang Dream Academy setelah proses audisi global dengan lebih dari 120 ribu pendaftar. Film ini menjadi kelanjutan dari serial Popstar Academy Cat's Eye yang menampilkan proses kreatif, tantangan, dan perkembangan karir mereka di industri musik internasional sekaligus memperlihatkan perjalanan di balik panggung kepada para penggemar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, For Revenge Teman Pro 2 tengah menjadi perbincangan setelah muncul rumor bahwa mereka akan membawakan lagu original untuk film Spider-Man Brand New Day. Spekulasi ini Teman Pro 2 mencuat usai vokalis Bonix mengunggah lirik lagu berjudul I Miss You Every Brand New Day disertai gif Spider-Man di sosmednya Teman Pro 2. Sebelumnya, For Revenge juga mengungkapkan bahwa mereka sedang menggarap sebuah proyek soundtrack namun belum mengungkap judul film yang dimaksud. Rumor tersebut langsung mendapatkan perhatian dari penggemar For Revenge maupun Marvel yang menduga band asal Indonesia itu dipercaya mengisi soundtrack film terbaru Spider-Man. Hingga kini, kabar tersebut masih sebatas spekulasi karena belum ada konfirmasi dari Sony Music Entertainment Indonesia maupun pihak For Revenge. Dan Spider-Man Brand New Day sendiri ini mengisahkan Peter Parker yang menghadapi ancaman baru di tengah perubahan misterius pada kekuatan supernya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, tepat pukul 16.16 saatnya kita info dulu, info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta ya. Kita pantau dulu lalu lintas Kota Surakarta seperti apa dengan rekan kita di sana. Selamat sore, halo.
2: Selamat sore penyiar Kota Surakarta.
1: Baik, dengan rekan siapa ya. Di sana?
2: Dengan rekan Aji ya.
1: Siap rekan Aji, silakan informasinya.
2: Baik, kami sampaikan untuk informasi terkini kondisi arus lalu lintas di Kota Surakarta pada sore hari ini. Teman-teman sipil kami di Dinas Perhubungan Surakarta lewat Jenderal Kontorum. Baik, mulai dari sektor barat, dari arah Lecong, Lecong ke timur sepanjang Sabtu Dati sampai dengan Turang Ilacak. Arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada antrian ataupun kemacetan. Terus bergeser dari Kudran menuju Kumplang, Kumplang Sedan dan Joglo sudah terpantau sampai lancar terus sampai dengan Mojosongo, kemudian Simpang Ring Road terpantau sangat lancar untuk sore hari ini. Kemudian di Star Selatan di kawasan 94 Dawung ke Alkara, kemudian ke Belekan ke Tipes Beran Baron Simpang Kes Motor sampai dengan sudah Simpang 4 Kiningan sudah terpantau ramai lancar untuk lalu lintas pada sore hari. Dan dari sektor timur untuk kawasan Masuk Juruk, depan UNS, kemudian Skarpate, Sembengan, Simpang 4 Panggung sudah terpantau lancar. Sebelum dengan Simpang 4 Perumpulem sampai dengan kendaraan Pasar Besar sudah terpantau lancar. Di kawasan 4 Barang terpantau padat, merayap karena dengan jam pulang kerja ini mungkin jadi terpantau arus lalu lintas padat, merayap namun masih lancar dan bisa dilalui. Kemudian di kawasan Pasar Kliwon mulai dari 94 Sangkra, 94 Pasar Kliwon sampai dengan Simpang 4 Baturono sudah terpantau padat. Simulasi Roda 4 terdapat pribadi. Kemudian di kawasan Tugu Wisnu sampai Duran Manan, Tugu Wisnu, Giri Mulyo juga terpantau arus lalu lintas sore ini lancar. Sementara yang bisa kami sampaikan lewat pantauan CCTV kami untuk kondisi arus lalu lintas terkini pada sore hari ini, saat ini peraturan rambu lalu lintas yang ada dan menggunakan handphone saat pengemudi dan satu keselamatan daripada kecepatan. Demikian Kak, yang bisa kami sampaikan kondisi arus lintas terkini tertib lalu lintas Cermin Cawang Solo. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore rekan Aji, terima kasih atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
1: Info lalu lintas Pro 2.

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
2: Oke.
1: Yuk, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yuk.
3: Iya, Bu.
1: Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika. ...105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yes, you, teman Pro 2, selamat sore. Jumpa lagi bareng Detik ya, di Zona Detik pastinya, di sore ceria. Dan kita seperti biasanya, kita gak sendiri. Ya, gak berdua aja maksudnya
0: Bener,
1: selalu ramai di studio Pro 2 tiap sore, teman Pro 2, dari hari Senin sampai Jumat ya. Karena ada teman-teman berprestasi yang nemenin kita ngobrol di sore hari ini sampai jam 5 kurang lebih, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Dan kali ini udah ada siapa aja nih, Tika?
0: Nah nih ya teman Pro 2 ya, hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMP Negeri 9 Surakarta. Yeay. Teman Pro 2. Ada Ingrid Maida, Saktikayana, dan juga Kinanti Larasati.
1: Halo.
0: Selamat sore teman-teman.
3: Hai.
4: Halo.
1: Yo. Oke.
0: Ini kalau Sakti udah pasti ya Des ya, kita yang tengah ya kalau Sakti ya.
1: Oh iya, karena cowok.
0: Benar. Kalau Ingrid yang mana, Kinanti yang mana?
4: Saya Ingrid.
0: Oh, Ingrid yang sebelah sana, berarti yang sebelah sini Kinanti.
4: Iya, halo.
0: Halo. Panggilannya?
4: Panggilannya Kinan.
0: Kinan. Oke. Okay. Okay.
1: Terus Sakti, panggilannya Sakti.
5: Ya, Sakti aja.
1: Wah, ini oh, Sakti beneran ini.
0: Punya jurus ya Des ya, berarti ya. Makanya, betul.
1: Ini. Terus
0: dan hari ini
1: Ingrid.
0: Oke. Okay.
4: Iya,
1: Ingrid ya. Oke.
0: Oke, dan hari ini teman Pro 2 kita pengen bahas-bahas ya seputar tradisi tapi tetap hits nih deh.
1: Wih.
0: Bareng generasi-generasi muda. Gokil. Pastinya ya Des ya, generasi budaya dan
1: bener,
0: juga generasi juara.
1: Wow.
0: Teman Pro 2.
1: Ini kelas berapa guys?
4: Aku kelas 9.
1: 9 kelas 3.
4: Ya, kelas 3 SMP.
5: Terus aku kelas 8, kelas 2.
1: Oh. Oke, okay. Ingrid?
4: Kalau saya satu angkatan dengan Sakti, kelas 8.
1: Kelas 8,
0: oh, okay.
1: 988 ya.
0: Bener banget, dan seperti tema kita hari ini ya Des ya. Ya kan, tadi kan tema kita adalah generasi budaya, generasi juara teman Pro 2.
1: Yos.
0: Nah kita bacain sedikit ya portofolio dari teman-teman ini sendiri.
1: Ini banyak sih, bukan
0: ini
1: sedikit lagi sebenarnya.
0: Banyak sih teman Pro 2, bener banget. Dari Kinanti teman Pro 2 pernah menjuarai juara 1 dolanan bocah tingkat kota, juara 1 dolanan bocah tingkat provinsi, lalu harapan 1 cabang tari kreasi tingkat kota, terus pernah juga FLSN ya Des ya.
1: Juara 1 ya.
0: Bener, terus ada 55 trofi lomba bidang modeling dan juara 2 tari podang kuning nih Des. Itu tadi dari Kinanti, banyak banget.
1: Ini kebanyakan berarti penari dong Kinanti.
0: Iya,
1: kebanyakan
0: iya,
1: tari ya, juaranya. Okay. Ya, wah luar biasa.
0: Oke, okay. Dan kalau Ingrid teman Pro 2 nih pernah juara 1 Kenduren Got Talent, terus habis itu Creativity Competition by MCC Karanganyar juara 3, lalu FLSN juga tingkat SMP Kota Surakarta, dan juga finalis Duta Sekar Jagat juara 2
1: deh. Wow, banyak juga. Dan kalau dari Sakti nih juga gak kalah ya. Ini pernah ikut lomba bercerita FTBI juara 1, lomba bercerita di RRI juara 1, kota dan nasional di RRI ya. Terus lomba mocopat, ini mocopat Islam juara 3, lomba bercerita FTBI juara 2, lomba bercerita FLS 3N juara 2 lagi. Ada juga lomba menari wayang bocah juara 3, dan yang terakhir ternyata pernah menjadi penyiar di RRI.
0: Senior kita berarti.
1: Woi. Woi, ini teman kita, men.
0: Bener banget.
1: Berarti udah enggak asing sama RRI dong ya. Kalau Sakti ya.
0: Iya, sobat RRI nih pasti.
1: Sobat RRI ya.
0: Kalau boleh tahu dulu siarannya di mana Sakti?
5: Di RRI Pro 1.
1: Pro 1 sebelah kita.
0: Tetangga
1: dong ya.
0: Wah, seru banget.
1: Keren ya, keren. Oke.
0: Berarti Sakti punya segmen sendiri teman Pro 2 di Pro 1.
1: Luar biasa.
0: Itu waktu kapan Sakti, apakah masih sampai sekarang?
5: Kalau sekarang ini udah berhenti.
1: Oke.
5: Itu dari tahun 2023 sampai 2024.
0: Oh, udah lama ya
1: udah
0: berarti
1: lama,
0: ya.
1: Udah lama ya.
0: Oke.
1: Ternyata gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman di sini apakah first time di radio?
4: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, kompak lagi.
0: Bener.
1: Lucu ya. Oke. Dan ditemani juga sama siapa ini? Teman-teman? Ada
4: ini
3: Bu Nana dan Bu Rona.
1: Oh, Bu Nana dan?
0: Bu Rona.
1: Bu Rona. Iya. Oke, selaku apa nih?
3: Pendamping.
1: Pendamping
0: guru
1: ya?
0: Pendamping.
1: Oke,
0: ya.
1: Selamat sore.
0: Oke,
1: Ibu.
0: Selamat sore, Wari. Ibu.
1: Oke.
0: Benar banget. Oke, kita langsung aja ya, Des ya. Kita mau bahas nih seputar teman-teman dan prestasinya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kan ini teman-teman specifically kan di dunia seni. Seniman gitu ya, dunia seni ya. Kira-kira awalnya tertarik untuk tari dan tadi juga bercerita, modeling itu gimana sih awalnya kok bisa tertarik?
3: Dari aku dulu.
1: Boleh.
3: Aku dulu gara-gara nggak bisa diem sih kak, umur 5,5 tahun kan.
0: Wow,
3: masih
0: okay.
3: aktif-aktifnya. Habis itu mama ngarahin buat ikut sanggar tari. Kebetulan aku di sanggar Gedong Kuning. Akhirnya sampai sekarang Kinan masih aktif diikutkan beberapa event dari sanggar.
1: Oh oke, okay. Jadi pada awalnya itu karena hyperaktif, nggak bisa diem orangnya. Dan mama pun tahu ya, ini kayaknya tari oke nih buat Kinan gitu ya. Dan ternyata cocok sama tari.
3: Iya, cocok, suka dunia seni, kejawen tentunya.
0: Wow, okay. Keren dong.
1: Apa yang awal, apa ya, first impression kamu di saat ke dunia seni, dunia tari itu gimana? Gimana menurut kamu?
3: Seru banget sih kak, dapat pengalaman, dapat ilmu, terus dapat teman banyak juga sih kak.
1: Oke okay. Ternyata ya, pantas ini jago menari ini.
0: Iya nih. Tadi kan udah lihat juga prestasinya ya Des.
1: Iya,
0: ya. Banyak,
1: tapi aku belum lihat tariannya. Nanti boleh gak sih?
0: Wow, kita boleh dong melihat stalking tari, ya? Sosmednya yeah, Kinan yeah, yeah, ya yeah.
1: Oke, okay. Nah itu kalau dari Kinan ya. Kalau mungkin dari Sakti, ini gimana?
5: Ya, awal dongeng itu saya kan melihat kakak. Kakak itu ikut lomba, apa ya itu? Pokoknya lomba mendongeng juga.
1: Lomba mendongeng.
5: Monolog gitu.
1: Oke.
5: Okay. Terus saya kepengin. Nah, kepengin ikut gitu. Terus ya sampai titik ini.
0: Oh, kamu dari kepengen, kakak nih ya.
5: Iya.
1: Tapi dari diri sendiri pengen ikutnya.
5: Iya, atau... sih ada dari diri sendiri sama kepengin juga.
0: Terinspirasi juga dari kakaknya.
1: Tapi kamu melihat dongeng itu seperti apa awalnya? Sakti, kenapa hingga bisa tertarik untuk terjun?
5: Ya kayak bisa meluapkan ekspresi gitu.
1: Iya
0: sih, benar sih.
1: Iya, iya, iya, meluapkan ekspresi ya. Oke, okay. Tapi emang orangnya ekspresif ya. Oke, oke, oke. Jadi memang udah terinspirasi dari kakak juga ya, gitu. Tapi untuk selain mendongeng ada apa lagi mungkin?
5: Menari mungkin?
1: Oh, menari juga?
5: Iya.
1: Wow. Oke, okay, itu dari siapa? Dari kakak.
5: Dari kakak juga.
0: Oh, gitu. Oh iya. Iya.
1: Oke. Okay.
0: Berarti turun temurun juga nih ya berarti ya.
5: Betul.
0: Wah, keren banget. Okay.
1: Berarti ini kakaknya berhasil ya menjadi inspirasi yang baik ya.
0: Betul, betul. Okay.
1: Terus lanjut dari Ingrid gimana nih?
4: Dulu pertama kali saya di bidang seni itu mengikuti modeling.
1: Modeling.
0: Modeling dulu.
1: Kenapa? Kenapa?
4: Karena melihat mama.
1: Oh, wow. Role modelnya mama. Mama dulu modeling sampai sekarang atau gimana?
4: Suka ikut event-event.
1: Oke.
4: Habis itu saya terjun di dunia tari.
1: Oh,
4: karena
1: gitu.
4: Karena melihat kakak.
1: Kakak juga. Oke, jadi
0: berarti kalau mama model, kalau kakak seorang penari.
4: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Oke, oke, oke.
0: Cantik-cantik berarti ya.
1: Tapi pada awalnya kamu emang suka menari kah atau gimana?
4: Dulu awalnya saya itu tidak suka. Terus aku melihat kakak nyata seru.
1: Oh.
4: Jadi aku ikut.
1: Oh gitu. Tapi diajarin kakak juga atau udah enggak ayo ikut tari aja gitu dari kakak atau gimana?
4: Iya.
0: Oh, diajarin okay, juga okay. Ya. Tapi Ingrid kalau kamu lebih prefer modeling atau nari?
4: Kalau untuk saat ini saya lebih ke nari sih, Kak.
0: Oh iya. Oke. Okay. Okay. Karena kenapa sih kalau boleh tahu?
4: Banyak mendapatkan teman di sana.
0: Oh iya benar sih. Dan bisa tadi benar ya kata Sakti ya bisa meluapkan emosi ekspresi juga ya melalui tari.
1: Benar-benar.
0: Oke deh. Okay. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya kan buat kamu yang mau nanya-nanya boleh banget langsung WhatsApp aja di 081327866966 dan juga kita seperti biasa teman Pro 2 live juga di TikToknya di mana Des?
1: Di RRI Pro 2 Surakarta dan di live YouTube di RRI Surakarta live teman Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Masih di Zona Detik pastinya
5: yes,
4: ya.
5: Masih dong.
4: Yoi, aku kecilin dikit ya Des ya. Takutnya nanti teman-teman ngeprek-ngeprek gitu headphone-nya.
5: Aduh, sedih banget sih.
4: Gak apa-apa dong. Oke deh, kita masuk lanjut lagi teman Pro 2. Kamu mungkin boleh standby di YouTube ya. Kalau misalnya di TikTok masih gambar flyer kita ya Des.
5: It's okay.
4: Gak apa-apa, tenang aja teman Pro 2 karena di YouTube juga nge-live ya.
5: Bener.
4: Oke, kita mau lanjut tanya-tanya juga sama teman-teman Pro 2 terkait tema kita hari ini juga ya Des ya. Nah kan kalau dilihat-lihat nih Des, teman-teman kan pada aware ya sama budaya.
5: Betul.
4: Gitu kan. Dan kira-kira nih aku pengen tanya deh teman-teman, kalau di sekolah itu teman yang lain juga pada apa ya, peduli gak sih sama budaya tuh sekarang harus harus dilestarikan juga gitu. Gimana menurut teman-teman?
6: Peduli
4: juga ya. Oke.
5: Tapi gimana responnya teman-teman? Mungkin banyak atau ada dari sekolah di SMP ya, ekstranya nari atau apa?
6: Iya banyak.
4: Banyak ya.
5: Banyak.
4: Berarti yang ikut tari banyak.
6: Lumayan.
5: Oke. Satu kelas ada berapa nih?
6: Aduh nggak ngitung.
5: Gak ngitung ya? Tapi lumayan banyak ya.
6: Lumayan banyak.
5: Oke, dan kalian juga ikut ini ekstranya?
6: Ikut
5: semua ya. Oke, Sakti juga?
7: Saya enggak.
5: Oh, Sakti enggak. Kenapa, enggak. Sakti?
7: Ya, belum tertarik aja.
5: Okay. Tapi di sekolah ikutnya Sakti apa ekstranya?
7: Dulu karawitan. Terus sekarang belum ikut lagi.
5: Oh belum ikut lagi. Oke. Siapa tahu nanti ikut lagi ya.
7: Iya.
5: Tapi ternyata intinya di sekolah pun ada
4: masih
5: ekstra,
4: banyak juga ya,
5: wadah yang buat teman-teman tuh berkembang di dunia budaya.
4: Betul.
5: Tari dan karawitan ternyata juga ada.
7: Iya.
5: Oke,
4: keren dong. Nah kalau dari lomba-lomba pasti kan udah ikut lomba beberapa kali ya teman-teman di sini ya, Kinan, Sakti dan juga Ingrid ya. Kira-kira ada tantangan nggak sih waktu kalian tuh ikut lomba gitu?
6: Banyak sih kak.
4: Apa tuh kira-kira?
6: Ingrid dulu mungkin.
4: Boleh
5: dong.
6: Tantangannya itu dari waktu.
5: Waktu.
4: Ya. Kenapa waktu?
5: Kenapa waktu?
6: Biasanya itu.
5: Mungkin lebih dekat Ingrid boleh?
6: Oke. Karena.
5: Kenapa?
4: Bagi waktunya susah
5: bagi
4: mungkin
5: latihan,
4: sama sekolah.
5: Oke.
6: Bagi waktunya susah antara belajar dengan mengikuti seni.
5: Oke. Tapi kalau untuk latihan, kan sekarang Ingrid berarti fokusnya ke nari aja atau masih yang lainnya?
6: Ada karawitan juga.
5: Karawitan juga?
6: Iya.
5: Oh, pantas ya bagi waktunya ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih dari Ingrid dulu ya. Nari seminggu berapa kali latihan, karawitan berapa kali? Gitu?
6: Kalau latihannya itu 2 kali seminggu, tapi kalau ada lomba-lomba itu bisa seminggu full.
5: Seminggu full?
6: Iya.
5: Tiap pulang sekolah?
6: Iya.
5: Oke.
4: Padat juga dong ya, seminggu
5: padat
4: full.
5: Ya.
4: Iya benar-benar. Itu pulang sekolah ya?
6: Iya, pulang sekolah langsung latihan.
4: Wow.
5: Oke, sekali latihan berapa jam?
6: Biasanya sore sampai malam sih, Kak.
5: Oh, ternyata lama juga ya latihannya ya. Tapi pembelajaran di sekolah nggak keganggu? Atau gimana?
6: Alhamdulillahnya sih enggak.
5: Enggak ya? Oke, tapi dari tari atau karawitan yang udah kamu ini ya apa latihan ya. Kan banyak pengalaman, kamu lomba-lomba juga. Tapi kamu ngerasa gak sebelum dan setelah kamu mengikuti karawitan, nari, budaya, apa yang kamu rasakan sebelum dan sesudahnya?
6: Dari lingkungannya aja udah kerasa sekali, Kak.
5: Gimana lingkungannya?
6: Kalau kita ikut kegiatan seperti itu yang positif, kita dapat apa namanya?
5: Dapat apa?
4: Hal positif juga ya. Iya,
6: hal positif. Kalau kita ngikuti tren zaman sekarang itu bisa ke hal yang negatif, Kak, kebanyakannya.
4: Oke, berarti lebih ke lingkungannya gitu ya.
5: Lingkungannya.
4: Berarti Ingrid lebih memilah-milah juga gitu kan.
6: Betul sekali, Kak.
4: Iya kan, di mana lingkungan berada biar bisa berkembang juga gitu.
5: Betul.
4: Ya.
5: Keren-keren. Oke. Kalau dari mungkin tadi Kinanti gimana? Tantangannya ada enggak?
8: Tantangan selama proses latihannya, Kak.
5: Boleh.
8: Itu ya juga membagi waktu karena kan mengikuti beberapa event itu kan latihannya kita tidak bisa semau kita sendiri, Kak. Jadi ada yang di sana terus ternyata jamnya sama dengan yang di sini. Jadi kita membagi waktunya lumayan susah sih, Kak, itu.
5: Oke, terus gimana cara kamu untuk menyelesaikan itu,
8: Heeh. Biasanya kalau Kinan sih izin, Kak, jadi membagi waktu. Misal Kinan latihannya jam 4 sore dan jam 5, nanti jam setengah 5 untuk lokasi awal Kinan izin untuk pulang dulu, terus nanti Kinan izin telat gitu.
4: Oke. Izin. Oke, berarti berpindah-pindah tempat gitu ya?
8: Iya, Kak, betul.
4: Oh, tapi kalau untuk di sekolah gitu ada di spend waktu gak sih?
8: Ada, Kak.
4: Ada juga sering. Ya, misalnya ada lomba gitu.
8: Iya, itu sering.
4: Oh,
5: sering ya. Oke. Sekarang kita ke Sakti deh. Sakti gimana nih?
9: Kalau untuk mendongeng ya?
5: Iya, mendongeng.
9: Mendongeng itu sulitannya karena saya itu kadang-kadang masih malas untuk latihan.
5: Itu. Kalau udah malas susah ya. Terus kalau udah malas gitu gimana, Sakti, kamu?
9: Paling ada dari bapak tuh kayak, "Lai, dalam latihan." baru berangkat.
4: Oke, didikannya VOC ya berarti ya. Lucu. Habis itu berarti setelah orang tua seperti itu, Sakti langsung, "Yo, Pak," gitu ya, langsung latihan ya.
9: Siaga.
4: Keren.
5: Oke. Jadi memang tantangannya hanya di malas ya. Oke, setelah ada, kan itu berarti termasuk support ya dari orang tua yang mendukung kalau Sakti itu dalam belajar mendongeng, lomba mendongeng, tetap didorong terus gitu ya. Di saat Sakti malas, orang tua tetap, itu bukan bentuk marah kan ya, tapi mungkin tegas untuk Sakti juga, ya kan.
4: Biar semangat terus gitu,
5: betul.
4: Dan kita teman Pro 2 karena kita live ya teman-teman ya di TikTok dan YouTube pastinya. Dan tadi ada yang komen sih dari Ketu, katanya semangat adik-adikku.
5: Wih, oke.
4: Terima kasih ya kakak. Oh, ini kira-kira rekannya siapa ya?
5: Iya ini. Ketu. Oh.
4: Dari siapa, Bu? Unik.
5: Oh, siapa ini, Umi? Siapa? Atau ada? Oke.
4: Mungkin temennya kali ya.
5: Ya boleh.
4: Oke, wow, banyak juga yang support loh teman Pro 2.
5: Oke deh. Nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2, masih ada satu sesi lagi dan pastinya kita terbuka buat kamu yang pengen tanya-tanya. Ada Kinan, Sakti dan Ingrid di sini bagi kamu teman-temannya mungkin. Teman-teman nonton enggak nih atau dengerin atau gimana? Atau ada mama papanya juga boleh tanya-tanya. Silahkan ke WhatsApp aja di 081 327 866 966.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Alright, kita lanjut lagi teman Prodo di sesi terakhir ya. Masih bersama, ini kecil banget gak ya?
3: Oh iya, sorry.
2: Masih bersama dengan Kinan, Sakti, dan Ingrid di sini. Kita membahas terkait budaya ya. Karena di sini teman-teman ini nari, mendongeng, dan lain sebagainya, karawitan juga ternyata gitu ya. Tapi kalian di kan masih muda nih ya. Masih muda gak?
4: Masih dong.
2: Kalian suka sosmedan?
4: Ya,
2: suka. Biasanya sosmed apa nih?
4: Biasanya
2: IG,
4: TikTok.
2: Terus yeah. Ada lagi enggak? Atau cuma dua itu?
4: Udah.
2: Semuanya punya IG, TikTok di sini.
4: Punya.
2: Sering aktif atau enggak?
4: Sering.
2: Aktifnya cuma buat scrolling doang atau buat apa nih?
4: Posting juga.
2: Posting juga.
4: Foto gitu-gitu.
2: Oh, oke. Okay. Lainnya juga atau gimana?
4: Iya, biasanya juga scrolling buat nyari tahu updatean terkini.
2: Keren. Nah ini kan cewek-cewek, Sakti gimana? Sakti?
5: Ya, kalau TikTok cuma scrolling. Tapi kalau IG ya post gitu.
2: Posting-posting gitu ya. Oke, nah sekarang kan dunia digital ya teman-teman ya. Mungkin apakah kan kalian juga pengguna TikTok, Instagram sering gitu ya menggunakannya itu ya. Tapi untuk kalian, menurut kalian gitu ya, TikTok dan Instagram ini apakah bisa menjadi sarana untuk teman-teman di sini memperkenalkan budaya dan lain sebagainya, itu gimana?
4: Bisa sekali dong kak.
2: Bisa. Tapi kalian juga sharing tentang tari, kalian gitu gak?
4: Iya.
3: Okay. Sharing. Okay. Mungkin versi teman-teman gimana sih memperkenalkan budaya di sosial media tuh?
4: Biasanya kalau lagi kegiatan gitu kita
3: Posting
4: di IG, di TikTok, gitu-gitu kak. Buat nyimpen memori juga.
3: Benar. Kadang cari info-info lomba juga lewat sosial media ya.
4: Iya. Kadang di-share gitu dari sekolah. Di-share untuk ini ada lomba nih gitu. Terus kita ya udah ikut buat pengalaman.
2: Oke. Sakti juga ya?
5: Iya.
2: Oke.
3: Tapi kalau ngomongin pengalaman lomba ya, kan beberapa kali juga udah ikut lomba. Ada gak sih lomba yang paling berkesan menurut teman-teman masing-masing tuh yang mana sih? Lomba yang mana sih?
4: Ada dong kak.
3: Yang mana tuh?
4: Kalau aku sih yang di Jogja.
2: Yang di Jogja. Apa tuh?
4: Yang internasional.
2: Oke. Internasional itu tari atau?
4: Iya.
2: Oh, tari. Itu kapan tuh?
4: Itu 27 Juli.
2: 27 tahun Juli.
4: 2025, Kak.
2: 25
3: oh,
2: ya.
3: Oh, baru tahun lalu ya.
4: Iya.
2: Kenapa tuh? Kok kenapa itu yang berkesan?
4: Karena itu dari mancanegara juga ada Kak di situ.
3: Karena internasional tadi ya.
4: Iya.
3: Banyak dong musuhnya berarti.
4: Banyak sekali dong kak.
3: Dan terus, gimana tuh pengalaman kamu waktu lomba internasional itu?
4: Seru banget, kita dapat banyak teman. Tuh sempat kenalan sama orang luar juga loh kak.
2: Seru. Yang seumuran atau?
4: Enggak, dia lebih dewasa.
2: Iya. Oh, diajak kenalan atau kamu yang kenalan nih?
4: Aku yang ngajak kenalan.
2: Oh gitu.
3: Keren dong
2: ya. Berani ya.
3: Iya.
2: Berani.
3: Betul.
2: Keren.
4: Harus dong berani.
2: Iya benar. Oh gitu. Tapi saat itu juara berapa, Ingrid?
4: Juara tiga.
2: Iya. Wow. Oke. Itu keren ya. Itu kamu saat itu menari apa? Tarinya?
4: Itu Puspadaya, Kak.
3: Apa tuh?
4: Tarian kreasi.
3: Oke.
2: Berarti gabungan-gabungan gitu ya?
4: Iya, ada tradisi, ada dance-nya.
2: Gitu. Oke.
3: Kamu dapat info itu dari mana, Ingrid? Sekolah?
4: Itu aku biasanya dari sekolah ada, dari sanggar juga ada, Kak.
3: Wow, keren ya.
2: Jadi itu ya, Yang paling berkesan ya. Mm-mm. Karena bisa kenalan sama bule.
3: Iya. Sama teman-teman kancah internasional deh.
2: Kancah internasional maksudnya. Tuh. Ya. Oke, terus kalau dari Sakti gimana nih Sakti?
5: Ya.
2: Pengalaman yang berkesan yang apa nih?
5: Yang lomba mendongeng di RRI ini.
2: Kenapa?
5: Karena dapat itu, karena kan setelah saya lomba dongeng itu kan sudah dari kelas 1 ya. Mm-hmm. SD itu. Terus itu kan gak pernah juara.
3: Oke. Okay.
2: Terus?
5: Terus setelah itu baru dapat juara satu kota dan langsung satu nasional. Itu sangat
2: first
5: berkesan.
2: Time ya?
5: Iya
2: itu. First time itu ya?
5: Ya.
2: Oh, pantas gak terlupakan yang paling berkesan ya?
5: Iya.
2: Karena setelah sekian lama sebelum-sebelumnya tadi gak juara gitu ya?
5: Gak juara.
2: Dan pertama kalinya langsung juara satu nasional juga
5: kota
2: oh sorry dan kota dan nasional ya,
5: iya.
2: Di RRI ya di itu RRI. Kapan
5: tahun 2022
2: udah lama banget. Oh, ternyata ya. Wow.
3: Pantas kayak nggak asing sih jujur Sakti.
2: Emang iya
3: kayak
2: beneran
3: pernah lihat dia show di mana gitu.
2: Oh, jangan-jangan di RRI.
3: Oh bisa jadi sih. Iya juga sih. Salah benar-benar. Yeah.
2: Saat itu kamu bercerita tentang apa?
5: Itu temanya pahlawan. Mm-hmm. Yang saya angkat itu Yusuf Rono Dipuro.
2: Oke, kenapa kamu mengangkat tema itu?
5: Karena yang membuat RRI, okay. Yang mendirikan RRI.
3: Wow.
2: Okay. Oh, karena tadi temanya pahlawan ya, pokoknya
5: tema
2: pahlawan. Kamu kepikiran itu.
5: Yeah.
2: Dan antara satu lainnya nggak boleh sama ya maksudnya? Atau ada yang sama juga?
3: Atau temanya itu aja?
5: Enggak, yang temanya cuman pahlawan.
2: Yes. Mm-hmm.
5: Terus. Banyak lah pahlawan.
2: Banyak ya pahlawan.
3: Oh gitu.
2: Oke,
3: okay, wow.
2: Baiklah. Okay. Keren ya. Ada ya kepikiran ke situ ternyata.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya benar.
2: Oke. Okay. Terus kalau dari Kinan gimana nih?
4: Kalau aku yang FLS itu Kak.
2: Kenapa Kinan FLS?
4: Dulu Kinan masuk ke SMP 9 itu langsung mm-hmm. ikut FLS.
2: Mm-hmm.
4: Cuman kelompok Kinan tuh belum beruntung Kak. Masih okay. di harapan 1. Terus Kinan sama teman-teman Kinan tuh nggak nyerah, Kinan berjuang lagi, proses dilatih terus,
2: yeah.
4: lebih ketat terus, lebih di ayo latihan lagi,
2: yeah, yeah, yeah.
4: gitu. Mm-hmm. Terus habis itu tahun ini ikut lagi dan alhamdulillah juara satu kota.
2: Oh,
4: terus
2: okay.
4: ini mau lanjut lagi tingkat ke provinsi Kak.
3: Wow.
2: Ya kapan itu?
4: Pengumumannya Kinan, belum tahu sih Kak.
2: Belum tahu ya?
4: Iya, soalnya dari dinas yang
2: oke, okay, oke. Okay. Semoga nanti lancar untuk Kinan dan teman-teman ya.
3: Amin.
2: Itu satu ini ya, semuanya ya. Oke. Okay. Tapi jangan lupa nanti datang ke sini lagi.
3: Iya, kalau bawa piala lagi ya Kinan ya.
2: Benar-benar. Oke.
3: Oke, itu tadi pengalaman teman-teman ya, teman produk bisa dilihat ya semuanya juara.
2: Betul.
3: Kedis, ya.
2: Semuanya juara.
3: Wow. Terakhir nih pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan sih, tapi pengen tahu deh kira-kira ada pesan apa sih buat teman produa yang mendengarkan teman-teman hari ini? Boleh dong kasih tahu pesan kesannya.
4: Untuk kalian yang punya bakat, asah terus ya bakat kalian. Percaya diri dan yakin bahwa kalian tuh bisa. Tunjukin bakat kalian. Bakat itu anugerah, guys. Kuncinya kalian latihan dengan konsisten. Ikuti kompetisi-kompetisi yang ada, jangan takut gagal. Karena menang kalah itu hal biasa, guys. Menang itu bonus, kalah itu bagian dari proses. Percaya kalau teman-teman punya potensi dengan ciri masing-masing.
2: Wow. Okay.
3: Keren loh.
2: Harus percaya sama ini potensi kita
3: iya,
2: sendiri
3: betul.
2: Ya.
4: Jangan menyerah Kak.
2: Jangan menyerah.
4: Berjuang terus pasti kita dikasih rezeki sama Allah.
2: Wow, betul. Luar biasa. Pasti Kinan juga sebelum-sebelumnya pernah ngerasain gagal, jatuh bangun
4: iya,
2: gitu ya.
4: Pernah banget Kak, soalnya setiap tim itu kan pasti ada problem itu antara perbedaan pendapat atau masalah ini, masalah
2: yeah.
4: ini, tapi kita berusaha untuk selesaiin dengan cara baik-baik Kak.
2: Wow,
4: akhirnya okay. bisa disatukan lagi.
2: Oke, baiklah.
3: Teamwork itu penting ya berarti.
2: Betul.
3: Ya.
2: Okay.
3: Kalau dari Sakti
2: gimana nih?
5: Ya, misalnya cari bakat kalian dan tradisi itu bukan hal yang kuno ya. Terus ya udah gitu aja.
2: Oke. Okay. Cari bakat kamu teman produ
3: yes,
2: ya.
3: Betul.
2: Dan kalau tradisi bukan hal yang kuno, karena pada zaman sekarang banyak ya mungkin ya yang persepsinya budaya, tradisi ya, gitu kayak kuno, padahal enggak juga gitu ya.
3: Betul.
2: Contohnya teman-teman di sini gitu ya, bisa
3: generasi
2: mengikuti
3: generasi muda, tapi tetap melestarikan budaya teman Pradua lewat karya dan skillnya masing-masing tadi.
4: Keren. Ini itu fondasi bangsa, Kak.
2: Betul.
4: Jangan sampai hilang, tergerus arus globalisasi.
3: Betul, setuju banget. Terakhir dari Ingrid,
5: carilah bakat kalian. Bakat itu pasti ada di diri.
3: Oke, benar sih, digali terus ya.
5: Jangan pantang menyerah itu.
3: Oke. Terakhir nih ya, sapaan dari teman Prodo yang ada di TikTok, katanya Kinan, halo Sakti, hai semua, keren adik-adikku, Kinan sayang katanya. Hai Ingrid,
2: ketemu. Iya, semua ya.
3: Rame ya yang nonton ya.
2: Wow, kayaknya gak ada yang nyapa kita ya.
3: Udah gak usah, kan artisnya ya? Di sini.
2: Oh iya benar, benar. Oke,
3: terima kasih banyak buat teman-teman yang udah main ke Pro 2 ya. Semoga nanti apapun itu yang sedang diusahakan, lomba-lomba kedepannya sukses terus. Ditunggu prestasinya biar
2: amin,
3: main ke
2: Pro 2. Amin. Tadi targetnya kan juga banyak ya. Tadi Kinan targetnya ke tingkat provinsi ya.
4: Iya.
2: Amin, nanti amin. Semoga. Kalau Sakti, ada gak targetnya?
5: Ada sih.
2: Apakah masih malas?
3: Kalau malas juga kesini deh.
2: Iya, targetnya apa ini?
5: Targetnya ya menambah prestasi.
2: Oh, menambah prestasi aja.
5: Masuk ke jenjang selanjutnya.
2: Amin. Kalau Ingrid targetnya ada?
4: Mau ikut lomba FLS.
3: Lagi. Good luck ya semua.
2: Yes. Oke. Baiklah, thank you guys. Nanti kita tunggu lagi kedatangan teman-teman di sini yang nanti semoga targetnya tercapai. Jangan lupakan di sini ya. Nanti ngobrol lagi bareng kita berdua. Dan teman Pro 2, kita masih lanjut lagi sampai jam 7 malam ya bareng Detik. Nanti kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal bahas info-info yang enggak jauh-jauh dari kita pastinya. Stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
3: Teman terbaik kamu. Woo!

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Kulepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tumben banget sih Des, kita dengerinnya Avenged Sevenfold.
1: Iya, tumben banget tadi muterin ini Avenged Sevenfold ya. I Won't See You Tonight.
0: Wow, biasanya sih yang muterin itu Brad Rifki ya, dulu ya, waktu masih di Pro 2.
1: Mungkin kita sedang kangen dengan dia.
0: Kamu aja kali.
1: Aduh. Tiba-tiba muterin lagu
0: kan
1: ini ya.
0: Kan masih ketemu, kemarin malam juga ketemu sama Brad Rifki.
1: Iya, tiap malam masih berjumpa sih sebenarnya ya.
0: Betul. Oke teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Mau bacaan WhatsApp dulu sebelum kita abis ini break azan maghrib teman Pro 2. Dari Kak Timothy nge-share link YouTube ya, tontonan tentang Coca-Cola.
1: Oh, boleh.
0: Iklannya Coca-Cola. Makasih ya Kak Timothy ya.
1: Thank you.
0: Dari Kak Ninda katanya Desva dan Atika mau ngasih tahu kalau Selena bakalan terkes lagu kedua. Judulnya Selangkah.
1: Selangkah.
0: Iya. Sun, ditunggu ya, pokoknya aku mau lagu kedua Selena Selangkah ada di Pro 2 ya, entar. Boleh dong?
1: Aman.
0: Nanti tinggal request aja kita siapin.
1: Yoi.
0: Request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, nanti ya Kak Ninda, waktu habis azan ya Des ya. Berarti ya.
1: Benar.
0: Habis azan maghrib ya Kak Ninda.
1: Kita bakal
0: puterin,
1: ya.
0: Betul, masih di Pro 2 teman Pro 2, kamu masih boleh request lagu, sharing bareng Detik, curah-curah juga boleh banget. Langsung WhatsApp aja di 081327866966. Aku tungguin requestan kamu teman Pro 2. Buat yang lagi makan malam, yang mau ibadah sholat maghrib,
1: boleh banget.
0: Dan jangan lupa balik lagi untuk menyimak Pro 2 bareng Detik.
1: Deswaran, Atika teman Pro 2 sampai jam 7.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Alright, teman Pro 2, lanjut lagi bareng Detik ya di sore ceria kali ini, teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti ya. Dan gimana, teman Pro 2, aktivitas kamu di hari ini tadi, kesehariannya ngapain aja? Dan by the way ya, ini hari
1: Kenapa
2: Selasa ya?
1: Iya.
2: Ini ternyata hari kedua masuk sekolah dong ya. Kemarin kan first time ya.
1: Oh.
2: First time mungkin bagi yang, kemarin aku lihat story-nya siapa ya? Anaknya siapa gitu ya, itu first time masuk sekolah.
1: Demi
2: maksudnya bener baru masuk, bukan yang naik kelas gitu loh. Baru baru masuk ke sekolah.
1: Baru sekolah berarti?
2: Iya, baru sekolah.
1: SD atau TK?
2: SD, SD atau TK aku kurang tahu sih
1: sebenernya. Lucu banget, tapi pertama kali sekolah berarti? Lucu,
2: iya.
1: Gemes.
2: Iya kan, bayangin kamu kayak ingat gak sih Tik dulu waktu pertama kali kamu dianterin ke TK, bener-bener hari pertama atau ke SD lah, ingat gak?
1: Kalau hari pertama,
2: hari pertama.
1: Ingat sih, ingat.
2: Gimana kamu?
1: Nangis. Ya? Aku kan ditungguin sama
2: itu
1: mak
2: yang
1: gitu kan.
2: SD atau TK?
1: TK. Playgroup malah.
2: Ya.
1: Yeah. Oh, dulu aku kalau dulu aku tuh PAUD dulu deh awalnya.
2: PAUD
1: terus playgroup. Tapi PAUD-nya cuman bentar gitu loh, cuman kayak.
2: Urutannya gimana sih? Urutannya?
1: Kan PAUD.
2: PAUD dulu.
1: Tapi PAUD tuh playgroup enggak sih termasuk?
2: Iya, aku bingung sih. PAUD sama playgroup sama enggak sih?
1: Makanya.
2: Atau gimana?
1: Tapi kayak sekarang tuh udah enggak ada deh playgroup tuh, tapi sekarang tuh kayak kayak apa sih namanya teman pro 2? Biasanya sih kayak kindergarten atau apalah itu, pokoknya kayak penitipan itu udah bisa juga tuh jadi playgroup gitu loh.
2: Gitu. Jadi tempat bermain ya?
1: Tapi sambil belajar gitu.
2: Iya.
1: Nah dulu aku tuh PAUD dulu, terus playgroup, baru TK. Nah kalau yang berarti pertama kali menginjak sekolah PAUD kan berarti?
2: PAUD
1: ya.
2: Oke.
1: Jadi aku nangis. Iya, jadi kayak ya nyariin lah, kayak nyariin mama aku juga, nyariin mamaku gitu-gitu. Terus gak mau berbaur, nangis lah.
2: Ya isinya cuma nangis doang kan.
1: Iya.
2: Karena ya sama sih, dulu aku juga gitu. Pertama kali kayak di depan apa ya, play
1: itu kamu apa?
2: PAUD atau ke situ lagi. Pokoknya
1: kamu
2: belum
1: PAUD,
2: sebelum TK, sebelum TK.
1: Playgroup kan pasti.
2: Iya, yeah, iya, yeah, playgroup kali ya.
1: Kalau zaman-zaman kita dulu playgroup ya.
2: Playgroup ya, playgroup
1: ya.
2: Iya, pokoknya sebelum TK.
1: Ya playgroup.
2: Playgroup ya. Itu dianterin first time pertama, hari pertama gitu ya masuk sekolah ya. Sebutannya ya sekolah ya, playgroup itu ya. Di depan tempatnya itu, sekolahnya itu, playgroupnya itu apa ya namanya? Ada pagar tinggi gitu kan. Ya kan tinggi. Aku tuh enggak lihat dalamnya kayak gimana. Terus kan di saat masuk baru kan dibukain gerbangnya. Masuklah itu. Nah, ketemu gurunya gitu ya, kenalan gitu-gitulah. Kan aku tuh masih positive thinking kalau ditungguin.
1: Oh, kamu kira kamu ditungguin sampai
2: ditungguin.
1: Pulang?
2: Ternyata kok aku digandeng sama.
1: Kamu diantar siapa?
2: Sama ibu dong.
1: Sama mama.
2: Mama. Terus aku kan digandeng, tiba-tiba digandeng sama gurunya di situ, ibu guru gitu ya. Digandeng, kok mama aku nggak ngikutin gitu kan?
1: Kebayang lagi, mama mana?
2: Terus akhirnya aku nangis.
1: Terus kamu nangis juga ya Des?
2: Iya nangis, kan normal dong waktu kecil nangis
1: sih.
2: Ya
1: sekarang aku gak pernah nangis.
2: Kayak, karena ada lagunya siapa Superman itu. Siapa sih?
1: Oh, LL dulu itu ya.
2: Iya gitu, kayak nangis, kelayu gitu kan. Kelayu, kayak lari ke mama juga. Terus ya udah, kayak tetap ditinggal gitu kan. Terus gerbangnya kan ditutup lagi tuh. Karena tinggi kan itu kan. Dan gak kelihatan beneran. Gak kelihatan. Dan di situ ya udah nangis gitu kayak aku bingung aku harus ngapain ya. Aku harus ngapain
1: ini
2: orang-orang gitu.
1: Karena orang asing juga kan.
2: Orang asing.
1: Tiba-tiba ada banyak orang gede.
2: Ya enggak gede-gede juga,
1: jadi
2: ada
1: kayak,
2: yang gede maksudnya.
1: Guru-gurunya
2: oh, guru-gurunya.
1: Gitu
2: ya, benar.
1: Takut gitu.
2: Iya. Walaupun di situ juga banyak teman-teman yang lain ya. Di situ pada kayak asik main gitu loh.
1: Iya.
2: Asik
1: sendiri lagi.
2: Iya, asik.
1: Iya sih, tapi emang anak aja kan asik sendiri kadang.
2: Asik main, ada taman bermain yang pasir gitu.
1: Terus ada susun-susun gitu kan.
2: Oh, benar.
1: Dulu sampai TK SD kayaknya aku juga masih nangis deh. Tapi SD. Aku paling inget TK sih. TK tuh kan aku juga didampingin gitulah deh. Sebenarnya ditungguin, tapi di luar karena disuruh gurunya buat jangan kelihatan sama anaknya gitu loh. Oh. Kalau ditungguin, ngerti yeah. kan? Jadi biar nggak ketergantungan. Nah, karena aku ketergantungan, jadi kayak setiap udah kan baris dulu gitu kan di depan kelas kayak terus nanti masuk gitu kan. Nah, aku tuh pasti liatin mamaku tuh di mana tadi gitu sampai udah masuk dalam kelas, aku tuh di jendela itu masih tengok-tengok.
2: Oh iya.
1: Sampai pulang. Bener-bener gitu-gitu. Pokoknya kayak takut gitu.
2: Tapi lucu ya kalau mengingat hari pertama kita masuk sekolah benar-benar
1: seru ya.
2: Menginjakan kita yang namanya sekolah tuh kayak gimana gitu loh hari pertama. Ya, pasti ada cerita lucu dan menyenangkan ya. Tapi pastinya selamat kita ya untuk teman-teman mahasiswa, siswa, siswi yang baru masuk juga kan kemarin hari pertama. Kalau kemarin ya SD, SMP, SMA kali ya.
1: Betul, yang MPLS juga.
2: MPLS ya gitu
1: kan. Semangat terus ya. Pokoknya jangan capek meraih prestasi deh dan sekolah gitu. Karena memang panjang tapi tuh nggak berasa kok aku sekolah tuh.
2: Karena mungkin banyak temannya, banyak temannya juga.
1: Kalau kita bayangin sekarang kayak kalau kita kuat ya Des ya. Sekolah tuh lama kan. Berarti berapa tahun tuh ya kan 12.
2: Aduh, kok pusing ya menghitung ya. Berapa tahun kita?
1: Berarti 6
2: kan
1: 12 tahun enggak ding lebih. Betul,
2: lebih ya, lebih.
1: Kan 6, okay. SD 6. Anggapnya dari SD lah ya. 6 SMP 3. SMA ya
2: kan,
1: 3.
2: 11 11 12 kan sampai SMA.
1: Kuliah 4.
2: 12 tambah 4 16. 16. Kan ada yang namanya kelas 11 12 itu kan.
1: Iya.
2: Dari 12 sampai SMA kan, kelas 3 SMA.
1: Iya, betul.
2: 12 tambah kuliah, kalau kuliah tergantung berapa tahun gitu kan. Heeh. Ya kalau
1: 4 tahunan lah. 4
2: ya setengah. Mungkin. Ya, berarti kan 16.
1: 16 tahun ya kita tahun belajar kurang. Ya. Dan kita di dunia ini harus terus belajar. Emang di dunia tuh sebenarnya bukan gak ada orang pintar loh, semua pintar.
2: Semua pintar.
1: Dan semua belajar teman pro 2. Jadi gak ada tuh yang namanya kayak middle, yang mungkin yang up atau down, gak
2: tapi
1: ada.
2: Tapi menurut aku sekolah itu adalah cara kita untuk apa ya, merubah, bukan merubah mungkin ya, pokoknya mengatur perspektif, persepsi gitu loh.
1: Lebih ke kayak, menuntun kita sih
2: bener,
1: kepikiran,
2: bener.
1: Bukan pikiran ya, tapi ke pemikiran yang mungkin lebih baik lagi gitu.
2: Betul.
1: Loh deh. Sekarang kan terlalu kita di dunia luar nih terlalu wild ya. Ya kan? Jadi kayak yang benar yang mana nih, yang salah yang mana. Kadang kita harus dituntun sama guru.
2: Iya.
1: Namanya guru kan juga menuntun murid-muridnya kayak kamu lah sebagai guru.
2: Kenapa nih?
1: Kan kamu dulu juga pernah magang jadi guru ya. Itu kamu gimana tuh, Des? Melihat POV kamu sebagai guru dan ada murid langsung di situ.
2: Gimana ya? Ya udah selayaknya guru aja gimana sih?
1: Aduh gimana nih teman pro 2?
2: Iya enggak sih?
1: Enggak maksudnya kan gimana? Kamu kayak kamu pernah jadi murid dan sekarang
2: pernah
1: kamu jadi guru.
2: POV, iya.
1: Jadi kayak gimana tuh perasaan kamu gitu?
2: Kalau untuk perasaan sebenarnya
1: jangan bilang biasa aja.
2: Bukan biasa. Kayak gini ya ternyata jadi guru tuh di saat aku dulu murid yang isinya tuh cuma seneng-seneng gitu. Tapi di balik itu guru ternyata tetap memikirkan gimana
1: susah
2: keadaan muridnya
1: ya,
2: gitu ya. Dengan murid yang sebanyak itu sedangkan gurunya satu.
1: Iya
2: gitu
1: loh
2: kan.
1: Bener-bener.
2: Itu jadi
1: pusing gak sih?
2: Jadi tahu POV murid dulu waktu jadi murid dan sekarang waktu itu ya POV menjadi guru gimana gitu ya. Oh ternyata kayak gini gitu ya.
1: Seru,
2: tapi
1: seru,
2: keren
1: seru.
2: Sih semuanya ya.
1: Tapi apresiasi juga buat para guru di luar sana. Betul. Ya kan, yang sudah bekerja keras juga menjadi guru. Dan ya istilahnya kita juga tumbuh besar juga dengan guru ya. Selain dari orang tua juga dari guru juga.
2: Iya, iya benar-benar.
1: Semangat terus lah pokoknya teman pro 2 buat yang mahasiswa baru, siswa-siswi baru dan guru-guru yang baru juga mungkin, atau guru-guru yang sudah senior ya Desi, terus semangat ngajar ya.
2: Betul,
1: gitu. Oke, teman pro 2, ngomongin segmen kali ini kita udah move on ke teman pro 2.
2: Bukan.
1: Ke segmen yang biasa kita apa deh?
2: Kita bahas
1: nge-like.
2: Kita udah di segmen batik teman pro 2, bahas tingkah dan karya anak muda sampai nanti jam 7. Jadi kita bakal bahas sesuatu yang enggak jauh-jauh aja dari kita.
1: Kamu lagi di segmen batik.
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Sekarang kita udah ada di Batik Teman Pro 2, yep. Bahas tingkah dan karya anak muda lagi dan lagi ya.
1: Again
0: ya,
1: and again.
0: Setiap hari Senin sampai hari Jumat ya Des ya.
1: Iya, jam 6 sampai jam 7 malam Teman Pro 2 sebelum Music Live Chat.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Kita bakal bahas sesuatu yang lagi ngetren aja di kalangan anak muda. Entah dari karya, dari tren fashion atau kuliner juga bisa.
0: Betul,
1: semuanya. Yang gak jauh-jauh dari kita pokoknya Teman Pro 2.
0: Benar, dan okay, kali ini Teman Pro 2 ada dari salah satu band di Indonesia.
1: Yep.
0: Ini keren banget loh Teman Pro 2. Karena For Revenge dikabarkan garap soundtracknya Spider-Man.
1: Wow.
0: Nyangka gak sih? Kan keren banget, ya kan?
1: Bener.
0: Keren banget Teman Pro 2.
1: Yep.
0: For Revenge Teman Pro 2 saat ini banyak dibicarakan karena dikabarkan akan menyanyikan lagu original untuk Spider-Man Brand New Day.
1: Oke. Okay.
0: Keren ya Des ya.
1: Keren.
0: Dan juga spekulasi ini tadi ya Des ya, soundtrack ini muncul setelah pengguna internet menemukan beberapa petunjuk menarik di sosial media tadi. Kayak pakai GIF Spider-Man, jadi banyak clue gitu loh. Ada GIF Spider-Man dan pencetakan cuplikan lagu baru oleh vokalis For Revenge itu sendiri.
1: Tapi ternyata spekulasi ini muncul juga setelah vokalis
0: Bonix
1: ya, ini nge-share lirik dari lagu yang berjudul I Miss You Every Brand New Day.
0: Waduh.
1: Dengan GIF Spider-Man di akun sosmednya gitu ya.
0: Aduh.
1: Berarti ini adalah clue ya.
0: Kode-kode ya.
1: Tuh. Tapi sebelumnya, For Revenge ini telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang mengerjakan proyek soundtrack. Namun mereka masih merahasiakan judul filmnya.
0: Gak mau nge-spill dulu.
1: Spider-Man? Karena kan udah ada ini nih. Apa ini? GIF Spider-Man lagunya I Miss You Every Brand New Day ya kan?
0: Udah kelihatan gitu ya Des ya.
1: Pakai
0: GIF Spider-Man lagi.
1: Makanya udah cetak gitu ya, udah cetak. Betul. Terus ada juga beberapa poin penting mengenai rumor kolaborasi ini Teman Pro 2. Jadi dari unggahan tersebut ini langsung menarik perhatian penggemar For Revenge ya. Yang mereka sebut sebagai For Revenge Family. Serta para penggemar Marvel sendiri Teman Pro 2.
0: Okay.
1: Collab man.
0: Bener
1: gitu ya.
0: Banget. Dan banyak dari mereka Teman Pro 2 ternyata berasumsi bahwa lagu ini tuh berhubungan loh sama film Spider-Man kelima. Yang diperhatikan oleh Tom Holland tadi tuh Des.
1: Okay.
0: Jadi gak sedikit sih yang percaya kalau For Revenge ini musisi Indonesia yang dipercaya untuk mengisi soundtrack film itu. Karena kan udah top, sebenarnya udah top,
1: yeah,
0: tapi mungkin
1: bener,
0: kayak gak nyangka aja gitu, keren
1: bisa
0: dong.
1: Bisa ke film Spider-Man gak nyangkanya ya,
0: betul.
1: Kok bisa? Kemarin katanya Spider-Man abis ini promosi sama Lionel Messi katanya, terus sekarang sama For Revenge.
0: Bener
1: banyak
0: banget.
1: Tapi informasi ini masih bersifat spekulatif Teman Pro 2, jadi pihak dari Sony Music Entertainment Indonesia yang merupakan label For Revenge ini belum memberikan komentar atau konfirmasi mengenai rumor yang beredar ya. Jadi For Revenge ini sempat menyampaikan bahwa mereka ini sedang mengusahakan sebuah proyek soundtrack beberapa waktu lalu. Dan Bonix beserta timnya ini belum mau membagikan informasi mengenai film apa yang menjadi fokus proyek ini. Begitu.
0: Masih dirahasiakan Teman Pro 2.
1: Masih rahasia. Benar-benar.
0: Pokoknya kamu tungguin aja lah ya Teman Pro 2 ya buat For Revenge ini. Apakah benar ia akan menjadi penyanyi untuk soundtrack Spider-Man ya Des? Aku malah... Ya pokoknya kita tunggu gebrakannya aja ya Teman Pro 2. It was 6:48, I was walking home. Stepped to the gate and I'm all alone. I had chicken on the plate but the food was cold. Then I covered up my face so that no one knows. I didn't want trouble. I'm the boy in the bubble. But then came trouble.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun.

0: itulah tadi For Revenge jadi informasi terakhir kita hari ini,
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih banyak yang udah dengerin detik dari sore ceria tadi sampai batik juga.
1: Betul. Mungkin dan, dari sepada juga ya. Santai siang, sore ceria, dan nanti pastinya ada jaga malam.
0: Benar banget, makasih ya teman Pro 2 ya untuk udah terus dengerin detik di sore ceria ini. Betul di Pro 2 FM Solo pastinya. Nah, habis ini teman Pro 2 kita bakal relay-in. Apa ya bahasa mudahnya ya?
1: Kita bakal beralih lah ya ke music live chat.
0: Kita bakal pokoknya kita bakal
1: kita bakal apa? Kita bakal apa nih?
0: Kita bakal puterin buat kamu teman Pro 2 hari ini di Music Live Chat bareng Pro 2 FM Jakarta. Ada Ratih Putria dan hostnya ada
1: Siapa Tika? Ada Edit.
0: Ada Edit ya teman Pro 2. Jadi kamu bakal ditemenin nanti.
1: Yos, gitu. Betul. Sampai jam 8 teman Pro 2. Ntar lanjut lagi ke jaga malam bareng Rama Game Z ya.
0: Wow, oke. Okay.
1: Sampai jam 12 malam.
0: Kalau gitu detik pamit undur diri dulu teman Pro 2. See you in the next day. Bye-bye.
1: See you. Terima

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih
0: indie. Jatuhnya masih indie ya?
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Rati Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic Karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempat les tuh.
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Gokil. Bener. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan
1: ada di YouTube.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: juga panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya
0: okay.
1: Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan pas hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang pas hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana ya? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih.
0: Oke.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena
0: itu tuh iya sih.
2: Ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua semuanya tuh dia terjadi. Gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Benar, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul.
1: Celupan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: iya kan. Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya.
2: Oke enggak nih? Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan enggak usah langkah yang besar. Melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu, eh. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa tuh?
1: Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Perancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow. Jadi
2: dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ting ting. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika
0: okay. nonton MV. Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. Sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas mm-hmm. Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh mm-hmm. teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit, maaf ya.
0: Okay.
1: Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya mm-hmm. gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama mm-hmm. lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari mm-hmm. 2021 itu tuh. Mm-hmm. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu yeah. bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini muncul, Dimas Arina kan muncul live TikTok aku.
0: Okay.
1: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya.
0: Uh-uh.
1: Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
1: Akhirnya di take over lah sama aku, mm-hmm. lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
1: Cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya mm-hmm. direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin mm-hmm. arrange stringsnya dulu. Mm-hmm. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke. Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver.
0: Mm-hmm.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir mm-hmm. atau ngurus orang tuanya mm-hmm. atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu
0: mm-hmm.
2: komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh.
0: Wow.
1: Relate
2: banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya ya.
2: Wow. Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Okay.
1: Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan gitu.
0: Oh wow, okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, benar sih. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau
0: bakal
2: Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Suami istri udah
1: berpikir.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wah, wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Saya sedang
1: diskusi. Di progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Okay. Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Masih hidup. Cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya.
1: Orang
0: sih.
1: Yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, ya. Karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitulah saya gak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog. Jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH atau.
0: Aduh. Boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu. Betul.
1: Bisa film dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh, boleh, boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke, oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke, oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Dengan saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

0: Aku Atika Raharja.
1: Dan aku Deswa Fitra.
0: Film Jangan Buang Ibu, Teman Pro 2 terus mencatat prestasi di bioskop Indonesia. Hingga hari ke-18 penayangan Teman Pro 2, film produksi Loe Pictures ini telah meraih 3.015.577 penonton. Sekaligus masuk 3 besar film Indonesia Teman Pro 2 terlaris sepanjang 2026. Pencapaian tersebut juga menjadi film kedua Loe Pictures yang berhasil menembus angka 3 juta penonton. Produser Agung Saputra mengucapkan terima kasih atas dukungan penonton dan mengumumkan rencana roadshow di Jabodetabek serta Jawa Barat untuk merayakan pencapaian tersebut. Sementara itu, Teman Pro 2, pemeran Ibu Ristiana Nirina Zubir, merayakannya dengan berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menempuh lari 30 km jika film ini berhasil mencapai 4 juta penonton.
2: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, kabar terbaru datang dari dunia game dan film Elden Ring akan diadaptasi menjadi film live action yang dijadwalkan tayang pada tanggal 3 Maret 2028. Proyek ini digarap oleh A24 bersama Bandai Namco dengan Alex Garland sebagai sutradara sekaligus penulis. Produksi direncanakan dimulai pada musim semi 2026 dan akan menggunakan teknologi IMAX untuk menghadirkan visual yang lebih maksimal. Sejumlah aktor Teman Pro 2 seperti Kit Connor, Ben Whishaw, Kylie Spiney, dan Nick Offerman telah dikonfirmasi bergabung, meski peran mereka masih dirahasiakan. Elden Ring, game action RPG yang dirilis pada tahun 2022, dikenal luas berkat open world atau dunia terbuka, dan cerita fantasi yang kompleks Teman Pro 2, sehingga adaptasi filmnya sangat dinantikan dan berpotensi mengikuti kesuksesan film dari game lainnya.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Games di Jaga Malam, teman Pro 2, yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Tapi abis ini kita bakal kedatangan tamu spesial, teman Pro 2. Ada dari teman-teman komunitas Daharan yang bakal ngobrol bareng sama kita. So, teman Pro 2, keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo. Dan yang mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku Rama Gemzi di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go. Yeah, yeah.

0: apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo. Now on air Rama Gemzi. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai yang aku janjiin, teman Pro 2, di jaga malam kita udah kedatangan tamu spesial. Ada dari teman-teman komunitas lagi, tapi ini komunitas Daharen yang pernah kita ngobrol bareng. Tapi kita sekarang mau ngobrol bareng deh, kayaknya lebih seru, teman Pro 2, di malam ini. Kita udah kedatangan tamu, ada Kak Tasya dan Mas Noval ya di sini ya.
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay. Gimana Mas Mbak kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Oh, sehat.
4: Baik.
3: Udah makan belum nih Mas?
5: Alhamdulillah Mbak? Sudah.
3: Udah ya.
5: Tapi kalau mau nambahin nggak apa-apa.
3: Enak tuh kayaknya. Oke, okay. Tadi di perjalanan gimana? Lancar atau mungkin rencana abis ini mau ikutan nonton Ketoprak atau langsung pulang abis ini?
4: Tadi di jalan lancar sih Mas, cuman kena. Kereta kan?
3: Iya betul.
4: Dari Colomadu.
3: Oh, dari Colomadu. Oke.
4: Terus ini sih nggak tahu ya kalau bujang-bujang nih kayaknya mau nonton Ketoprak.
3: Oh, nonton Ketoprak. Perkumpulan bujang-bujang ya. Oke. Okay. Nah, kita bakal ngobrol bareng teman Pro 2 sama komunitas Daharen. Nah, ini enaknya aku tanya siapa dulu nih? Mungkin tanya ke Mbak Tasya atau Mas Noval dulu enaknya.
4: Mas
3: Noval dulu aja ya. Oke, mungkin boleh Mas kenalin lagi apa sih komunitas Daharen ke teman Pro 2 nih?
5: Oke, jadi teman-teman, komunitas Daharen itu adalah komunitas yang kita ada tiga tujuan utama atau tiga kegiatan utama. Yang pertama itu berbagi pangan atau berbagi makanan.
3: Oke.
5: Yang kedua berbagi ilmu.
3: Oke.
5: Yang ketiga membahagiakan anak-anak.
3: Membahagiakan anak-anak. Oke. Yeah. Terus gimana lagi Mas?
5: Ya jadi kami awalnya komunitas ini berasal dari teman kami yang Kak Mbak Tasya ini, nanti mungkin lebih dalam sejarahnya.
3: Oke. Okay.
5: Jadi kami awalnya masak-masak gitu di kos.
3: Oh, masak-masak di kos.
5: Ya,
3: oke. Okay.
5: Terus dari masakan itu sepertinya sayang kalau dimakan sendiri. Jadi kita mulai bagi-bagikan, awalnya mungkin di jalanan, terus kemudian kita konsep gimana kalau kita bikin rutinan, kita berbagi secara rutin, kita kadang ke panti, kadang ke jalanan, kadang ke komunitas ibu-ibu, pengajian dan sebagainya.
3: Oke, berarti dibagikan ke khalayak umum ya Mas, berarti ya kayak panti asuhan, ibu pengajian dan lain-lain gitu ya. Oke, berawal dari Mas tadi bilang anak kuliahan. By the way, dari kuliah anak mana nih Mas?
5: Kami sama-sama dari alumni UNS Mas.
3: UNS? Yeah. Oh, tak kira UMS, kalau UMS kita barengan. Oh. Jurusan apa Mas?
5: Beda sih, kalau saya sastra.
3: Sastra, gitu. Sastra mesin, sastra Inggris.
4: Sastra Turki ya.
5: Sastra Arab.
3: Sastra Arab. Kalau Mbaknya sastra apa?
4: Aku sastra, enggak sastra, pendidikan bahasa Jawa.
3: Oh, pendidikan bahasa Jawa. Yeah. Wah. Bahasa Jawanya selamat malam tuh apa sih, Mbak?
4: Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu. Oke, aku mau tanya gantian nih ke Mbak Tasya ya. Buat nama Daharen. Why Mbak, itu kenapa dinamain Daharen? Apa karena mungkin Mbak Tasya sebagai lulusan sastra Jawa nih milih nama, enaknya apa ya jenengnya ya? Apa Daharen wae kan di Solo gitu. Apa pilih nama Daharen? Sama maknanya apa sih Mbak gitu?
4: Oke. Sebenarnya kan awalnya kita masak-masak itu tadi kan mas,
3: okay.
4: Terus dibagiin, terus apa ya namanya, itu dari tahun 2018.
3: 2018?
4: Terus kan biasanya dulu aku waktu masak sama temen posku, sama-sama bahasa Jawa lah, okay. Soalnya. Terus apa ya namanya gitu, ya udah karena kita fokusnya itu dibagi-bagi makanan, jadi ya daharan itu
3: ya, oke.
4: Okay. Daharan.id kan sebenarnya itu daharannya Indonesia gitu. Visi misi panjangnya tuh ya pokoknya dikenal di seluruh Indonesia.
3: Gitu. Wih, daharan.co.id.
4: Daharan.id.
3: Daharan.id. Daharan Indonesia berarti ya. Wih, keren banget. Idenya kreatif banget ya namanya ya. Jadi menggabungkan bahasa Jawa sama bahasa Indonesia.
4: Yes.
3: Masuk banget nih teman berdua. Nah buat mau tanya nih mas, kalau komunitas ini tuh kan berdiri dari 2018 ya. Itu dari awal mulanya itu gabungan mbak berdua sama temennya atau udah gabungan sama mas juga sama teman-teman yang lain?
4: Oke, ini aku yang cerita ya.
3: Oke.
4: Jadi pertama kali kan aku sama temanku kos tuh, cewek-cewek berdua gitu. Suka masak-masak, terus dibagiin. Habis itu, aku kerja di suatu tempat.
3: Okay.
4: Terus ketemu sama si Noval ini.
3: Okay,
4: Terus si Noval tuh nyeletuk kan, kayak kenapa gak dibikin konsepnya lebih, apa ya, lebih bisa menjangkau banyak orang. Kan okay. Selama ini bagi-baginya cuma di jalan gitu.
3: Yeah,
4: terus biasanya cuma, ya udah dibagi-bagiin biasa, gimana kalau kapan-kapan kita buat konsepnya dibagiin di panti atau di panti lansia,
3: okay.
4: Atau di TPA okay. Anak-anak itu dan lain sebagainya gitu. Terus boleh juga gitu, akhirnya kita ngobrol di suatu tempat di daerah mana itu namanya,
5: Jebres,
4: bukan yang kita minum teh
5: angkringan gitu.
4: Kan di
5: Surakarti.
4: Kita akhirnya ngobrol di Surakarti kan. Terus yaudah deh, kita buat ini sebagai latihan kita konsisten berbuat baik.
3: Oke.
4: Gitu. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa, satu bulan sekali kita harus bagi-bagi.
3: Harus bagi-bagi ini. Ya. Oke.
4: Okay. Kayak gitu. Jadi awalnya dari yang simple-simple dari aku, habis itu ketemu Noval, terus akhirnya jadilah gitu. Dan sekarang karena aku udah berkeluarga dan lain sebagainya, okay. Udah punya baby, jadi tanggung jawab full aku kasih ke Nova dan teman-temanku lainnya.
3: Ganti tanggung jawab berarti dong. Kalau di komunitas daharan i.id ini ya, itu ada ketuanya gak sih? Mas, mbak?
4: Ada.
3: Oh ada? Sekarang ketumnya Mas Noval berarti? Yeah. Wih, mas ketum.
4: Seumur hidup kayaknya.
3: Generasi berarti ya. Oke, buat yang tergabung dalam komunitas daharan itu siapa aja mas di sini? Mungkin umum nih, aku mau gabung boleh, atau ngajak temen boleh, atau mas sama teman-teman yang mas aja gitu.
5: Yeah. Jadi karena kami konsepnya komunitas ya, jadi kalau untuk komunitas itu keanggotaannya itu ada dua.
3: Okay.
5: Yang pertama itu ada pengurus, yang kedua ada volunteer. Jadi untuk pengurusnya sendiri kami jumlahnya sekitar 6 orang.
3: Oh, 6 orang. Okay.
5: 6 orang yang itu yang merangkup ya media untuk kemudian penjadwalan kegiatan dan sebagainya. Kemudian untuk hari-harinya atau ketika kegiatan berlangsung untuk teman-teman membantu dalam masalah teknis tuh ada teman-teman volunteer. Nah, untuk teman-teman volunteer ini kami buka untuk umum. Jadi setiap bulannya kami share kegiatan, kemudian kami juga ada grupnya untuk teman-teman yang pernah ikut. Nanti siapa yang mau ikut boleh list atau boleh chat admin kami untuk gabung di grup seperti
3: itu. Berarti ada volunteers juga ya mas?
5: Iya ada volunteer.
3: Oke, okay. Buat visi misi yang pengen diwujudin dari kegiatan berbagi ini tuh apa? Apa mbak?
4: Kalau sebenarnya sih kami nggak muluk-muluk ya mas. Kalau visi misinya yang penting kita bisa konsisten.
6: Kita konsisten setiap bulannya. Kalau bisa nanti semakin hari semakin bertumbuh, kita bisa konsisten mungkin satu pekan sekali atau mungkin setiap hari. Kalau misalnya Ramadan kan kita juga satu pekan sekali tuh. Jadi harapannya nanti kita lebih banyak manfaatnya, lebih luas, dan pengennya tuh kita punya food truck.
3: Oh, food truck.
6: Iya, kita punya food truck. Jadi kalau kemana-mana langsung misal nih ada bencana alam, na'udzubillah ya, ada bencana alam di mana nih? Ada bencana alam misal di mana? Terus orang tuh langsung kliknya pertama kali, kita ajak komunitas daharan aja yuk buat dapur umumnya ada. Kita udah punya food truck yang apa namanya? Fasilitasnya tuh udah lengkap untuk masak-masak dan berbagi makanan di tempat kejadian bencana itu, kayak gitu.
3: Keren banget. Berarti udah rencana ya, Mbak, pengen buat food truck gitu-gitu berarti?
6: Iya, insya Allah. Minta doanya.
3: Minta doanya. Keren juga tapi loh, food truck gitu, buat food truck. Jadi buat kalau ada bencana alam dan lain-lain, bisa langsung jangkau ke sana gitu ya.
6: Iya, pengennya seperti itu.
3: Okay. Nah, buat kegiatan yang rutin dilakuin komunitas daharan itu terakhir nih apa, Mas?
5: Kalau untuk yang terakhir itu di bulan Juni, kami berkreasi memasak bersama anak-anak panti asuhan Griya Duafa, Griya Yatim Duafa di daerah Colomadu. Jadi kita ajak anak-anak untuk mengkreasikan buah-buahan itu, kita kalau yang terkenal itu namanya es kulkul dulu.
3: Es kulkul ya, betul.
5: Buat potong-potong bareng-bareng, kita tusuk-tusuk, kita jadi kita celupin ke coklat gitu-gitu. Jadi kalau daharan memang salah satu ciri khasnya itu kita emang suka masak-masak gitu. Yang membedakan dengan komunitas-komunitas.
3: Bedanya di situ ya, Mas. Okay. Nah, buat penggalangan donasinya sebelum makanan dibagiin itu apa dari anggota, itu dari patungan per anggota, terus menggalang dana dari yang lain atau anggota aja, Mas?
6: Kalau kita sistemnya, kalau akadnya sih nitip ya, Mas. Jadi kita memfasilitasi teman-teman yang belum bisa berbagi, misal waktunya kurang atau nggak punya waktu, nggak punya tenaga, titip aja di kita gitu. Gitu. Jadi kita punya by kris atau transfer gitu. Jadi nanti kita share kan kegiatan bulan ini, misal bulan Juli nanti tanggal sekian kita mau ada acara sekian, ada yang mau nitip kayak gitu.
3: Wih, menarik juga berarti ya, Mbak. Bisa nitip gitu ya berarti ya.
6: Bisa. Jadi uang yang masuk ya dikeluarkan. Nah, karena itu kita memang enggak ada insentif dari apa ya? Kayak pengurusnya memang enggak ada insentif. Jadi uang yang masuk itu ya kita keluarkan untuk kegiatan itu.
3: Oke, gitu. Itu ada minimalnya, Mbak?
6: Enggak.
3: Oh, bebas berarti?
6: Bebas, 1000 bisa. 1000, Mbak? Iya, kalau misalnya, kan biasanya ada juga temanku tuh yang sedekah subuh tuh, Mas. Nah, jadi langsung masuk di notif gitu, ada 2000, 1000. Dulu pas waktu Ramadan tuh ada yang kayak gitu.
3: Ada?
6: 2000, 1000, itu pas subuh-subuh gitu.
3: Per hari itu, Mbak?
6: Setiap hari. Terus ada juga yang temanku yang bulanan. Kayak gitu, jadi satu bulan langsung berapa gitu, titip ya gitu.
3: Titip gitu berarti ya, Mbak. Buat kalau misalnya kita mau ngasih 2000 nih, ibaratnya ngasih 2000, itu bisa dibeliin paket apa, Mbak? Sekarang, nggak, untuk sekarang deh.
6: Kalau biasanya kita diakumulasikan sih, Mas.
3: Oh, di kolektif berarti.
6: Jadi misal nitip, aku ada kegiatan berbagi sembako, misal, oke, aku boleh nggak nitip 5000 misal ya? Nanti kita kolektifkan dengan teman-teman yang misal udah nitip 10.000, 2.000 itu digabung jadi satu gitu.
3: Okay. Nah, buat tadi kan udah kolektif ya. Sekarang yang aku penasaran nih, Mbak, untuk masakan makanannya itu biasanya dimasak sendiri atau kerjasama sama UMKM gitu, Mbak, biasanya? Atau ada dapur umum sendiri?
5: Nah, itu kalau masak itu memang kami sebenarnya karena awalnya dari masak-masak gitu. Okay. Jadi kami memang seringnya kami yang masak sendiri atau kami yang mengajak anak-anak panti. Seperti waktu itu pernah di panti lansia kita bareng-bareng bikin bubur kacang hijau.
3: Oh, bubur kacang hijau.
5: Iya, bikin jamu. Terus pernah juga di panti asuhan kita bikin bubur gitu. Jadi anak-anak kami libatkan dalam kegiatan itu. Terus kadang juga kalau memang karena kesibukan teman-teman masing-masing ada ini, kita memberdayakan UMKM sekitar, kita belanja di UMKM sekitar untuk makanan-makanannya, kemudian kita bagikan. Yang penting konsisten berbaginya itu.
3: Dibagikan berarti kalau misalnya lagi repot nih anggota-anggotanya. Misal Mas dan Mbak lagi repot, ah ini aku lagi repot semua nih gitu. Lagi ada kerjaan berarti nyari UMKM-UMKM itu buat dibeli dan dibagikan berarti ya.
6: Iya, yeah, betul. Wih. Beberapa kali juga kayak eventnya bareng UMKM.
3: Bareng jadi, UMKM?
6: Jadi kayak, kayak misalnya kita ada terkumpul nih uang 1 juta. Oke, nanti kita jalan di misal di daerah Kraton gitu. Habis itu kita beli pedagang-pedagang kecil yang ada di sekitar sana gitu. Okay. Kita borong, kita larisin. Setelah itu kita bagikan. Wih. Seperti itu. Jadi ada... Pokoknya tema berbaginya setiap bulan tuh beda-beda.
3: Pasti gitu. Beda-beda ya?
6: Iya,
3: di mix berarti ya?
6: Betul.
3: Oke, aku mau tanya satu-satu dari Mbak Tasya dan Mas Noval nih. Nah, selama ini ngejalanin kegiatan-kegiatan berbagi, itu ada nggak momen-momen yang paling berkesan menurut Mas dan Mbak? Dari siapa dulu nih?
6: Apa ya, momen berkesan
3: apa itu? Yang paling berkesan, wah ini aku kemarin kesini ketemu ini, aku nih... lihat adik ini gimana gitu.
6: Kalau paling berkesan itu sebenarnya di panti lansia sih Mas.
3: Oke, okay, gimana tuh? Boleh diceritain, Mbak?
6: Karena kan beliau-beliau nih apa ya, istilahnya banyak yang bed rest juga kan, okay, udah enggak bisa melihat dunia luar gitu.
3: Betul.
6: Kan. Jadi sering di kamar gitu. Ketika kita datang tuh kita kan pernah datang sekali. Habis tuh beliau-beliau itu seneng banget gitu kan, terima kasih bla bla bla bla. Dan kita tuh datang lagi, udah 1-2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih kita datang lagi. Terus kita kan pernah ngasih Al-Quran untuk lansia, okay, Al-Quran yang gede itu kan.
3: Yeah.
6: Terus nih, Mbak yang dulu ngasih Al-Quran kan, beliau masih ingat.
3: Oh, masih ingat?
6: Iya, kayak beliau masih ingat. Mbak yang dulu ngasih Al-Quran kan ya gitu. Itu masih saya baca Mbak sampai sekarang. Makasih ya bla bla bla gitu. Nah, itu kayak
3: keren juga tuh.
6: Padahal beliau kayak udah sepuh juga kan. Kok ya masih inget gitu. Aku ternyata hal kecil yang kita aja enggak inget ngelakuinnya, kebaikan kecil yang kita enggak inget aja, orang lain yang mendapatkan manfaatnya aja bisa inget.
3: Masih inget gitu. Ya, berarti keren juga tuh. Nah, kalau dari Mas Noval, gimana nih?
5: Kalau spesifik momennya tuh sebenarnya banyak ya maksudnya.
3: Okay.
5: Cuma kalau ditanya yang berkesan tuh sebenarnya paling seneng tuh ketika masak dan melibatkan banyak orang, termasuk teman-teman yang cowok-cowok tuh juga akhirnya belajar masak.
6: Iya, betul.
3: Gitu. Tapi kalau cowok-cowok yang belajar masak, enak gak mas masakannya?
5: Dipandu.
6: kan ada kayak head of chef-nya, maksudnya ada ada head of kitchen-nya, jadi yang tukang ini garamnya segini tuh ada. Jadi,
3: oh ada?
6: Ya aku sih mas.
3: Merangkap jabatan dong berarti ini.
6: Jadi gak mungkin gak enak insya Allah ya.
3: Wah jadi penasaran nih masakannya gimana sih rasanya nih.
5: Boleh gabung.
3: Oke, buat tantangan terbesar waktu ngebagiin makanan kepada masyarakat, itu tantangan terbesarnya itu apa mas?
5: Kalau salah satu tantangan enggak muluk-muluk bilang besar ya mas ya. Mungkin salah satu tantangan yang bagi kami itu adalah benar-benar mencari tempat atau mencari orang-orang yang memang membutuhkan gitu.
3: Okay.
5: Karena ini kan amanah dari teman-teman, dari mungkin dari orang-orang yang kebetulan lihat kami di Instagram gitu. Jadi ya cukup berat mungkin amanahnya ketika kita membagikan ke orang yang kurang tepat gitu.
3: Oke, okay. Berarti diusahakan harus tepat ya mas, biar juga manfaatnya tuh merata juga berarti kan mas. Nah, kalau buat Mbak Tasya, buat ngejaga semangat relawan biar tetap konsisten ngejalanin komunitas ini tuh gimana? Kan banyak perempuan tuh perempuan penggerak. Gimana tuh? Sesuai slogan ada perempuan penggerak. Gimana itu Mbak? Mungkin bisa jelasin nih buat teman Pro 2 nih.
6: Kalau dari aku sendiri itu untuk volunteer secara gedenya itu mungkin kita sering, gak sering sih, beberapa kali kita adain kayak ayo kita kumpul, makan bareng, ya istilahnya gathering kecil-kecilan lah.
3: Okay.
6: Terus nanti kita kasih apa namanya bingkisan, pensil pin atau stiker, hal-hal simple gitu. Terus aku selalu ini juga sih catch up mereka, kayak aku selalu simpen nomornya mereka.
3: Okay.
6: Jadi kita bisa lihat-lihatan di story WA. Terus kalau beberapa mereka misalnya ada kesibukan, misal mereka jualan, ya aku untuk mencoba untuk nge-reach out mereka buat aku mau beli mbak atau gitu, kayak pokoknya aku pendekatan secara personal gitu. Tapi tapi untuk teman-teman yang tim satu tim itu yang berenam itu ya kita sering main aja sih.
3: Main bareng ya.
6: Hampir setiap pekan, hampir setiap hari ya. Gitu kayak misal aku lagi di Paragon nih. Langsung kayak gerutu-gerutu-gerutu.
3: Oh, dangnya sama dia. Wih, gak jauh beda dong. Oke deh, abis ini kita lanjut lagi Mas dan Mbak. Kita lagu-lagu dulu, jeda lagu. Kita abis itu kita ngobrol lagi bareng sama teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 yang penasaran sama komunitas Daharan yang mau tanya, boleh aja. Langsung aja WhatsApp di 081327866966 teman Pro 2. Bareng sama aku Rama GMZ dan komunitas Daharan di Jaga Malam. Jangan galau. Malam-malam ada lagunya Sal Priyadi. Besok kita pergi makan teman Pro 2. Let's go.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.
2: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
3: Now on air, Rama Gemzi.
4: Yay teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam dan masih bareng sama teman-teman komunitas Daharan teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol soal komunitas ini. Tapi enaknya dari Mas Noval dulu atau Mbak Tasya dulu?
5: Bebas.
4: Dari Mas Noval dulu mungkin ah. Oke ya. Nah, oke Mas. Aku mau tanya nih Mas. Untuk sekarang Mas, menurut teman-teman di komunitas itu apa sih sekarang yang dampak paling terasa dari kegiatan berbagi makanan selama ini Mas?
6: Oh ya, untuk dampak yang paling terasa mungkin ada beberapa. Yang pertama karena konsistensi yang kita udah apa komitmen dari awal gitu, jadi kayak merasa ada yang kurang gitu kalau dalam sebulan itu belum ada kegiatan gitu. Terus untuk dampak-dampak yang lain mungkin kita udah mulai kolaborasi, mulai dilirik sama beberapa tempat, salah satunya kita juga membantu dalam menangani food loss dan food waste itu.
4: Okay.
6: Jadi kita mencegah dari adanya sampah makanan atau adanya makanan yang tidak dikonsumsi yang jadinya sampah gitu, sebelum bisa jadi sebelum jadi sampah, kemudian ketika makanan itu masih layak, ketika makanan itu masih bisa diolah, jadi kita juga membantu itu sih Mas.
4: Okay. Nah buat Mbak Tasya, aku mau tanya nih, selain ngasih makanan ke teman-teman, ke khalayak umum ya Mbak, itu mungkin ada pesan gak atau nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas di luar sana, khususnya masyarakat Kota Solo deh, gimana itu?
5: Selain memberi makanan, gimana tadi Mas? Maaf diulangi.
4: Sebelum memberi makanan, itu mungkin ada pesan nggak atau nilai-nilai kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solo nih Mbak?
5: Okay. Biasanya sih kita itu kalau misalnya bagi-bagi makanan itu kan selalu kita kasih packaging yang apa ya, selalu ada
4: menarik ya,
5: kata-katanya gitu. Kita lebih sering kayak jadi kita itu selain berbagi makanan, kita itu juga syiar kebaikan gitu loh. Kayak misalnya bersyukur, biasanya tulisannya gini, bersyukur nanti nikmatmu akan ditambah. Kayak gitu-gitu aja sih. Jadi siapapun yang menerima itu nanti pas baca itu kayak Oh iya kayak gitu. Terus atau yakin, berdoa, pasti doamu akan dikabulkan. Kayak kata-kata yang simple gitu biasanya kami taruh di packaging gitu. Jadi sekalian untuk memberi semangat orang-orang yang kita beri makanan.
4: Wih, ada kata-kata gitu. Hari ini juga berarti. Kata-kata hari ini Mas. Langsung tembak nih. Okay, buat respon selama ini masyarakat gimana Mbak? Yang selama ini Mbak ketemu mungkin responnya masyarakat ada yang mendukung atau yang gak mendukung, ada gak di itu?
5: Kalau sejauh ini sih alhamdulillah banyak, lebih banyak yang support daripada yang tidak mendukung. Kayaknya alhamdulillah belum pernah bertemu dengan yang tidak mendukung ya.
4: Pasti mendukung ya.
5: Ya alhamdulillah supportnya baik. Terus misal kita datang ke suatu tempat itu biasanya kita itu kayak besok kesini lagi ya Mbak. Wih, kayak gitu. Okay. Terus apa namanya, beberapa kali juga di dapat pesan gitu, kita kolaborasi lagi yuk kayak gitu-gitu. Itu sih alhamdulillah supportnya
4: situ ya, berarti
5: masih
4: ya
5: bagus.
4: Oke, buat Mas Noval nih, kenapa penting sih buat anak muda buat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang di luar sana Mas?
6: Mungkin seperti acara malam ini ya, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
6: Gimana tuh? Biar tidak hidupnya tuh isinya mungkin kalau kita kosong gitu kan, kalau gak ada kegiatan, mungkin gak harus kegiatan sosial, mungkin kegiatan bermanfaat yang lain kan juga banyak, mungkin membaca buku ataupun ikut olahraga dan sebagainya. Jadi kalau waktunya tidak kita isi dengan hal-hal baik itu, potensi diisi hal buruk itu sangat besar.
4: Betul.
6: Biar teman-teman menghindari potensi-potensi buruk itu, mari kita banyak kegiatan gitu sih.
4: Wih, mengisi kegiatan ya. Harus ada hobi ya maksudnya. Okay, buat anak muda nih Mas yang ingin punya kegiatan sosial, dan tapi ini sering aku temuin Mas. Aku sering pengen ngajak teman-teman aku buat kegiatan sosial yuk, gini. Tapi pasti pada bilang, aduh, dan aku masih terbatas nih, gini. Nah kalau menurut Mas, apa yang harus dilakukan anak muda itu biar bisa tetap berkegiatan sosial walaupun dananya terbatas Mas?
6: Aslinya kegiatan sosial tuh jangan terlalu dipandang muluk-muluk harus yang mengeluarkan dalam bentuk dana besar ataupun harus gimana-gimana gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu, misalkan kita iuran berapa, misalkan satu orang 10.000, 10 orang udah 100.000 nih. Nah, misalkan 100.000 ini dibeliin nasi padang sebelah tuh 10.000-an.
4: Dapat 10 ya berarti ya Mas.
6: 10 itu bisa misalkan pengen naruh di Jumat Berkah, nah ya, itu kan juga bisa. Nah, itu manfaatnya kan juga banyak. Jadi yang penting itu mungkin usaha kita gitu sih Mas, kalau Allah kan nilainya usahanya gitu.
4: Bah, betul banget.
6: Setelah hasilnya nanti kita serahkan pada Allah gitu.
4: Okay. Buat Mbak Tasya sama Mas Noval, aku mau tanya nih. Buat Mas dan Mbak, apakah berbagi itu harus selalu berupa materi atau yang ada yang lain? Mungkin dari siapa dulu nih?
5: Okay, aku dulu ya.
4: Nah, okay, boleh.
5: Kalau dari aku sendiri, berbagi itu enggak cuman dari materi. Kalau misalnya dari daharan sendiri itu kan kita kalau misalnya punya uang gak bisa berkegiatan atau waktunya terbatas, nitip gak apa-apa. Tapi kalau yang punya waktu luang dan lain sebagainya, bisa kok ikut mereka volunteer-volunteer itu. Yang ikut itu alhamdulillah tidak ditarik biaya untuk join setiap acara kami, selalu gratis. Kebanyakan selalu gratis. Jadi nanti kalau udah join sama daharan kan di sana bisa berbagi dengan tenaganya atau mungkin meluangkan waktunya itu tadi, berbagi waktunya terus dan lain sebagainya, atau mungkin sesimpel kayak ya udah yang penting kalau kita nggak bisa berbuat baik ya minimal nggak usah berbuat buruk atau tidak usah mencela orang lain ya, supportnya by doa aja itu
4: by
5: udah
4: doa aja.
5: Itu sudah sangat membantu sepertinya.
4: Okay, gitu. Buat Mas Noval gimana nih Mas?
6: Ya seperti tadi ya, berbuat baik nggak harus secara materi, kita sekedar senyum ke temennya juga gitu, kayak baik sama teman-teman kerja, nggak nyusahin orang lain itu kan juga berbuat baik gitu Mas. Jadi jangan terlalu membatasi diri untuk berbuat baik.
4: Wah, keren juga nih. Nah, buat yang terakhir nih, aku mau tanya buat masyarakat yang mau bergabung atau menjadi relawan di komunitas daharan itu caranya gimana, Mas?
6: Buat yang teman-teman yang mau gabung mungkin bisa cek Instagram kita, daharan.id. Itu bisa, kalau mau follow alhamdulillah. Tapi follow ya.
4: Tapi follow ya.
6: Di situ juga ada nomor admin kami, ada bisa DM juga kalau mau gabung. Nanti kita insyaallah setiap bulannya kita share calon kegiatan kita bulan ini, nanti rencana kita kegiatan bulan ini nanti bisa komen atau bisa DM dan sebagainya. Kalau mau join, kita insya Allah
4: terbuka. Bisa ya berarti ya. Oke, buat Mbak Tasya nih, mungkin komunitas Dahra ini apa punya agenda atau program terdekat yang bakal dijalanin nih Mbak?
5: Insya Allah ada, insya Allah nanti di akhir bulan Juli ini teman-teman bisa gabung, bisa stay tune di Instagram @daharan.id. Okay. Nanti kita akan share di sana. Cluenya kita akan belanja sayur-sayuran ya, insya Allah. Jadi kita akan merangkai sayur-sayuran itu menjadi sesuatu yang
4: hampers.
5: Ya bisa jadi. Ada juga cluenya, ada juga di postingan Instagram sebelum-sebelumnya itu juga kita pernah berbagi sayuran tapi dengan bentuk yang tidak biasa.
4: Bentuknya apa tuh Mbak?
5: Lah nanti cek dong Instagram ada, enggak kespil aja. Bentuknya kayak tumpeng gitu.
4: Kayak tumpeng.
5: Tapi isinya sayuran-sayuran. Tapi nanti di bulan ini enggak tahu bentuknya kayak gimana ya. Jadi stay tune.
4: Instagramnya apa tadi Mbak? Kalau melihat
5: @daharan.id.
4: Nah, teman Produa @daharan.id. Nah, di closing statement terakhir nih, aku mau tanya dulu ya dari mau Mbak Tasya atau Mas Noval, enaknya. Siapa dulu nih?
5: Oke.
4: Oke, Mbak. Yang terakhir nih closing statement, apa harapan ke depan buat komunitas Daharan?
5: Harapannya buat komunitas Daharan ini bisa semakin terus istiqomah atau konsisten, bisa lebih banyak manfaatnya, bisa lebih banyak bisa membahagiakan orang lain, dan lebih banyak teman-teman yang mau bersama-sama untuk melanjutkan kebaikan ini.
4: Oke, dari Mas Noval?
6: Kurang lebih sama ya, yang penting istiqomah, kemudian bisa lebih membahagiakan baik orang yang ikut daharanya sendiri ataupun orang yang menerima manfaat dari yang kami bagikan gitu.
4: Oke. Nah itu dia teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng sama teman-teman komunitas Daharan teman Pro 2. Dan terima kasih banyak buat Mas Noval dan Mbak Tasya yang udah mau bergabung nyapa teman Pro 2 di malam ini, dijaga malam ya Mas. Hati-hati di jalan nanti baliknya Mas.
5: Siap. Oke.
4: Jadi teman Pro 2, itu dia ngobrol bareng sama komunitas Daharan dan teman Pro 2. Dan abis ini masih lanjut lagi sama Kurama GMZ dijaga malam sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tapi kayak biasa di jam 11 ada jazz music yang bakal nemenin teman Pro 2 dan isinya lagu-lagu yang hit trending pokoknya. Oke teman Pro 2, Rama Gamesy lanjut lagi dan let's go, ada lagunya Hindia Cincin.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini sampai nanti jam 11 nemenin sampai Jazz Music teman Pro 2. Yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081327 866 966 bareng sama aku Rama GMZ. Let's go.

0: Ayo Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Masih dijaga malam teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Prancis yang bakal menghadapin Spanyol teman Pro 2 dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung di Stadion Dallas hari Rabu teman Pro 2 dini hari waktu Indonesia. Kita bakal bahas teman Pro 2 di sini dan dua kedekatan kekuatan sepak bola Eropa yang dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi teman Pro 2. Dari kedua kesebelasan yang menjadi favorit dalam Piala Dunia ini, langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan banget teman Pro 2 untuk sampai ke babak semifinal teman Pro 2. Prancis selalu menang dan kemampuan membongkar pertahanan lawan dalam berbagai situasi tergambar dari produktivitas 16 gol dari 6 pertandingan. Sedangkan Spanyol, setelah ditahan imbang Cape Verde pada laga awal, bisa meredam lawan-lawannya termasuk Portugal. Jumlah 11 gol mungkin lebih sedikit, tetapi La Furia Roja juga hanya memasukkan 1 gol atau kebobolan lebih sedikit dibandingkan Les Bleus yang dibobol 3 kali selama pertandingan teman Pro 2. Dua pertemuan terakhir kedua tim menjadi milik Spanyol. Catatan buruk inilah yang jadi diubah oleh Prancis. Misi Prancis didukung kualitas pemain yang lebih baik. Les Bleus punya lini serang yang menakutkan buat tim manapun teman Pro 2. Dan Spanyol bakal punya dominan dalam penguasaan bola dan main sabar. Namun Spanyol, serangan cepat Prancis akan membantu mereka menang atas 2-1 atas Spanyol teman Pro 2. Wih, kira-kira nih teman Pro 2, kalau menurut kalian siapa yang masuk final nanti teman Pro 2? Apakah mungkin Prancis sama Argentina bakal bertemu lagi, bertanding lagi di final Piala Dunia 2026 ini? Kita lihat aja nih teman Pro 2, pemenangnya siapa? Kalau aku sih jago Argentina mungkin ya, karena kemarin menang sih. Yaudah nih teman Pro 2, siapa pun menangnya, kita harus tetap jaga sportivitas teman Pro 2.

do.

0: Berry.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, aku bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada dari Kak Najib. Selamat malam Kak, request lagunya The 1775 A Change of Heart. Makasih Kak, salam buat semuanya dengerin Pro 2, semangat siarannya. Oke, coba sambil aku cari ya, A Change of Heart ada gak ya. Sambil aku bacain lagi deh, dari siapa lagi nih. Ada dari Kak Lara Purnamasari, katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin request lagu Live It Up Nick Jam ya. Live It Up ada kayaknya nih. Live It Up. Oke, ada nih lagunya. Langsung aja aku puterin lagunya Live It Up buat Kak Lara Purnamasari. Let's go.

Lanjut lagi teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini teman Pro 2. Ada berita menarik. Peneliti dari University of Warwick, Inggris menemukan kumpulan poin antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh orbit geostasioner. Orbit ini merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen yang berukuran sekitar 5 cm ini dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi. Utamanya digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi hingga pemantauan cuaca. Orbit geostasioner berada pada ketinggian sekitar di 36.000 km di permukaan bumi dan satelit ini berada di orbit di bergerak mengikuti rotasi bumi teman Pro 2. Dan juga nih teman Pro 2, para peneliti bilang menemukan puing-puing tersebut telah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru. Data Isaac Newton Teleskop di Kepulauan Canary berhasil mengungkap fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Nah, juga dari space.com bilang tim menemukan 25 jak puing baru, sekitar 80% antaranya berasal dari objek sebelumnya tidak diketahui teman Pro 2. Dan juga nih, mereka menilai setiap peluncuran satelit ke wilayah tersebut seharusnya didahului dengan survei puing antariksa yang memadai. Tanpa upaya pemantauan, sampah antariksa di orbit geostasioner diperkirakan terus bakal meningkat dan membuat pengoperasian satelit menjadi beresiko teman Pro 2. Dan ternyata benar ya, di luar angkasa aja ada sampah-sampah teman Pro 2. Nggak cuma di bumi aja ada sampah, di luar angkasa ternyata juga ada sampah ya teman Pro 2. Dan kita harus jaga lingkungan kita juga teman Pro 2, agar lingkungan kita tetap bersih dan jangan nyampah lah minimal ya teman Pro 2, walaupun di luar angkasa ada sampah teman Pro 2.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Wow, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Preti, ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Gini wae mas, tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Oke teman Produa, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang jam 22, mau ke 22.59 teman Produa. Ini udah waktunya, Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam teman Produa. Dan bergeser, aku temenin di Jazz Music teman Produa. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Produa FM Solo buat teman Produa semua. So, Rama GMZ, pamit undur diri, pamit mengudara, ketemu aku lagi di besok hari Jumat ya teman Produa. Hari Kamis teman Produa. Di hari Kamis malam jaga malam lagi bareng sama aku Rama GMZ. Dan Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Dari teman Produa, see you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu 15 Juli 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia menemani dan menyertai teman Pro 2. Shirley Angelti kembali mengudara di pagi hari ini di Spada. Tapi Pro 2 FM Solo menemani kamu dari jam 5 pagi ini hingga nanti jam 12 malam dengan program-program yang akan dihadirkan untuk kamu. Tapi saya akan menemani di pagi hari ini di Spada. Lagu-lagu juga siap untuk aku hadirkan menemani pagi hari kamu. Sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu rohani Islam. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Mengatasi Fitnah dan Tuduhan bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersua kembali di suplemen hati pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana mengatasi fitnah dan tuduhan. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, mungkin di antara kita selama ini atau selama kita hidup pernah mengalami yang namanya difitnah atau dituduh. Kadangkala dituduh sebagai seorang pembohong, orang yang egois, tidak punya perasaan, pengkhianat, bahkan dituduh hal-hal yang tidak baik, misalkan mencuri dan lain sebagainya. Atau mungkin juga orang

oleh seseorang atau oknum begitu, padahal kita yakin tidak bersalah, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tentunya kita juga harus memperhatikan sesuai dengan kaidah ataupun aturan yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita difitnah oleh orang lain, maka hendaklah kita mengecek dan mempelajari, jangan-jangan yang dituduhkan orang lain itu benar adanya. Jika ternyata kita salah, maka janganlah kita merasa malu ataupun gengsi mengakui kesalahan-kesalahan kita dan termasuk dari mengikuti kebenaran yang ada. Meskipun cara orang yang menasihati kita itu kadang kasar atau mungkin bermaksud tidak baik pada diri kita, kita selalu berbaik sangka terhadap apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Yang kedua, selalu memperbaiki ucapan-ucapan ataupun tindakan-tindakan kita semua yang menjadi penyebab orang memfitnah atau menuduh kita. Contohnya misalkan seorang pengurus masjid atau bendahara masjid dituduh misalkan mencuri uang kas masjid ya, disebabkan tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan. Ini sering terjadi di dalam masyarakat kita. Maka sejogjanya hendaklah kita membuat laporan-laporan keuangan itu dengan rapi dan jelas. Dan jika seseorang itu nakal karena sering bergaul dengan orang-orang nakal, maka selektiflah misalkan dalam memilih sahabat atau memilih teman-teman. Yang ketiga, senantiasa kita ingat akan aib dan dosa kita. Karena kita memahami dan memaklumi bahwa manusia itu memang punya kesalahan, memang pasti punya dosa. Maka kita harus ingat akan kelemahan kita, akan kekurangan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, dia seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan umat Islam, dia berkata, kalau Anda bersih dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan itu, tetapi sejatinya Anda tidak selamat dari kesalahan-kesalahan yang lain, karena sesungguhnya manusia itu memiliki banyak kesalahan. Kesalahanmu yang Allah tutupi dari manusia jumlahnya lebih banyak. Ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini di mana Ia tidak perlihatkan kepada si penuduh kekurangan-kekuranganmu lainnya. Maka senantiasa kita ingat dan introspeksi terhadap kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, hendaklah kita selalu merenung dan mengevaluasi kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya tadi, bahwa manusia itu tidak lepas dari namanya dosa, tidak lepas dari namanya kehilafan atau kesalahan kepada orang lain, yang harus kita menyadari bahwa manusia tidak lepas dari hal tersebut. Kemudian yang kelima, senantiasa kita harus sabar dan ikhlas. Semoga tuduhan atau fitnah-fitnah yang ada dalam diri kita itu akan mengurangi, bahkan menghapus dosa-dosa kita, menambah pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada yang menuduh supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus banyak nasihat-menasihati dalam kebaikan. Nasihat-nasihat dalam kesabaran, itulah salah satu dari enam. Ya, yang keenam yaitu saling mendoakan dan memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain pada diri kita. Yang ketujuh, senantiasa kita menjaga sholat kita, terutama sholat wajib dan sholat istikharah misalkan, untuk meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala cara yang tepat mengklarifikasi atau membela diri, tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan di dalam aturan agama kita. Dan yang terakhir, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, yang kedelapan, yakinlah pasti musibah atau tuduhan-tuduhan itu merupakan hikmah kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu

0: mengira berita-berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan dosa yang diperbuatnya. Sebagaimana terjemahan dalam surah An-Nur ayat 11. Juga dalam surah An-Nur ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Untuk itulah teman-teman Produa FM yang berbahagia, semoga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menuduh atau dengan mudah menuduh orang lain tanpa bukti, dan dapat menyikapi dengan bijaksana saat mendapatkan fitnah atau tuduhan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam suplemen hati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan menjadikan kita menjadi ahli surganya Allah, ahli jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info pertama hadir dari dunia olahraga, penyerang sayap Timnas Inggris yaitu Noni Madueke menegaskan timnya dalam kondisi percaya diri menjelang menghadapi Timnas Argentina pada partai semifinal Piala Dunia 2026. Inggris adalah tim pemenang dan menegaskan mereka harus fokus kepada diri sendiri dibandingkan memikirkan tim yang lain. Inggris kembali berlaga pada semifinal Piala Dunia setelah berhasil mengalahkan Timnas Norwegia pada babak perempat final dengan skor 2-1 berkat 2 gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Ini ternyata menjadi semifinal Piala Dunia kedua Inggris dalam 10 tahun terakhir setelah pada edisi 2018 mereka mampu menembus semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Kroasia.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada aktor Tom Holland yang memuji penampilan penyerang Timnas Norwegia Erling Haaland selama Piala Dunia FIFA 2026, bahkan sampai dia bilang kalau permainan sepak bolanya luar biasa. Kata bintang film Spider-Man No Way Home itu, dia juga mengatakan bahwa pengalamannya mengirim pesan langsung lewat platform media sosial kepada Erling Haaland. Wow. Ternyata Tom Holland DM dan ngajak Haaland untuk ketemu tapi pesannya masih belum dibaca. Holland juga bilang bahwa dia melihat Haaland di Grand Prix Formula One Monaco pada awal Juni dan mencoba peruntungan dengan menghubungi dia. Makanya Tom Holland mengirimkan pesan untuk ngajak Haaland makan malam tapi tidak ada tanggapan apapun dari Erling Haaland. Haaland juga menyebut pengalamannya mengirim pesan kepada Haaland sebagai pengalaman yang merendahkan hati yang menurut dia penting bagi seorang aktor.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, Spare. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Spare. Sudah bangun belum? Sudah mulai aktivitas belum? Yuk yang udah stay tune di Pro 2 FM Solo, sudah nyala radionya, RRI digitalnya. Coba deh absen dulu sama Shirley Anjali Sipirili. Sekarang aja di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Semoga hari kamu menyenangkan, penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita, full senyum, full rezeki, dikelilingi hal-hal serta orang-orang baik ya. Dimudahkan, dilancarkan setiap apa yang menjadi urusan kamu juga, teman Pro 2. Amin. Shirley Anjali yang mengudara nemenin kamu di Spade hari ini. Sampai nanti kita lewati segmennya bareng-bareng, kita nikmati lagunya juga.

0: kuat untuk kamu.
1: Kamu tidak harus membiarkan orang menentukan batasanmu dan dari mana kamu berasal. Karena batasanmu cuma jiwamu. Dari Ratatouille The Movie.
0: Kuatamu kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman Pro 2, ada Kak Yoyo. Halo. Pada pagi Kak Shirley absen. Terima kasih. Okidoki. Semangat buat hari ini, sehat-sehat dan bahagia selalu ya, Kak Yoyo. Terus aku juga mau sapa buat teman Pro 2, ada Kak Putra di Solo Baru. Mau request lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro, boleh Kak? Untuk pagi ini aja deh, spesialnya buat Kak Sipi Rili. Biar Kakak makin tambah semangat dan energinya positif, bisa menular ke aku sedikit saja. Loh, kok sedikit aja? Banyak juga ndak apa-apa loh. Aku kasih yang terbaik buat teman Pro 2, buat diriku sendiri juga. Jadi semoga energi-energi baiknya bisa nyalur yang banyak, jangan cuma sedikit ya. Kalau bisa serap energi saya, serap aja teman Pro 2. Ternyata adaptasi lingkungan yang benar-benar baru itu tidak semudah yang Bunda gambarkan. Tapi no what Bun. Yang kemarin lagi nih, it's okay Bun gitu ya, bisa ya. Adik suka situasi ini, bukan Musang namanya, alias bukan Kak Putra namanya. Kalau banyak drama, no drama-drama club. Berarti kita sama ya. Lagunya kalau bisa di play ya Kak. Misalnya di sini belum bisa, besok aku request di RRI London loh. Ih, gemes banget, langsung dari London. Bisa banget lagunya Sienna Spiro, Die on This Hill. Karena itu lagu yang juga lagi aku suka beberapa waktu lalu, ya kan.

like my life, itu kayak oh no. Boleh, tapi agak nanti dulu ya Putra, karena barusan beberapa lagu sebelumnya aku juga sudah putar lagunya si Ena Spiro yang Material Lover. So sabar dulu, nanti aku akan putar tapi agak nantian ya. Oke, okay? It's okay. Ada lagu selain dari si Ena Spiro enggak yang pengen kamu dengerin? Nanti aku putar yang itu dulu kalau mau ya. Kalau enggak ditunggu aja Die on This Hill siap mengudara tapi agak nantian, oke? Okay? Sedikit aja kak, kalau banyak nanti teman pro dua yang lain gak kebagian. Oh siap, boleh, baik banget sih Putra, bener-bener deh. Aku penasaran ya, kepo sih, kepo banget ini ya. Kira-kira Putra usianya berapa gitu loh. Kepo banget ya, gak usah ya, ya ampun. Ya udah canda-canda ya. Selamat pagi juga buat teman pro 2 Kak Diah Ristanti. Hola, assalamualaikum, selamat pagi si Pirili. Semangat buat hari ini, semoga penuh kebahagiaan, kesehatan dan rezeki yang berlimpah berkah. Amin, semoga dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif. Mudah lancar semua aktivitas dan urusan. Amin, Allahumma amin. Ya udah, kalau gitu aku lanjut aja deh. Nemenin kamu, aku mau kasih dulu lagunya dari Lana Del Rey, spesial buat teman pro 2 juga yang suka sama lagu ini. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo yang suka sama ini sih. Lagu-lagunya Lana Del Rey ya, oke. Okay. Siap nemenin kamu aja, buat yang mau WhatsApp bisa banget di 081-327-866-966.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mopi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.